0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama sarayat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Ini mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: selalu di hati.
1: Please welcome, I'm Erly Leja.

Membuat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Remix, yaitu di jam 6 hingga nanti di jam 8. Dan tentunya Lania juga di sini ditemani sama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria, ataupun kalau di pagi hari itu kita diguyur dengan hujan ya, enggak hujan maksudnya salah ngomong nih, maksudnya kita di pagi hari pasti langsung diterjun dengan hal yang dingin-dingin, tentunya di pagi hari ya. Dan Lania mau langsung aja bacain atensi nih sebelum itu yang belum bergabung, yang mau kirim salam sapa buat sahabat Setara dimanapun dia berada. Tentunya Lania mau boleh nih ditunggu sampai nanti karena lainnya masih sampai nanti di jam 8. Mungkin ada yang masih ketinggalan, tentunya langsung aja hubungi di 0822 311 0070. Oke, langsung aja yuk Lania mau bacain atensinya satu persatu. Oke, ada dari Mak Ezida nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Mak Ezida Masinggahan Banyumas hadir request lagunya, remiknya dengan judulnya Sawangan. Dan salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat berjedak-jeduk ya. Terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Bang Zaitun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lania selamat pagi. Selamat pagi kembali dari Bung Zaitun Pangaluasan Merepet Purbalingga. Minta lagunya nih, Sudah Tahu Aku Miskin, dan salamnya buat Mama Bintang, Kang Ridwan, Bunda Hanum, terus ada Kang Jamal, Pak Kasmuri, Ali Mutofa, Dimas, Umi Kultum, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya selamat menjalani tugas, semoga sehat selalu. Lalu dan terima kasih Melania, terima kasih kembali. Oke, dan kita disusul lagi nih satu lagi karena tiga aja pun kita nggak cukup ya, dua aja nggak cukup, kita bacain lagi nih. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Melania, good morning.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah, manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat siang sahabat Star dimanapun kalian berada. Oke, dan balik kembali di acaranya Pop Indonesia yang hanya ada seminggu sekali. Waduh, pastinya rindu banget ya. Dan kemarin Mbak Uni dan sekarang aku yang merasakannya. Dan buat teman-teman yang mau bergabung, mau gak bergabung, karena Lania di sini akan menunggu sahabat Setara di jam 8 hingga nanti jam 10. Berarti di 2 jam ke depan Lania akan menemani sahabat Setara di Pop Indonesia. Waduh, waduh. Ku melanjutkan dengan pembukaan lagunya Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Yap, kita juga harus hati-hati di jalan dimanapun kalian berada. Karena kadang kita udah hati-hati, tapi orang seenaknya main hati. Tapi ini bukan soal hati, soal perjalanan.

juga karena ini lagu FTV-nya di SCTV dulu. Dan sekarang kita akan kita mengenang kali ya lagu-lagunya. Boleh gak nih? Biar asik gitu kali ya. Dan tentunya buat sahabat Star yang mau bergabung, mau salam sapa, request lagu, ataupun mau kirim-kirim salam lah, pokoknya semuanya tentunya lainnya tunggu di 0822 311 0070. Dan langsung aja kali ya, ada Yofi and Nuno, Mengejar Mimpi. Yuh, didengarkan dari hati. Selamat menikmati dan selamat menggalau. Cus.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania masih di acaranya Pop Indonesia.
1: Malam.
0: Dan di sini Lania akan menemani sahabat semuanya di jam 8 hingga nanti di jam 10 di acaranya Pop Indonesia. Dan langsung aja yuk kita bacain atensi yang sudah ada karena udah banyak yang menunggu nih ya. Ada dari Bu Yanti Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi minta tembangannya nih dengan kenangan terindah dari Samson. Oke. Dan salam-salamnya buat Kirleste, Pak Somandikasi, Kak Grey, Mas Jamal, Layedi Rahma, Sari Banjar Kota, Mas Saini Filan, terus ada Kang Ridwan, Pak Sadik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Mas Misbah, Pak Papariono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Balanianya, terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi ada Ma Ezi Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Ma Ezi Dania Pasinggahan Banyumas hadir nih, request lagunya Pop Indonesia dengan judulnya Asmara dari Setia Band. Oke, nanti akan ini putarkan ya. Dan salam-salamnya tentunya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Sane Filan, Mama Adit, Mbak Yanti, Cemplon, Titin Wadani, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kang Ridwan, Kang Leste, Abinion, Dimas, Bung Hamam, Pak Radun, Somadikasi, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat mendengarkan, terima kasih Malania, terima kasih kembali. Ah, kita tanpa basa-basi ya kita gabungin, tapi sebelum itu, Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangopar Banjarnegara yang sangat cerah dan ceria. Dan tentunya Lania juga ditemani sama denatur kita yaitu dari Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Yuk langsung aja yuk, ada Samson, kenangan terindah. Dengarkan dari hati dan selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Pop Indonesia. Langsung aja Lania mau bacain atensi nih dari Pental Kuah Bang Ripno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya. Dan pagi Mbak Lania, pagi kembali gabung dong di Pop Indonesianya. Lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naif ya. Oke, nanti kalian diputarkan ya. Dan salamnya buat semua pendengar Setara FM aja. Semoga sehat selalu, amin. Spesial buat anakku Renanda, Abir Sam, Arif yang di Simacan Kecepit Punggelan Banjarnegara. Semoga sehat selalu, amin. Buat penyiare terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya ada Kak Mona Olivia nih. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, hai Mbak Lania, Mona di Gali Bening hadir nih. Siap, salam sapanya buat sahabat Setara semua yang lagi beraktivitas. Minta lagunya dari Rizky Febia dengan judul Alama. Oke, dan buat Mbak Lanianya, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas dan jangan lupa bahagia. Oke, dan di atasnya lagi dua atensi tidak cukup, kita lanjut. Di atasnya ada Om Toto, request Sela on Seven dong, Penjantan Tangguh. Dan salamnya buat Uti Caca yang lagi istirahat habis masak wong kedua Kadung Wingun kali orang Kalirong ya, Kalirong kabeh lah. Buat Mbak Lanianya, matar sun kembali. Oke, pas banget nih, udah 3 atensi yang Lania bacain. Jadi langsung aja yuk, kita puterkan satu per satu. Dan Lania masih ada di sini di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara, dengan disponsori dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Ya. Oke, langsung aja yuk, kita gelirkan ada Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naif, requestannya dari Bang Ripno. Yuk, dengarkan dari hati, selamat menggalau.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis bengi, wis petang dedet, bojoku rung bali-bali. Ki kaya-kaya nih ta mesti ki potong bebek angsa ge. Serong kanan, serong kiri. Alde bojo bekas-bekas preman. Orang kena dipercaya temenan. Wah gak nyambut gawe. Mangkat tesuk jam 5, siki jam loro bengi kok ngurung bali. Lah ngapa ye. Curigai ge, perlu dicurigai ge. Oh barik lebang. Dodok lah bang nanti ambrol. Ayo mene, bojo kan jaga lawang. Jam loro esuk. Kapanane geng kau balik. Bis tak sediak na bebekan merica karo lombok pokoknya. Bis men ngono jorna. Kayane kie ge. Wong urung katon ning ambune wis gudul omah ge.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama kowe ya, Pak?
3: Nyong iya lah. Bepali. Boxing ana masalah-masalah ana sendiri ke bakal priwe. Masa karo bojone dhewe kelalen.
2: Ah, apa kan bojoku? Ge, boxing ana jenenge bojo. Telor aku diklantang ayo ki ya. Izine kur kerja galawang tok. Enggane lunga ki jam 5 esuk iki jam loro nganti arep gagat esuk urung bali. Tapi bali padang apa jare? Ki mesti ki mampir ki mari ngene pacare ki mesti. Pacaran maning ki mesti ki.
3: Eh, sing sabar sayangku. Aja geri-geri kaya ku kaya wong lanang Bali kesel-kesel sedina kerja 24 jam persasat gua ngempani siapa gua nyeneng kowe siapa kerja ku sih kering kecintai
2: orang andel orang percaya ada wong kerja-kerja kok ngangga ya bene kaya mesti pacaran maning kaya mesti ya pacaran maning kaya mesti ya dua nek lambe nek tujuh
3: nek maksudnya kalau ngebedung apa jalan-jalan kenapa jangan bakal terima eh ngomongin kesel lagi kayaknya berdamit Tur, kok malah mau ngajak-ngajak kucul-kucul. Yang kok sabar. Engkau terkuculin, kok lambi kita kuculin. Atas disit, nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya juga...
2: sing bener ngomong ya. Kangen-kangen ke priwe. Sok ir. Nyong kangen karo kwa ya. Nyong siki kecuriga ya. Siki sering banget. Oh, anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti ya, bojo maning ya mesti ya. Paling orang aja di pacar maning ya ge. Dari aneh kelamin ya ge. Pokoknya ngerengkau nang kelambimu ana rambut wong wadon. Aja takon dosa kau ya. Terus terang bayang rupi suara cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak ge ya.
3: Oh alah jan. Gue bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh alah ge. Ceritanya ke cemburu wow. Aja cemburu nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan ala-ala kayak koe gaya lumayan lutung menang wai lain baik gue soal mungkin yang ngolek liane si jika yang kebanyakan ini denger orang tong-tong ngomong apa ngolek liane
2: arep pesilat ke bocoko mulai arep pesilat arep mulai goroh ke telang apa ke kia nang kelambi kia nang rambut-rambutnya siapa ke kia nang kelambi rambut-rambutnya siapa ke ke sing jelas udur rambutmu sing jelas udur rambutku ke rambut-rambut semiran ke rambutnya siapa jajal arep goroh ngono ya arep orang aku ngono ya
3: sabar disini.

0: jajan kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang apa? Kurang ladeni kok.
1: Kenapa maning, kenapa maning? Kaya kelaminmu bersih, orang apa-apa nih, orang nana rambutnya.
0: Iya, kelaminmu gue bersih, kelaminmu bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa-apa nih. Mulanya gue nyongjan, laratiku panas hatiku, wani-wani nih gue ya, pacaran gue bocah gundul gue ya.
1: Oh, anak jalan, Gusti Pangeran.
2: Curang nol. Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan

0: Efek Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi-pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Muka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendiri sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak gak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh gak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, mana bau-bau mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia.

0: di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Papastar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sugeng siang, sedoyo sahabat Stara. Gimana kabar? Sehat ya semuanya? Masya Allah, weekend panas banget ya. Gimana weekendnya sahabat Stara nih? Panas juga nggak? Aduh, alhamdulillah ya. Walaupun kemarin kita dikasih hujan tuh dari sore. Ada yang mungkin dari siang ya sahabat Stara, karena kemarin agak mendung. Dan Uni pada hari ini, pada weekend, bakal menemani sahabat Stara di dua acara. Yaitu di acara Tarling sampai jam 3 sore. Dan jam 3 sampai jam 5 itu nanti acaranya beres, bebas request. Oke sahabat Stara yang sudah stay tune di 93,4 dari tadi, ya mungkin dibersamai Lania waktu pagi hari sudah stay tune. Dan kali ini mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu Tarling. Langsung aja bergabung ya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan tentunya di acara pada siang hari ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung di pagi hari ini, karena rasanya satu lagu kurang ya yang baru diputarkan tadi, ada Dewi Kirana dengan judul Nyusubi Weteng. Alah-alah, apakah yang mau Nyusubi Weteng? Oke, lagu tersebut menemani siangnya sahabat Stara ya. Satu lagu sudah terputar sebagai pembuka. Di sini ada Dian Anik dengan judul Dagang Pindang. Langsung saja kita geleyerkan.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Dan 3 Kopasar Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Tarling yang menemani sahabat Sara hingga pukul 3 sore. Dan dengan dua lagu yang sudah terputarkan, ada apa tadi? Ya, apa sih tadi, kok Uni lupa ya? Oke, yang terakhir aja ya, tadi ada Dagang Pindang yang sudah diputarkan lagu-lagu pembuka di acara Tarling pada siang hari ini yang hanya ada dua kali dalam satu minggu, yaitu di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Ini hari kedua di Tarling minggu ini ya sahabat Setara, dan semoga semuanya suka. Kalau yang gak suka gimana nih? Ya udah gak apa-apa, dinikmati aja. Oke, Dewi bener-bener masih kemana? Dan masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara yang pada siang hari ini cerah. Dari pagi cerah ya, sahabat Setara. Mungkin sahabat Setara yang berjalan-jalan, menikmati weekend ya, tentunya sangat happy sekali. Pada kemana nih jalan-jalannya? Dan tentunya disponsori oleh Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata. Ini ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum, Vitama.
6: Waalaikumsalam, Mbak.

0: Vitama.
1: Uni ya?
0: Iya, Vitama dulu dong.
1: Vitama solusi obat mata.
0: Solusi kesehatan untuk mata. Oke, benar. Ada untuk ibu.
1: Kesehatan mata.
0: Ha-ha. Mbak Runtah di Purbalingga?
1: Iya, betul Mbak Uni.
0: Udah ada namanya soalnya.
1: Oh ya? Berarti namaku terkenal dong.
0: Wah, banget ya, sampai ada nih di kontak HP Radio Stara ya.
1: Oh iya. Ini cara tarling kan ya?
0: Iya, cara tarling. Suka lagu tarling?
1: Ya, aku siapa tuh suka. Yang penting aku ngerti lagu-lagu barat nggak suka.
0: Oh, lagu barat nggak suka. Ya udah, besok diganti timur deh.
1: Bisa dong Mbak
0: Uni. Iya, mau lagu apa nih?
1: Ya gimana?
0: Lagunya apa?
1: Pilihin Mbak Uni aja lah yang bagus loh.
0: Ah ya udah, nanti tak kasih banyak deh ya.
1: Iya. Yang masuk udah banyak.
0: Yang masuk belum disapa.
1: Oh belum disapa.
0: Iya, Uninya juga
1: datang
0: baru
1: pertama ya.
0: Betul, Uni juga baru masuk dua kali.
1: Laya yang lewat telepon.
0: Iya, tadi ada Pak Jamal nih kayaknya, tapi belum terjawab. Iya, dari jam 13.26 ya.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, okay, baik. Mungkin
1: dengerin antara parlingan Mbak Uni.
0: Siap. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya makin tenggelam ya. Oke, dan lanjut. Aduh, ini kalau udah sekali buka telepon tuh langsung ini ya, pada bermunculan. Ini ada Pak Jamal tuh, emang miss call apa gimana ya? Kok gak bisa masuk? Ini malah yang masuk Pak Pariono ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, baik. Bapak Jamal sebentar ya. Tadi
2: apa
0: mau
2: kabar,
0: Oh, baik. Alhamdulillah. Ini Bapak Jamalnya lagi telepon dari tadi sebelum Bapak Pariono, cuman tiba-tiba mati gitu kalau mau diangkat.
2: Miss call kali ya, Bali.
0: Tapi barusan masuk. Iya, nanti gantian ya Pak.
2: Iya.
0: Rezekinya Pak Pariono ini.
2: Oh ini rezekinya saya ini.
0: Aduh, gimana Pak Pariono kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Di sini malah mendung tuh Mbak ini dari pagi.
0: Oh iya, tadi Uni nggak begitu mendung kok, sempat cerah.
2: Oh iya, kemarin malah hujan.
0: Iya benar.
2: Tapi malam lagian belum terang.
0: Oh berarti sekarang Wonosobo mendung ya Pak?
2: Oh mendung sekarang. Wilayah
0: pagi
2: Silomerto nggak tahu yang lain, pokoknya wilayah Silomerto mendung.
0: Oh tadi Uni itu di Wonosobo kotanya agak cerah sih, cuman memang nggak mendung.
2: Cerah, oh iya. Habis dari Wonosobo ya Mbak Uni?
0: Lewat doang Pak.
2: Lewat doang. Lagunya Kopi Landot aja.
0: Kopi Lambada?
2: Kopi Landot.
0: Oh, Kopi Landot.
2: Iya.
0: Tadi ini ketubruk ibu ya.
2: Oh. Gak tahu itu ada anak ini kecil kaca itu.
0: Oh gitu. Oke, baik.
2: Pakai sepeda nubruk itu pintu.
0: Yang penting pintunya aman ya, Pak.
2: Alhamdulillah masih aman itu. Salam-salamnya Mbak Uni.
0: Baik.
2: Yang sudah naik tadi ada Mbak Runtah ya. Mbak Runtah itu namanya Siti, gak kenal apa ya bilang di Runtah ya.
0: Gimana?
2: Itu namanya Mbak Siti itu aslinya.
0: Oh ya gak apa-apa Pak.
2: Ya salam ke Mbak Siti buat Mama Cemplon. Terus buat Mama Yidan, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Mega, buat siapa itu ya, Pok Tini, buat Pak Sote, Pak Heri, Pak Tarsono, Pak Hari.
0: Daryono.
2: Pak Tarsono, Pak Haryono.
0: Daryono.
2: Iya, Bang Gibran. Terus buat Bang Dori dan kemanyala jelas penggemar setara Banjar FM di mana saja berada.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Uninya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan jadinya, puluh barokah, tetap semangat.
0: Oke, siap, amin.
2: Liar-liar ini kayak mau ngantuk ini, jaga warung tapi mau ngantuk ini, Mbak Uni habis makan sih.
0: Oh, kalau habis makan mesti ngantuk, Pak. Ini Uninya juga agak ngantuk nih.
2: Iya, ya gitu aja Mbak Uni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kondisi Wonosobo mendung ya, sama di sini juga. Sahabat Setara, mungkin untuk yang telepon dilanjut nanti untuk Bapak Jamal, nanti bisa gabung lagi di sesi selanjutnya ya, karena di sesi kali ini udah agak banyak memakan waktunya. Dan untuk semua sahabat Setara yang belum bergabung, tentunya di 08223110, di 08223110. Uni menemani hingga pukul 3 sore nanti untuk di acara Tarling. Jadi yang mau bergabung boleh banget ya, Uni open request hingga pukul 3 sore. Dan tentunya di acara pada siang hari ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta diagen resmi Star Radio Banjarnegara. Selain itu, Vitama juga sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Dari yang terkandung di dalam Vitama seperti 5 bahan alami, ya ada wortel, tomat, daun pepaya, blueberry, serta madu, yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara, menjadi sumber nutrisi ya, dan juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau mata suka buram ya, suka kemerahan, berair, perih, ganjel, gak nyaman, atau gampang iritasi, bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Dan tentunya ini aman, jadi bisa mengobati satu penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang lain. Kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah tersedia. Yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya. Jadi yang mau COD bisa banget, gak perlu keluar rumah, tinggal di CO saja di TikToknya Star Radio Banjarnegara. Tinggal menunggu, nanti bisa bayar di tempat. Oke, dan untuk sahabat Setara, di sesi selanjutnya ini bakal masuk lagi untuk menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung, belum begitu banyak. Ada Pak Daryono, Mbak Yanti, dan juga ada Pak Kasmuri ya, nanti Uni bacakan di sesi selanjutnya. Dan yang mau bergabung via telepon juga boleh nanti ya di sesi selanjutnya. Kita putarkan dulu lagu Kopi Lendot, dan nanti bakal dilanjut dengan yang terjadi playlist 1 atau 2. Dan di sesi selanjutnya kita lanjut lagi. Terima kasih.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Tarli yang menemani sahabat Star hingga pukul 3 sore. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan dan tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, mau bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Siap menyapa, assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, baik, Bapak Jamal di Brebet ya.
1: Nggih, rebutan kok sembarang mau, rebutan yang banget.
0: Iya, tadi susah banget ya, Bapak Jamalnya tuh sebentar masuk mau diangkat tuh langsung mati.
1: Sehat Mbak Uni?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana Pak Jamal?
1: Alhamdulillah sehat, ya bentangnya turu ya.
0: Waduh, mantep banget ya, jam segini baru bangun.
1: Iya, pulang kerja cuma setengah hari.
0: Oh, kalau hari Minggu setengah hari ya? Oh, nggak libur dari pagi nih, Pak?
1: Nggak, full.
0: Oke, oke. Selamat menikmati istirahat kembali. Apa? Oh, baru bangun ya?
1: Ini lagunya lah.
0: Lagunya apa ini?
1: Di Rubung Semut.
0: Di Rubung Semut. Berarti legi
1: versi
0: ya?
1: Versi Dian Anik.
0: Oke, nanti dicari. Kayaknya kok nggak ada nih ya?
1: Ada di Rubung Semut versi sing nyanyi kayaknya Dian Anik apa ya?
0: Ada. Nanti diputerin ya.
1: Oke. Salam-salamnya buat semua aja yang lagi dengerin Radio Star Banjarnegara yang selalu di hati. Spesialnya nggak Mbak Uni, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, berkah barokah, jadi bisa ngelakuin Radio Star terus.
0: Oke, siap. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya untuk Mbak Jamal dan keluarga.
1: Oke, selamat menikmati Mbak Uni. Ditunggu lagu nih.
0: Siap. Nanti diputarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak Jamal yang sudah bergabung melalui telepon dan kita sapa yang sudah bergabung melalui tensi ya, sahabat Stara. Di sini ada Mbak Yanti yang sudah bergabung di acara Tarli. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta tembangnya Duda Araban atau Godong Semanggen. Dan salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara. Dan buat Mbak Uni, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lan matur suwun. Anggi, amin. Doanya baik kembali untuk Mbak Yanti ya, sehat selalu juga. Nanti mungkin lagunya bisa diputar dua-duanya tuh, Godong Semanggen sama Duda Araban. Karena kebetulan siang hari ini tidak begitu banyak yang bergabung bersama Uni, jadi aman-aman. Bisa dua lagu diputarkan ya. Kemudian ada Bapak Kasmuri yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Radio Stara FM. Gabung di Tembang Tarling. Mau request lagu Bandara Soekarno-Hatta. Dan soalnya buat sahabat Stara FM semuanya, buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya Ali Mustafa ya, Pak Kasmuri. Nanti siap untuk digelayer juga lagunya tadi dengan Bandara Soekarno-Hatta ya. Ini pas banget nih ke bandara buat jalan-jalan pas weekend ya. Oke, kemudian lanjut di belakangnya. Selamat siang Mbak Uni. Siang juga dari Gombong. Request lagu Mabok Bae dari Astrolani. Dan makasih, sama-sama. Mabok bae siap diputar pokoknya ya. Tapi nek weekend ya mabok turu bae ya. Rasa mabok sing aneh-aneh. Bagian tetap 100%. Karena kalau nanti maboknya yang aneh-aneh pasti gak 100% ya. Ini tuh dari Gombong, dari Suparman ya. Suparman di Gombong, Rowokili. Oke, dan sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya ya. Di menit ke-58 masih di jam 1, masih banyak waktu karena kita baru sampai di pertengahan acara di Tarling. Dan kita mulai dari requestannya Mbak Yanti dengan judul Duda Araban. Tentunya masih dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya yang menemani sahabat Star hingga pukul 3 sore. Sudah di menit 35 dan tentunya di pukul 2. Dan beberapa lagu sudah diputarkan, baik dari requestan sahabat Star dan yang tersedia di playlist. Semoga menghibur sahabat Star di hari ini yang mungkin weekendnya tetap bekerja ya. Tetap semangat, karena kadang pekerjaan yang kita keluhkan ini adalah mimpi mereka di luar sana yang belum dapat pekerjaan. Jadi yang sedang menggeluti sebuah pekerjaan, apalagi di musim seperti ini ya sahabat Stara, di mana segalanya menjadi mahal. Bukan menjadi mahal sih ya, tapi lebih tepatnya ya memang kondisinya lagi seperti ini. Perekonomian tidak bagus, karena juga efek dari Timur Tengah ya, yang terjadi tembak-tembakan. Emang tembak-tembakan doang ya? Aduh, kayaknya hal seperti ini kalau gak sambil disenyumin sepaneng banget ya sahabat Setara. Jadi tentunya hal ini juga berdampak sekali ya sahabat Setara. Jadi ya kita sebagai rakyat kecil bukan berarti mau saja ditindas, tapi lebih ke kayak kita tetap berusaha survive di tengah perekonomian yang seperti ini, tetap menghargai pekerjaan yang sedang digeluti ya sahabat Setara, yang mungkin rasanya weekend kok bekerja. Mungkin sahabat Setara yang sedang merasakan hal itu harus ada rasa bersyukurnya karena masih diberikan pekerjaan. Karena di luaran sana di musim seperti ini sulit mencari pekerjaan, bahkan kalau orang gak dapat kerjaan tuh gak dapat pemasukan ya. Jadi itu adalah hal yang sedang dikeluhkan atau bikin risau orang-orang yang masih menganggur. Jadi tetap bersyukur ya sahabat Setara. Dan untuk yang sedang belum dapat pekerjaan, bukan berarti bahwa ini adalah akhir dari dunia ya, atau dunianya runtuh, enggak. Percaya rezeki itu datang dari arah manapun. Saat mungkin segala sesuatu udah diusahakan, ternyata kok belum dapat pekerjaan, mungkin bisa melakukan hal lain ya sahabat Setara. Melakukan hal-hal atau kesempatan-kesempatan yang ada, yang mungkin tidak mengikat, tidak menjamin setiap bulannya atau setiap harinya. Tapi saat sahabat Setara tetap bangun dari rumah, tetap berusaha mengerjakan sesuatu, walaupun itu kesempatannya sangat kecil sekali, dan sahabat Setara melakukan itu, semoga tetap ada sesuatu yang masuk. Dan kadang ya, walaupun mungkin memang tidak semudah yang Uni omongin ya, itu pasti. Karena kadang realitanya itu sangat luar biasa sekali. Bahkan mungkin orang menganggapnya realitanya itu sangat jahat sekali. Tapi percaya bahwa setiap hal yang baik yang diusahakan, dan itu ranahnya positif untuk kebaikan keluarga ataupun diri sendiri, insya Allah dikasih jalan walaupun dari arah yang berbeda. Jadi tetap semangat ya sahabat Setara, semangat hidup, lakukan segalanya dengan penuh kesadaran, dan jangan lupa bersyukur dan selalu upgrade kalau ada kesempatan baru. Oke, dia cara tarling di sore hari ini tentunya masih dibersamai dengan Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habuto Bath Herbal, ramuan alat Arab yang paling ngetop. Dengan sisa waktu yang ada, masih ada beberapa lagu yang tentunya tersedia di dalam playlist ya sahabat Setara, yang bisa sahabat Setara nikmati sebelum waktunya selesai. Dan sebelum kita lanjut di acara yang kedua yang bakal Uni pandu, yaitu di acara Beres Bebas Request. Dan kita nikmati lagu-lagu yang tersedia di dalam playlist ya sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada dibersamai dengan Vitama dan juga Habotop. Dan lagu-lagu bakal Uni putar, tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Akhir-akhir ini, Habutop sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habutop 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama di tentunya di Tebang Tarling yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini ya. Karena tidak terasa sudah di penghujung acara, sahabat Stara, waktu menunjukkan sudah di pukul 2:57 dan waktunya teman Tarling untuk ditutup, dan kita bakal berganti acara, yaitu di acara Beres Bebas Request. Sahabat Stara bisa request dalam genre apapun ya, semua lagu bisa masuk. Jadi silakan bergabung di acara yang kedua yang bakal Uni Pandu hingga pukul 5 sore. Dan untuk sahabat Stara yang pada sore hari ini mungkin memang sedang menikmati weekend ya, tapi ada beberapa orang yang habis bekerja dan mungkin ini waktu untuk istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa bersih-bersih, mungkin makan atau ngambil sore ya sambil menunggu makan malam. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, sahabat Stara. Dan jangan lupa konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata, sahabat Stara. Mari tutup acara Tarling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Stara. Kembali bersama Uni ya. Di sore hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara nih di acara Beres Bebas Request. Siap menemani sahabat Stara hingga pukul 5 sore. Jadi yang masih stay tune nih di 93,4, yang masih mau membersamai Uni hingga pukul 5 sore nanti ya. Jadi yang mau bergabung untuk request lagu-lagu apapun genrenya, karena hari ini adalah bebas temanya. Dan tentunya mau salam sapa, berbagi motivasi, atau mungkin bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, atau yang mau pesan produk ya, baik Habuto, Vitama, Sultana, Teh Moro, Otipus, atau Madu Vitapedia, boleh banget langsung aja bergabung di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, satu lagu sudah diputar sebagai pembuka, The I Love You dari Fanny Fabiola, penyanyinya ya, ini tentunya cover. Dan rasanya satu lagu kurang ya, jadi kita tambahin lagi sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung nih di sore hari ini, karena masih sepi sekali ya, kayaknya orang-orang sore hari ini tuh pada ngapain sih, lari atau kemana nih? Ini ada Lady Gaga, I'll Never Love Again. Kemudian ada Sheila Majid dengan judul Dia. Terus satu lagi apa ya, belum Uni siapkan sih sahabat Stara, jadi kita putarkan dulu aja ya, satu persatu, dan sahabat Stara selamat menikmatinya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya di Beres Bebas Request yang menemani sahabat Stara hingga pukul 3 sore. Dengan suasana sore yang masih syahdu ya sahabat Stara, tidak begitu terik atau terang, tidak begitu mendung juga sedikit. Bertemu dan tentunya ini adalah sore yang syahdu untuk menemani sahabat Stara yang pada sore hari mungkin sedang bercengkrama bersama keluarga tercinta ya, atau mungkin sedang di perjalanan, atau mungkin sedang berolahraga sore hari, atau ada juga yang masih bekerja. Jadi semoga di sore hari ini, di weekend akhir, memberikan hal yang membahagiakan ya di sisa-sisa waktu weekend, dan semoga charge hari ini tuh full ya untuk menghadapi Senin besok. Semangat semuanya, tentunya disponsori oleh Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang paling top. Yang penting jangan lupa sahabat Stara, selalu jaga kesehatan tubuh dengan rutin konsumsi Habutop. Terbuat dari bahan herbal yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di setiap apoteknya. Dan bisa pakai sistem COD, CO di akun TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Oke, yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
5: Waalaikumsalam, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
4: Hai, Bapak Jamal bergabung kembali di acara yang kedua. Oke, ya.
5: Stay tune terus, pokoknya langgu Stara Banjarnegara.
4: Oke, mantap. Semoga selalu merenges ya, Pak.
5: Merenges terusnya isin tuh guyung ngubung.
4: Oh, ya kan nek ditakoni lagi merengesi lagu.
5: Iya.
4: Oke, minta lagu apa nih?
5: Sopsan apa ya, Mbak?
4: Sopsan. Baik, judulnya apa?
5: Lansia Linglung.
4: Lansia Linglung.
5: Iya.
4: Oke, nanti dicari ya.
5: Apa yang cing lucu-lucu lah.
4: Oke, baik. Kebetulan campur sari banget nih ya.
5: Ya, salam-salame kanggo semua pendengar radio Stara Banjarnegara yang selalu di hati. Khususnya buat keluarga besar Radio Stara Banjarnegara, tetap jaya di udara, dan semua keluarga besar Radio Stara Banjarnegara.
4: Amin.
5: Buat Mbak Rania selamat bertugas, sehat selalu.
4: Wah.
5: Mbak Uni ya.
4: Iya, it's okay ya. Kayaknya masih kangen nih sama Lania ya.
5: Semuanya kangen.
4: Oh, semuanya kangen. Baik-baik.
5: Tapi cekat.
4: Gimana?
5: Kepengen Mas Yavi siaran maning kok.
4: Oh, belum ketemu sama Yavi. Kalau udah ketemu disampaikan ya, Pak.
5: Iya, sama-sama.
4: Iya,
5: Mbak Uni. Mbak Uni, Kuning.
4: Siap, nanti diputarkan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagu-lagunya nih kebetulan belum tersedia di playlist sih, di file ya. Jadi harus dicari dulu sahabat Stara. Tapi nanti diputarkan ya untuk Bapak Jamal di Merebet. Oke, dan kita sapa yang sudah bergabung paling gasik di sini. Tentunya yang belum bergabung di 08223110 di 08223110. Siap diberisiki Uni hingga pukul 5 sore ya. Ibu Mikultum sudah bergabung nih di acara sore. Beres nggih, Non? Baik. Assalamualaikum, Non. Waalaikumsalam, Bun. Om Mikultum hadir nyuwun lagu siji diping selawe. Aduh, ini lagu baru ya. Gak baru banget, tapi ini lagu baru. Sih belum sampai 1 bulan, jadi masih baru ya. Ini lagu dengan genre dangdut ya, Bun. Uni udah siapin yang versi Ajeng Febria, jadi nanti bisa dinikmati sama Ibu Mikultum bersama keluarga mungkin. Dan di wonten kenan kula tunggu selalu. Kagem Noni kebagian selamat tugas lan parang. Anggi, lanjut. Ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Uni, sore. Hadir lagi minta tembangnya Kuch Kuch Hotahi. Ini lagu India ya. Waduh, pokoknya nek beres apa bae mlebu ya. Kukira kita. Dan soalnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun. Anggi, ada Mbak Izidan di Pasir Banyumas. Lanjut. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Uni. Waalaikumsalam, sore. Mbak Izidan Pasir Banyumas hadir request lagu beresnya Ken Sifaris Osvana. Ini juga India ya. Ini dari backsong film Fana ya. Baik. Ini soundtracknya film Fana, nanti diputarkan. Dan untuk salamnya buat semua sahabat Setara selalu di hati. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sahabat Setara. Nanti di sesi selanjutnya bakal disapa-sapa lagi yang sudah bergabung bersama Uni. Dan kita nikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan, tentunya dari requestan sahabat Setara yang barusan Uni sapa satu persatu. Kita mulai dari Ajeng Febria, siji tiping selawe.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habotop.

0: Vitama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Media, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, ntar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Undi tentunya di Beres Bebas Request yang menemani sama Star hingga pukul 5 sore. Di menit ke 11.11, kok 11.11 sih, 11.26 ya, 29 tuh ya, nambah terus. Tentunya masih di pukul 4 dan masih dengan suasana sore yang makin kesini makin menghangat harusnya ya. Dan masih disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Baru masuk, ada yang masuk nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum Habutop.
6: Ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Kang Ridwan ceria banget kayaknya suaranya nih.
6: Iya, alhamdulillah ceria, abis keluar tadi ya ke Cakung.
5: Nyatanya weekend ya.
6: Cepet banget, udah sore aja, udah besok mau kerja lagi.
5: Semangat Kang Ridwan di sisa weekend ini. Besok harus bertarung lagi ya.
6: Uni juga harus sama.
5: Uni tuh gimana ya dijelasinnya? Karena weekend kerja tapi bisa menikmati liburan juga. Jadi ya udahlah.
6: Nikmati aja jalan-jalan ini dengan santai dan enak.
5: Betul, pokoknya tetap slay lah ya. Oke, minta lagu apa nih?
6: Lagu DJ Aku Bukan Kang Toyi lagi viral TikTok, ada apa enggak?
5: Aku Bukan Kang Toyi, berarti harus lari ke TikTok dulu kayaknya ya.
6: Kan ada musik cakep.
5: Iya ada, nanti dicari ya.
6: Iya. Pokoknya ada alternatifnya Tarling Tapa Brata dari Sri Avista kalau nggak ada.
5: Oke baik, tadi Tarling nggak gabung.
6: Nah itu baru pulang tadi, barusan pulang banget ya Mbak Uni lagi opening. Ya udah ini.
5: Oh gitu.
6: Iya.
5: Oke baik, kita coba cari dulu Bang Toyib yang remix versi TikTok ya.
6: Iya, kalau nggak ada ya Tapa Brata Sri Avista.
5: Oke siap-siap.
6: Ya, salamnya buat Pak Hama, Maya Idirham, Pak Kasmuri, Pak Jaitun, Pak Faryono, Tukiman, Pak Somadikasi, Mas Dimas, Pak Sodik, Pak Pineon, Pak Isno, Mas Ades, Pak Duri, Mas Kanliste, Mas Ari, Mama Putri, Mama Hanum, Mama Siva, Mama Isidran, Bu Tanti, Mbak Semplon. Mama Putri udah masuk?
5: Belum masuk nih, kayaknya lagi menikmati weekend. Biasanya kan gasik banget tuh ya, nggak kelihatan tuh.
6: Iya buat ini. Mikul tuh mikul stum. Selamat menikmati liburan yang udah di ujung senja.
5: Betul, yang dimana sebentar lagi masuk Senin ya.
6: Kita tetap semangat, jangan ngasih kendor.
5: Iya, ya walaupun rasanya pengen rebahan aja ya.
6: Ya buat ini metugas, semoga sehat selalu.
5: Amin.
6: Radio Setara Banjarnegara Jaya di udara. Kalau sudah streaming Radio Setara FM Banjarnegara, ngapain dengar yang lain? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan. Ini ngomongnya di jeda-jeda, jadi kan Uli agak nungguin ya barusan. Oke, selamat menikmati ujung weekend ya untuk Kang Rituan. Dan juga yang dipanggil muncul, ada siapa ini? Assalamualaikum, Habuto.
7: Mama Kendi.
5: Ya, Mama Kendi.
7: Waalaikumsalam.
5: Habuto.
7: Obatnya luar aman Arab lagi ngetop.
5: Oke, Mama ke siapa yang nangan di Miki?
7: Iki loh anu. Bakso sejarah hiji hiji nggak papa ke hiji ya nggak mama ke yang di malah jepangan di WK.
5: Aduh Jan put mama ke orang diwai.
7: Iya kalau Jan
5: tak kira bapak ayah ada mama baru jadi mama ke ngendi.
7: Mama baru satu aja nggak bisa habis.
5: Ah betul sekali, jadi nggak usah nambah ya pak.
7: Nambah nanti nambah beban lagi.
5: Iya benar ya, nggak usah gaya-gayaan nambah mama ya.
7: Iya lah, zaman sekarang nih banyak duku tuh banyak duit satu
5: nah,
7: aja.
5: Betul ya. Kalau iya. Mau dua berarti yang kira-kira sebulannya 1M ya.
7: Iya. Ya itu yang paling penting kan duit.
5: Kan. Aduh iya. Sesat banget nih.
7: Tapi janganlah satu aja. Iya amin. Satu aja. Yang dua-dua.
5: Amin. Pokoknya
7: diduain tuh gak enak.
5: Oh. Iya. Rasa apa gak enaknya?
7: Ya kalau diduain kan tuh gak enak lah. Hati gak enak.
5: Oh gitu. Maksudnya rasa
7: iya,
5: apa?
7: Emang Mbak Uni mau diduain?
5: Ya enggak atuh.
7: <Terlalu ngeri. laughs>
5: Makanya nanya dulu rasa apa gitu.
7: Rasa strawberry, manis.
5: Itu masih enak berarti Bun.
7: Iya masih enak. Kalau yang enak itu Brantawali yang pahit tuh.
5: Nah enak. Itu. Tapi menyehatkan loh Brantawali. Iya. Hayo.
7: Emang iya sih. Tapi nggak kuat minumnya pahit.
5: Ya udah. Mau lagu apa nih? Jangan makin kesana ya. Nanti malah kemana-mana.
7: Iya. Nggak habis-habis.
5: Betul. Lagunya apa Bun?
7: Iya. Lagunya apa? Ya, lagunya CNTA dari Baginda Slembak.
5: Oke, lagu dulu Cinta. Banget itu.
7: Iya, tahun berapa itu lama?
5: Enggak tahu, pokoknya itu tahun uninya kayaknya masih ini, masih ingusan.
7: Belum ada.
5: Udah ada dong.
7: Iya, Mbak Uni kan masih muda banget, kayak masih di atas 20-an, belum ada kali.
5: Oh, ya udah, ini 17 berarti.
7: enggak. Aku 15 tahun.
5: Oh, sama berarti. Kita berarti sepantaran ya, Bu.
7: Iya.
5: Kasian
8: yang
5: banget.
8: Bolu.
5: Oh, kamu bolu. Lah aku 10.
7: Nyaut kamu jadi ini.
5: Kayaknya pendengar tuh kasian banget ya, Bun, dengerin kita tuh.
7: Iya, ngasih sendiri.
5: Oke, lanjut, Bun. Ini habis nanti waktunya.
7: Iya. Salam-salamnya kuat.
8: Buat Mama Cican, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Semplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Cumadi, Pak Samadikasi, Mas Cimas, Mas Rituan, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmure, wes.
5: Wes. Ini khas banget ya dari Putri. Aduh. Itu terakhiran wes.
7: Iya, khasnya Putri ya.
5: Bener-bener.
7: Karena sama pasapasi, wes.
5: Ya. Untung jauh kalau deket coba. Oke, okay, baik.
7: Iya, oke. Okay. Terima kasih.
5: Waktunya. Sama-sama.
7: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya pokoknya gak bisa habis tuh kalau udah bahas sama Mama Putri dan juga si putrinya ya. Semoga sehat selalu ya, jadi bisa meramaikan Stara Radio Banjarnegara. Kayaknya tanpa kalian-kalian semuanya, pokoknya semua sahabat Stara deh, kayaknya sepi nih Stara Radio ya. Jadi terima kasih yang selalu membersamai. Oke, kita lanjut. Sampai di hari ini, sampai di sesi ini maksudnya, tentunya masih di sponsor Levitama dan juga Habutop. Yang penting jangan lupa ya, selalu konsumsi atau gunakan produk dari PT Denatur. Kenapa? Karena herbal dan tentunya menyehatkan. Karena kalau candaan aja kayaknya menyehatkan gak sih? Menyehatkan ya. Karena orang bombong tuh katanya gampang sehat. Beda lagi sama orang yang murungan banget ya. Biasanya tuh malah suntuk banget. Oke, dengan sisa waktu yang ada, kembali menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung. Sebenarnya Uni sudah menyiapkan artikel yang mau Uni bagikan, tapi karena di sesi kali ini udah agak banyak, jadi Uni mau langsung bacakan saja tensi yang sudah pada masuk, yang mungkin dari tadi sudah menunggu ya. Kita mulai dari Pak Kasmuri. Assalamualaikum Radio Stara FM. Waalaikumsalam. Gabung di Beres. Mari kas lagu dari Sucker Hit. Ini tulisannya tuh Sucker Hit ya. Mungkin bacanya bisa Sucker Hit apa Sucker ya. Sucker Hit ya, dengan judul 1000 Mimpi. Dan untuk salamnya buat semua sahabat Stara FM semuanya dimanapun Anda berada, dan buat Mbak Uni terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, di belakangnya ada Bang Zaitun di Pangalusan Rebet Purbalingga. Assalamualaikum Mas Sute. Waalaikumsalam. Ini gimana ceritanya Uni jadi Mas Sute? Wah, ini berarti ganti gender ya. Jangan-jangan ya, amit-amit. Maksudnya libur kalau hari Minggu, jadi sama Uni ya. Dan selamat sore dari Bang Zaitun di Pangalusan Rebet Purbalingga, minta lagu Buta Karena Cinta. Kadang manusia bisa buta karena cinta ya. Jadi hati-hati dalam bercinta. Dan salamnya buat Mas Hamami, Mas Jumadi, Maizidan, Batini, Runtah, Pak Kasmuri, ada Dimas dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Terima kasih Mas Suto dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya tuh dari tadi Uni tuh kayak gak kelihatan ya. Ada yang ininya Mbak Lania, terus sekarang tuh Mas Suto gitu ya. Ini karena Uninya gak pernah masuk sore ya. Aduh. Oke, lanjut, di belakangnya ada Parman di Beji. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Uni. Waalaikumsalam sore. Hadir sehabis aktivitas. Oke, selamat beristirahat ya. Kalau udah kelar aktivitasnya, tinggal menikmati sore tentunya. Jangan lupa ngeteh muru. Request lagunya Terlalu Sayang. Dan salamnya buat semuanya teman-teman yang sedang on atau kagak. Aduh, sedang on atau kagak ya. Mbak Uni, dingin rasi di Karangkobar. Lumayan-lumayan. Kalau pagi itu suhu udaranya bisa sampai 18-19. Kalau sekarang sering di 18-19 ya. Sempat di 17 juga. Kalau sekarang masih di 23, jadi masih aman. Tidak begitu dingin ya, sahabat Stara. Walaupun sekarang di daerah yang dataran rendah atau panas mungkin sampai 30-an ya. Kalau Banjar belum sampai ya, 30-an. Dan kemudian kalau dingin sambil ngeteh ya. Oh gitu, baik. Katanya biar ngeteh lebih hangat. Siap, dan makasih Mbak. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sesi kali ini masuk udah agak lama sekali ya, sampai beberapa backsong sudah terputar, dan langsung saja kita nikmati lagunya. Kita mulai dari 1000 Mimpi dari Sucker Hit.

0: Apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: Nan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sumatera.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Beres Bebas Request ya, yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Tidak terasa sahabat Stara, kita sudah di penghujung acara. Dan ternyata Uni sudah menemani sahabat Stara tuh sebanyak 4 jam lamanya. Gak terasa ya, bener gak terasa. Kira kita asam dan emang ini sih, kalau dengerin musik tuh melakukan segala hal tuh gak terasa ya, tau-tau udah 4 jam gitu. Jadi untuk semua sahabat Stara yang sudah membersamai Uni dari acara siang tadi jam 1 hingga pukul 5 sore ini, terima kasih, semoga semuanya terhibur ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil oleh sahabat Stara, walaupun rasanya mungkin gak ada ya. Latarmu dan latarku. Dan mohon maaf nih untuk kurang lebihnya ya, kalau yang berlebihan dimaafkan, yang kurang juga mohon dimaafkan juga ya. Dan untuk semua sahabat Stara yang menikmati weekend di penghujung ini, semoga semuanya masih dalam kondisi yang bagus moodnya, energinya tetap stabil ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan nih, baik sehat secara fisik ya, terus secara batin juga. Dan semoga setiap harinya pikirannya selalu positif, energinya selalu positif, dan tentunya bisa menyenangkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi bisa untuk orang sekitar. Karena katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Tapi sebelum memberikan manfaat, sesekali ditanya ya sama diri sendiri, kira-kira udah aman belum nih untuk memberikan manfaat ya. Walaupun mungkin sebenarnya memberikan manfaat tuh lebih bagus ya, walaupun sampai mengesampingkan diri sendiri, tapi kayaknya gak bisa sebegitu sih ya sahabat Stara. Kalau untuk kesehatan mental kayaknya harus lebih ke tanya diri dulu deh, atau mengutamakan diri sendiri dulu. Kalau sendirinya sudah aman, tangki cintanya sudah full, sudah bagus, nah bisa berbagi ke orang lain. Dan semoga sahabat Stara ini adalah orang-orang yang sangat full tangkinya ya, dan semoga selalu memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, dan sepertinya itu saja. Uni pamit ya. Kita ketemu lagi besok pagi. Ada artikel yang tadi Uni bilang mau Uni bagikan untuk sahabat Stara, mungkin bisa dibagikan di esok pagi ya sahabat Stara, karena Uni menemani di pukul 6 hingga pukul 10. Uni ambil libur di hari Kamis, jadi besok Uni masih berangkat ya, karena biasanya Uni ambil liburnya di hari Senin, dan di minggu besok Uni ambilnya di hari Kamis. Dan karena maksudnya libur, jadi sampai pagi kosong ya, sahabat Stara bisa menikmati beberapa acara yang sudah Uni siapkan. Habis ini adalah Iwan Fals dan Kus Plus ya. Terus habis itu ada Dangdut Tergoda, itu sampai di jam 9. Dan nanti sahabat Stara di malam hari bakal menikmati Wayang Kulit ya. Itu bakal berjalan hingga pagi di pukul 4.30 kalau nggak salah. Dan setelah itu sahabat Stara bisa menikmati religi ya, murotal, ada pengajian subuh juga, terus ada religi nasyid, dan ketemu sama Uni di Tembang Kenangan besok pagi. Oke, dan untuk semua sahabat Stara, jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia untuk menjaga kesehatan sahabat Stara, dan konsumsi rutin Habutop Vitama untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mata. Ada Sultana untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara. Ada madu Vitapedia nih untuk tumbuh kembang si buah hati ya. Dan juga ada Teh Moro yang tentunya bisa membersamai sahabat Stara setiap pagi, siang, dan sore. Dan juga produk Denatur lainnya yang tentunya sudah tersedia di setiap apotik dan agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan udah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mengandung Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

akui bahwa aku pengecut. Untuk menciummu juga merasa

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Komoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa,

0: tahu enak guyune semua wiyang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa, Mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
2: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Madu, Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: kalau matanya dikucek-kucek terus, nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mantanmu terus. Ngomong ah.
1: Emang aku salah apa?
0: Ora salah. Ora to ganjel sih, Dek.

0: Selamat. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatusauda. Habatusauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: gue, aku di magrib aja suwe.
1: Siap, siap, siap, rodok tengah jam.
2: Ayo, mas, ayo, ayo.
3: Posoy.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan adat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Loh, kakak kok belum tidur?
1: Nggak tahu nih, Bun. Kok susah banget tidurnya ya? Udah kakak merem-meremin, udah tengkurep, udah apa?
0: Emang apa yang dirasain sih, Kak?
1: Nggak tahu, Bun. Ini udah hari ketiga deh kakak begini.
0: Waduh, jangan-jangan gejala insomnia tuh. Ya udah, kakak mulai sekarang minum obat herbal yang biasa bunda minum ya.
1: Yang

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman.

0: Tik dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan, RT 003 RW 0, Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sebentar ya, saya izin dulu sama nyonya.
1: Izin
0: ya.
1: Dulu.
0: Ya Wida, aku udah dulu ya sama Mbak Sinta, gak apa-apa ya. Ikum sih. Ikum. Itu kan apa sih?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

siaran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

laing awik na mastu no masidam mastu silat meringiwang jagat karono siratondo wisik saning bisono sono sinawung langin miloko istu mengselestan tulampaing budu jinantur tutur katulo tetelo meringkulat labdieng paratyo winur sitong pomo prameng miskoro karanto diantum yang jaman purwo ini sudah terahingkang dino modomo pinar ditameng loloto mangkyo tekap wasana ninggupito tandupeng pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggung sang murweng koto.

Halenggih pun ditokan kinaribo bebuko murciteng kawisak mangkingkeng kahiko hati doso purwo. Boso iku ategesi jihadil nuwih doso 10 purwo wiwitan. Sana bianto gumlaring jagat marcopodo kata titang jawoto ingkang sinonggo pratiwi kasung sunganing akoso. Kinabi ting samudroyo kata kang samyo anggono raras. Minulamun dinupuyo sewu datan wonten sedoso senadyanto satus datan jangkepigo. Hati-hati ninggar buku pito datan wonten kadisa juga. Nagari Widuri Sabtu.

μιλώ να καρύβει του ρίσιπτο κι να ρίβω πουπούκο μου ρουτσι τενκάβει. Σαν αδιάντο να καρύ αλή αμούγκα σπατ να καρύ παντζάγα που τζούγκα σύρβου κερλό τσινάβει κμάρι παχαρτό τώρα αρτσιο. Panjang tekesi dawa kunjung dhuwur kalamun kacondro sepinten to dawaning praja sayekti nagari ing widuri sedo dawa pocapane jembar telatai luhur kawibawane pasir samudra ukir harga mila tata rengganing praja mengkeraken samudra laya kinapit harga ageng angiringaken pradusunan liwat pategalan angananaken pasabinan saha ngayunaken bandaranaken kula tulus ingkang tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas sayekti nagari widuri sebda murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinadi saged sinebat negari murah boga saha wastra. Ong kagemah sohoripah boso gemah kathah kawula lan kang samya tumindak amung dedagang pramila dagang layar nang kudo saking manca negari tansah lumintir Surya pantur latri datan ana kendhate datan wonten ingkang samya nyipta pringgo bayaning marga labet datan ana kasangsaraning marga awit saking gemahing praja. Ari pakatondo kawulalit kathah kang dumunung wonten salebeting kitha nagari ing widuri sebda katitik pasangan wis mangantos ketingal jejelu ya lapipit pangrasa adujuki tepung taritis ngantos papan wiyar ketemahan rupa karto katondo kawulalit ingkang dumunung wonten parang padusunan ketingal dinya sami eco manahe tansah mungkul dinya sami amung tetanen samyang ulah puluh daling siti pasabinan soho pategalan sedaya sami nindakaken sabdani roporo winasis babagan tetanen awit saking kalis durjana katebian dining parang muka kinaryo pratondo ingon-ingon rojo koyo warnine ro lembu mengso mindo ayam kambangan sak panunggalan ro datan wonten ingkang sarwa cinancangan yekti lamun rino sami toto hagelar wonten pangunan kalamu latri sami wangsul dateng kandangnya suwang-suwang Raharjo sagung pro kadang sentono mantri bupati nanyakaning projo semawono purwadyo bolo medak pro kawulalit datan wonten ingkang sami tumindak cetengilan cengkar mbak sak panunggalan iru milo Surya pantur latri ketinggal tinyo sayik saiko proyo tinyo sami ngangkat karyaning projo sarenganan junjung gelajating bongso Jawi saking ageng perbawani rusang noto duro coro sirno sedaya sami ajrih marang wilalading nalindro.

boten wonten panjenengan nalindrung sajagat rat pramudita. Ingkang sinungguh pratiwi kasungsungan ngakoso kagebeng muhura ingkang minungku samudra loya. Ya kasiksenan Sang Hyang Candra kepadangan Sang Hyang Surya tatanana padha mirip kadya ngagung. Widuri sedo. Panjenengan nalindra tumindak adil palamarta berbudi bawa leksana tansah lumoblobo marang brana. Dono buka saben dinten tansah lumintu awit angupaya dasih utami. Memulang wong bali lu jangkung prangapupuh ngapura lepating wadya agung tiniti priksa minter pangreh utama panjenengan alendra kinajeng sak sami-samining ratu purpadang paningale ageng obori dhuwur kukuse tebih kumarane kasusra kula kajana priya saking liyan praja bilih Nalendra agung kinasihan para jawata kinawulen para widodari minang wong para bathara awit datan supe marang muja smedi adhedhasar titah kekasih bathara ingkang hakarya jagat kocapo sinten to dosa namaniro Sri Narapati wau dosa tegese 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis ngarani menang den ucapno jejuluk nyosang nata widuri sebe iku aja juluk Prabu Subronto Narendra ketemu Candra Candraning Nata Ratu Dandang Asipat Jangga Kuntalamani janget penelon glega pinusul sari Angasta pusaraning praja Widuri Sedha kang kinarwa sarana anjaki rayining praja datan bedaken dhateng sesama samaning dumadi

tatan surono linawan bondo yudo mboten ngemengaken tratan negari widuris bosen adianto dumugi monco negari kathah purnalindra kang samiyasaken blebeki menyang glondong pengarem-arem sambenan para mangsa lumintir tatan ono kendhate samiyasaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi sutya saha widuri para nata manca negari kang samya tumungkul wonten widuri sedha tatan srana linawan bondo yudha sayekta mung samya gandrung kapiluyu dhateng poyaning kautaman kapunggil semanten kawibawaning prajanat kula semanten dumawah mangsa kartika dinten respati sang uta keparang ngapuntenaken pasibana guru ingkang kepareng wiswane roh caket palenggan dalem sang nata wiswane roh tumungkul alah konjem pratiwi ketika lamari kelu wiswane roh kadang taruna satriya kadipaten kasiraden trugena satriya bagus warnane nom dasare mranyak pasmone dasar limpating pambudi buntas kawruh pangreng praja pranyata tatan mukal pinitat dos pangasto abang ijuning para jawidu itu Piswaniro diantul geno, sinarengan Piswaniro Warangka dalem widuri sabda Sang Rikira Patih, Jaya Semedi Sinambet Piswaniro para kadang sentana mantri bupati Nayakaning praja sumawana Purwadya Bala Sang Janing Purwadya Piswaniro mblabar dumugi pangurakan Yayah Samudra tanpa tepi

pisuane Rupa Wadya Bolo ingkang mengalami dumugi pangurakan ingkang mangiran dumugi wantilan ingkang mangetan dumugi munggangan kadian doyong doyong no pacak suci kayu areng samenya mangangi busana maneka warna tinon saking mandrawa pindho andraing puspita ingkang samenya ngagem busana saking saloka kencana sesudya kesurutan sang Hyang Bagaswara ketingal pating glebyar pating paluncar pindho prada binabar awis saking kathahing Purwadya kang samenya marasuwan bebasana ben bau tumpang dengkul parandine tintrim datan wonten ingkang samya mubah musik nakala semanten sang nata pinuju katawengan Bodro Irawan katawengan marang kalingan Bodro Perembulan Irawan Mega perwuting panggalih yayah sang Hyang Candra katawengan Bima remerning griya manawung lirnawung sang Hyang Wisesa kawekas kawas padaning cipta wilabeting bangsa titah Yeko tondo pamayanging jawata sululimut kabyataning rujit dadya mung marang lumimbak ing sang Hyang Antaya. Ingkang hamurwani sungkawaning panggalih sang Nata. Tenyo nembe. Panambutaken krama silaning Pramadya dialusi saning akrama. Kaparing ingkang Rama Nata Pancawati Prabu Sri Bathara Rama kadhaupaken lan sumaning ayu Dewi Antra Kulan. Sang Nata Prabu Subranta sampun tuwuh aran sing katresnan upamya kawistara wis angrembaka wonten sak lebeting nala. Amung kuciwaning panggalih dering saged kepadhan karsa. Nakula semanten Hur Piswani Rupa Wadya awit wonten piswani rutusan saking nagari Pancawati denduk pramugari Pancawati Raden Anoman ya Bambang Sunggana Ramandaya Ndayapati ingkang sowan wonten nagari Widuri Sedha Purwepeh Purwepeh Pindha Sata mumping kalangan tinata trap silaniro kaparing piswani ro caket pelenggan dalem sang Nata nalika semanten bawani wanci sang Hyang Bagaswara wis mangrangsang akasa kaparang sang Nata sedya lenggasine waka langkung ngrumin angrasuk busana kaprabaning Narendra jeng agem kutha kencana binuka wekasan mustikane ro pinaringan manik ing warih sumorot sumunduling awiyat ngagem jamang masungsun tiga kinancingan garuda marmi wamungkur

utakino rawesto gemawain pun tat ngagem sumping kencana mulya trineka gajah gelar pun centi pun jejanting manik setyaning warih ngagem luluru gemangungsu gelang klat bau sariro pindo sarpo binglan atas woro sinongo calum ringan ngagem supi tanjung sakembaran ngagem celono cindi puspito dodot semen ketangi paning setnya cindi wilis poncal mas ginepeng dumawah kanan miwah kewe bebadong gimang korot ngaretes kinten balian ngagem panggingan warung koladrang sarungan kang kinari wawerso cendono murni kang kasungan pelet deket ngingri kandilan tina tatina turun gode terunggak semi gonjo tina bina bimanis mendak kaparingan nitromong tiorot dan saking mandoro pating gelebiar pating paluncar pindo nitro kitiran Yogyakarta rupiah sakumnya di dalam manggung cedri bucah koro gusti bucah joko paloro-loro kang samyongan penuh kocoro kapra buning alindro banyak dalang sabung galih wardo wali kolareng manyuro mungging kanan wah kering kacumas bukur kuncono dwi panggo kang sarworetno yang saking ngedir garing busono perhatikan anggar beksang noto tinon saking mandro pating gelbiar pating paluncar pindo wono karbut mongsos nadianto sang noto ketinggal mau tujuan nilai sumurut semungguling awiat sirno sipating pitengo bodoro pindo bodoro asmoro mangi jawantak.

0: paling gandalem sang noto Bos Madyo dampar kencono pinaringan lemek kasur babut pramudani pinalik petrindo cinawi pinatik nowarno sinebaran sari-sari kaparingan gondo puro kinilai sepisah sebat kasturi mawar gondo itu kini butang lari manyuruh pengas gandani rodung kipasih banjami datu saken cingak sagu purwadyo kang samnya morosowat peribu sing sametos doyo jajaran ingkang medalangkung rungin abdi dalem pradulut kang samnya tas rumat tamburu selum pretunya murahan senjoto agem nyambal kaping dan goso tiga gurnat gurnondo merim kelontoko menyambal ambalan orang sagung perwadio bolo sulah bawani rupindo gabah irinteri orang konco dodok
1: orang konco dodok
0: orang konco dodok dodok dodok dodok jalek jalek jalek song song ikilap katon kemudia cacari ayo konco cacari cacari cacari cacari ayo konco maju maju maju mendak mendak maju mendak sak sak sak sak sak sak

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
4: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
5: Iya benar.
4: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
4: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
5: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga, atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Iwang Sukma dilinuwi. Kadangipun Kakang Adimas Trugena ayo dadi rugi taning pamikir jeneng para ndak piji maju ngersane raka para Adimas Trugena. Non, tak kapun di sarang nampi sabdanipun Koko Prabu mentara di dalam. Nuhun pangandika dalam Koko Prabu katampiyasta kalih kapun di mistaka tumanduk njajal mengketing Werdaya. Nuhun andadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula. Kejawi ingkang menika Koko Prabu rayi dalem nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sahandaping pepada. Non, beringi. Bangit panarimanipun Kakang jining poro ngaturake pangabekti ora liwat prayogakna jining poro sowan ana ngersane raka poro Adimas Trugena. Kula nuwun inggih dhateng sendika Koko Prabu. Apa dini Kakang Patih Jaya Smedi? Nuwun. Usui Kakang Patih sowan ana ngarsane ingsun. Nuwun. Kaluhuran sabdanipun Kanjeng Diwaji kepareng mundhut priksa piswanipun abdi dalem kepatihan. Engetipun abdi dalem kepatihan sakderengipun panjenengan dalem ing sinuwun lenggah siniwaka. Abdi dalem kepatihan mriki sampun beber lampipun pesing banjang. Nuwun mriki. Kaya paran piswanipun kadang sentana mantri bupati nanyakaning projo wektu pasowanan dina iki. Kakang Patih Jaya Smedi. Nuwun. Kepasangan yugya Kanjeng Diwaji kepareng mundhut priksa piswanipun sedaya para kadang sentana mantri bupati nalakaning projo. Wekdal pasowanan menika engetipun abdi dalam kepatihan setunggal kewolo mboten wonten ingkang lirwaken dhateng kewajiban. Sedaya ketingalange sepadha sumengga rusuh dalam Kanjeng Diwaji tansah nindakaken dawuh timbalan dalam Kanjeng Diwaji ing saged ndadosaken sarana katentremaning nagari Widuri Sepdo. Inggih. Syukur bejo sewu pertanda ingsun jemeling nata nang praja Widuri Sepdo. Tansah pinayungan dening Bathara pratandhane para kadang sentana ora ana kang padha lira marang kewajiban. Kajawi ingkang menika Kanjeng Diwaji keparung abdi dalam kepatihan nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sahandaping pepada. Kawula nuwun mriki. Ingsun trima Kakang Patih Jaya Smedi ora liwat prayogakna sira sowan ngarsane ingsun. Nuwun. Mriki dhateng sedika Kanjeng Diwaji. Bali marang jining para Adimas Trugena. Nuwun kondur pangandika dalam Koko Prabu nimbali dumateng rayi dalem wonten dawuh ing pengendika. Kalamun ora sisi pandulunipun Kakang ingkang nembe bae. Suwarana negara Widuri Sepdo. Kaya iki senggono Anuman. Kawula nuwun inggih. Sampun samatawis. Pun senggono Anuman suwarana ngersanipun Koko Prabu ingkang menika keparenga. Sampun ngantos kadaluwarsa andhang dumateng piswanipun. Senggono Anuman, yoyo Adimas. Mengkuto senggono, durung suwe jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun. Ingsun sedya paring pambagya padha kanthi raharja. Sowan mono negara Widuri Sepdo, senggono Anuman. Dhateng pundi sarana nampi sabdanipun Kanjeng Diwaji rumentah dumateng abdi dalem. Pengendika dalem Kanjeng Diwaji kula tampiyasta kalih kapundi mestaka tumanduk njaja lumengeting Werdaya. Nuwun andadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula. Kepareng Kanjeng Diwaji andhang pisowanipun ingkang abdi jawi tansah puja pangestu dalem Kanjeng Diwaji. Kalis ing sambi kula mboten wonten bebaya pisowanipun ing abdi senggono Anuman. Yoyo syukur bejo sewu prayogakna sowan sira ana ngarsane ingsun. Dhateng sendika. Prayoga jeneng para uga Adimas Trugena. Pasang pambagya marang pisuwane Senggono Anuman. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Tudhukan tiraharja.
1: Singgonan menswan mengusani koko Prabu
0: Subronto. Beri pangestuni pun Raden mboten mangki sami kula sowan kula rasa dalem ingin sinuwun. Nadyan kula kepareng ugi ngaturaken pambagya sowan rasa dalem Gusti kula ingkang sinuwun kanthi harjo. Raden Anuman beri pangestuni pun Rejonopati mboten mangki sami kula sowan kula rasa dalem Gusti kula ingkang sinuwun. Beri syukur bejo sewu kajaba saka iku Anuman bawanipun sawetara sira suwan kono ngarsani ingsun. Ingsun enggal mundhut priksa ana wigati apa sira suwan kono negara Widuri Sedo. Apa tulus saka sedyanira? Apa diutus pepundhenku Koko Prabu Bathara Rama? Prayoga enggal matura ing kanthi trewaca. Tuwun keparing munjo atur resu dalem Kanjeng Diwaji bilih wonten sewu lepat atur kula. Kaparing ngabdi nyuwun lubering samudra pangaksama ora dadi apa. Sowan kula resu dalem Kanjeng Diwaji ing sepisan nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk sahandaping kepodo. Iya ndak trimo singgono Anuman ingkang tungkap kaping kali katemtu lampah kula piyambak mun pisan. Sowan kula mundi dawuh timbalan dalem Gusti kula. Roko dalem Gusti kula Prabu Bathara Rama ndikaken ngaturaken puja pangestu. Sabdane Koko Prabu Bathara Rama ing lumantar jeneng sira Anuman. Ndak tampa kanthi gumbiraning pamikirku ndak pundi ana mestaka dadi jecimat. Pilih sampun kahastus doyatur kula sing wigatos pisuwan kula rasa dalem Kanjeng Diwaji. Kautus Gusti kula Prabu Bathara Rama ndikaken nyuwun priksa. Iya. Bawanipun benan dalem Diwaji. Widuri Sedo nembe kewala kadhaupaken klayan ingking garwa Dewi Antra Kuwulan. Paring dalem Gusti kula Prabu Bathara Rama badhe priksa kados pundi anggenipun Diwaji gampilipun jejodhoan kelayan Gusti kula Dewi Antra Kuwulan. Menapa sampun ketingal upaminipun tetaneman angrembaka ijo royo-royo anggenipun jejodhoan. Menapa inggih teksih wonten ingkang dadosaken kuciwaning penggali. Amargi Diwaji bilih pilihan dalem sampun kawistara ketinggal anggenipun jejodhoan kelayan ingkang rayi Dewi Antra Kuwulan. Pindho mimilan mintuno ketinggal daya sih sinisyanipun brandalem Kanjeng Diwaji so ingkang garwa Gusti kula Prabu Sri Bathara Rama sedya anglajengaken sedyanipun anggenipun badhe anggayuh kanugraning Bathara ingkeng miturut pengendikanipun Gusti kula Prabu Bathara Rama dumunung wonten tlatah tanah Jawi. Cekap semanten atur kula Kanjeng Diwaji nyuwun kepareng lajeng paring dawuh dumating abdi senggono ingkeng kanthi trawaca. Leng-leng ramyang ingkang driya lersang Iwang Candra.

Iwang Sukma dirinuwih Hong Bonulang. Kaya paran Dimas Trugena, munggu kaparingi Koko Prabu Bathara Rama utusan marang Singgana Anoman, apa prayoga pun kakang kanthi waloka. Pepunden kula Koko Prabu. Bawanipun menika sampun dados keparingipun Koko Prabu Bathara Rama, kedah badhe priksa kawontenanipun Koko Prabu. Subronto anggenipun nembe mboyong kangbok Dewi Antra Kewulan. Prayoginipun Koko Prabu dipun dawuhna dumateng Senggana Anoman ingkang kanthi trewaca, mboten perlu Koko Prabu. Lajeng mawi tedeng aling-aling awit upaminipun Koko Prabu wau angandhut magdi, wonten bebasan anggumbar wisa wonten saklebeting daging, mboten prayogi kedadosanipun Koko Prabu. Mbok menawi Koko Prabu saged kasembatan sedyanipun bilih mangke Koko Prabu Bathara Rama sampun priksa kawontenanipun Koko Prabu Subronto anggenipun jejuduan kaliyan kanggo Antra Kewulan. Yo Dimas. Singgana Anoman, kawula nuwun. Nadkala ingsun midanget ingkang dadi aturmu, pindha ginarit brojo lungit jajaku kumesar rasaning pamikir. Kawula nuwun. Nanging bareng wis tak tampa kanthi weninging pamikir, kaya ora ana alane ingsun paring priksa marang Sira Anoman ingkang supaya sira ngaturake ana ngersane Koko Prabu Bathara Rama. Awit banjur ingsun enget, ingsun bisa dhaup layan diajeng Dewi Antra Kewulan iku saka kersa Bathara Rama. Kula nuwun iki. Anoman, nadkala aku durung kelakon dhaup karo Dewi Antra Kewulan, upama aku nduwa keparingi Koko Prabu Bathara Rama, aku ora wani. Nanging bareng aku kasembadan dhaup astro lumiat layan diajeng Dewi Antra Kewulan, saknaliko aku katuwan rasa tresna marang diajeng Dewi Antra Kewulan, nanging kuciwaning pamikirku Senggana durung bisa ingsun kepadan karso. Diajeng Antra Kewulan, nadyan wis kasembadan tak boyong ana para Jawi duri sedo, nanging kala mangsane ingsun manjing jroning taman keputren, aja maneh kok diajeng mau bisa minangkani pamundhutku angladeni marang ingsun. Sedeng acara ingsun kundurange datun wae ora kersa, mespadake ingsun wae ora kersa. Upama ingsun ora inget, ingsun dhaup karo Dewi Antra Kewulan iku kersane Koko Prabu Bathara Rama, mesti muntap pamikirku bakal tega kelayan diajeng Dewi Antra Kewulan. Kawula nuwun. Nanging nalika dina kang wis kepungkur, sangka ora kuat rasaning pamikirku ndak panting. Dewi Antra Kewulan matur ana ngarsaning ingsun, gampangi gelem ngladeni marang ingsun saklawase minangka dadi tetimbanganku, nanging janji ingsun bisa minangkani kang dadi panuwune. Beri kepareng lajeng nyuwun priksa pamundhutipun ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Antra Kewulan lajeng menapa ora duwe panuwun kebiaring bondo dunya, nanging duwe pitakonan patang perkara ingkang ingsun ora bisa mangsuli. Kodeng rasaning pamikirku Anoman, mulo kang saka iku Anoman, pitakonane diajeng Dewi Antra Kewulan patang perkara mau, lamun Koko Prabu Bathara Rama apa Lesmana mesti bisa mangsuli. Mulo gampangi mengkene Senggana, ingsun dhaup layan diajeng Antra Kewulan iku kersane Koko Prabu Bathara Rama, bawan ingsun wis kebacut katuan rasa tresna nanging durung bisa kepadan karso, bisa kasembadan sediaku diladeni diajeng Antra Kewulan ya tak sumanggake Koko Prabu Bathara Rama, lamun ora uga tak sumanggake Koko Prabu Bathara Rama. Mula prayoga sira enggal bali ana negara Pancawati, ngaturno apa anane ana negara ing Widuri Sedo supaya dadi penggalian Koko Prabu Bathara Rama. Sesembahan kula diwaji pilih mekaten. Ejining malah ing abdi daya-daya saged hangaturaken
kawontranipun diwaji anggenipun jejuduhan kelayan kusumaning ayu Dewi Antara Kuwulan kaparing lajeng ingkang abdi Senggono Anoman nyuwun padal pasilan Senggono sanadyan tosiro enggal bali nang negara Pancawati dendhu nanging sun duwi pamundhut sakwetara lermo penggalihmu ana nang negara Widuri Sedhu sigra-sigra permana gonco sigra ngrakit nawang sesangka

disebut biar wauto. Ejo dinyo imbal pangandiko kin melaras gondoroso sang noto Prabu Subronto. Dalasan Raden Anoman din midangetaken poro kadang sentono ingkeng samyo morosowan. Tintrem tatan wonten ingkeng samyo mubaso musik. Nat kolo semanten sang noto widuri sebdo kadi kenoco baling botol hangel ngai tri pandurat. Tri telu pandurat pengedikan tigang lando tatan kemedar ing ladi. Angrangguni kanyut pinongko wardu, kanyut ujarangan ganten wardu ujarangan kecosna diantong ganten telengi ladi diri ngabrit. Sanat diantong keco diri mancing sabto pertolo sigero kesaru kekering jobo piyak ngarso tangkeping guri. Negari Widuri sebdo sanggo kelebon parang amuk, negari Widuri sebdo sanggo kelebon parang muko. Ingkang dadosaken geger horking pasi banjawi. Piswaniro utusan sangking negari Norowangunan. Miyak tataning pasi banjawi dadosaken horek sagung permadyo kang samyemoro suwandi konco rodayo, rodayo, rodayo.

0: Iwang sukmo adili nuwi hong bunuh langging mangkito kisana ingkang nembi rawuh tiring dangu rawuh wontenagari widuri sebdo tiring antos kulonya usahkan pasunggatan sedah pucanan jambi rambun soto ingkang noto prayogi nuwun kapar ngulangkung rumbien kulonya usahkan pambagio ponokrami kantira harjil rawuh wontenagari widuri sebdo yes tungkoro jagat manik rojo diwaku
1: wuih
0: dahatka pun disar nampi sabaripun kanjing diwajirum tah dumateng dasar kawulo pengendiko dalam kanjing diwajiklo tampiasto kekalih kapun dimestoko dadusyo jimat paripih coyo nur coyo teguan kayuhanan kawulo
1: eun
0: keparang penjahat dalam diwajik mundur periksa pisauan kulo beri angsal pujo pengestu dalam diwajik pinayungan bidodo suan kursu dalam kancing diwajim butuhun sambi kolo
1: beringgi
0: kulon uninggi syukur bekjo sewu sak sampuni pulenggah kanti prayogi katitik sangirengganing busono terwoco bilih penjenengan meniku gijijiring nalindru kapar ngukulo badinyun periksa penjenengan rojo sandi putra puntingkang pinongko soho sinten ingeng dadu sejuluk kapareng kula tigas kawuryan kaluhuran sabdanipun kanjing diwaji kepareng mundhut priksa dumating dasat kawula estunipun kula awon tanpa werni ugi jejering nalindra nagari parang gupita ingkang kula lenggahi dene jejuluk kula ing sampun sudi amestani kula jejuluk Prabu Sarpana Dewa Prabu Sarpana Dewa Prabu Sarpana Dewa wonten wigatos kados pundi kepareng rawuh wonten nagari Widuri Sebdo monggo kepareng lajeng wijil pangandika kula kepareng ngunjuk atur so dalem diwaji saderengipun kula ngaturaken wigatos pisuwan kula mbok bilih wonten sewu kalpatan atur kula samangke diwaji kepareng ngluberaken samudra pangaksama mboten dados menapa sowan kuso dalam kanjing diwaji ingin sepisan nyaosaken pangabekti kulo mugi konjuk usaha daping kepodo kulo tampikan di gumbiraning manah kulo petelaken jojo kendelo sami-sami ingin dungkap raping kalih katem tulampah kulo piambak pun pisan datus no kawulingan nadian kulo menikonalin dro nangi mesih pini tados minungko dados bau kanan kiringipun narendro negari noro wangunan ingat dulu Prabu Surya Ngalam nangis jatosipun meniko teksih kalares yogo kulo piambak kalares yogo kepinaan beringgi milo
2: ibu kemana sih bu
3: apakah
2: ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh bu.
3: Abi susah banget kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
2: Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum bu.
3: Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak.
2: Harus diobatin itu bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
3: Pernah denger sih kak. Emang kenapa?
2: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata bu, seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
3: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
4: Vitama
3: solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
5: Iya.
4: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum.
4: Sebelum itu.
5: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
4: sebelum tapi, konsumsi
5: ya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu.
5: Radio ini.
4: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, masih perubahan di dalam
5: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
4: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
5: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
4: mengkonsumsi
5: obat ini
4: karena Vitama.
5: Insya Allah manjur.
4: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
5: Salam.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
9: Yoko kulo piyambak kalas yoko kepinaan mriki. Milo sampun ngantos pirang. Anduki bilih kulo menika raja telukan menika senes. Dados kulo menika senes raja telukan mriki. Namung ngembani utawi meksa kawi bawanipun yoga kula anggir Prabu Surya Ngalam ingkang andhepani negari Norowangunan. Teringgi. Kula nuwun inggih.
0: Dugi mboten badhe ndugi bilih panjenengan raja Telukan.
9: Griyih, utawi tentu mboten wangun menawi kula menika raja Telukan. Jalaran pating glebyar, pating paluncar kangge busana.
0: Griyih, mertandani bilih kula menika nalindra ber bondo
9: ber donya. Kula nuwun inggih. Kajawi ingkang menika diwaji kaparingan ngajengaken atur kula. Sawang kula mun sedalem diwaji kautus anggir Prabu Surya Ngalam. Dikaken ngaturaken halam bangun mugi katul so dalam diwaji kulo tampi kanti gumbiran yang mana kulo petelaken jojo kendelo sami-sami
0: ingkang minungko widatos pisuan kulo
9: kulo so dalam kanjing diwaji perlu kulo aturaken namun sak diri pun kulo matur nun sewu sampun datusaken gerai penggali menopo keporo estu diwaji penjeningan meniko ingkeng nembe polo kromo daub layan kusimaning ayu dewi ontro kulan kulon meninggi mboten badi klentupan beginipun nyayi Prabu Sarpono Dewo miturut pekabaran ingkang kulo tampi gederinga kata umugi negari kulo pekabaran ingkang binetombok bakul paman Sinambi Woro ngegyanto Dewi Ontro Kulan sampun dados garwa dalem diwaji dumunung wonten kadaton Widuri Sebdo namun gampilipun dereng kersa ngladosi balipun diwaji gampilipun lajeng sakit kula aturaken dereng saya anggenipun bebrayan kula nuwun upaminipun Bathara njodhoaken sewu ngekal ing atas Dewi Ontro Kulan namung jejering manudya sampun dumunung wonten nagari Widuri Sebdo prasasat sampun dumunung astanipun kanjing diwaji ingkang mungko bilang nalindro lajeng keciwa kados pundi parandene kedadosan menika kepeksa bilang dereng sakit kepadan karso menika pertondo jawata mboten jodohaken mbok menawi pancen wonten
0: tangan ingkang mboten jodoh
9: kula nuwun inggih lan ingkang menika diwaji dados kawulingan menawi panjenengan kedangon bebrayan ingkang boten saged ketinggal saiyek saeka praya menapa upami kula upamaken tetaneman badhe saged ijo royo-royo tentu mun saged utawi panjenengan persasat mengsah dateng batos penan piyambak tobi kula tumenggali menawi gadah mengsah ingkang kawistara ngaten badhe digdaya Stimandra Guna gampil badhe ngendhani panubruk ing mengsah saged dipun panengi kanthi srana menapa nanging menawi mengsah batosipun piyambak menika lajeng kados pundi anggenipun badhe ngendhani cobi kula tumenggali ingkang mongko miturut pemanggih kula sakiting sakit priya menika menawi dipun diamel kelayan setunggaling manudya dipun tampil kelayan manudya menika ingkang mongko benar Nalendra Binatara menawi dipun lajengaken kula kinten badhe dados kusut asmanipun kanjing diwaji mila nang menika diwaji mekaten kewala kula aturi lajeng kagungan pemanggih jagat menika mboten namung sak godhong kelor wiyarku jembal wanudya kathah ingkang sulistring warni benar menika kula nginten badhe gayuh tumuruning widodari badhe kelampah boten perlu dipun lajengaken kewala anggenipun dijodohan kalian Dewi Ontro Kula lainnya menikah panuwunipun anggir Prabu Surya Ngalam jawata sampun jodohaken gambaraken bilih Dewi Ontro Kula menikah jodoh daukipun anggir Prabu Surya Ngalam milo dun sewu sampun ngantos pinastan nyilani jojo paduko sampun ngantos pinastan anglangkai pundak nyampar talingan ngepak mestoko menikah babar pisan butuh namun menikah ngeman kawi dagdanipun soho kawi bawanipun kancing diwaji prayoginipun Dewi Ontro Kulan dipun paringno yoga kulo Prabu Surya Ngalam pilih penjenengan kagungan pamundut mundut dipun lintoni wanudya ingkang sulistyo ing warno pilih belan kepareng rawuh dateng negari Norowangunan kulaturi meriksani piyambak negari Norowangunan menika wanudya endah-endah sedoyo menopo belan badai mundut, lintut tumulur yang widodari. Dari Anggir Prabu badai minangkani, langkung-langkung beranamu mundut, dipun. Menopo mundut Mas Pices Rojo Brono, peni-peni Rojo bakal guru dadi. Histori pun negari Norowangunan, negari Kulo Paranggubito, menika papan toipun, inten barlian, kencono mas ukuran swidak karat. Badhe mundut Mas Pices Rojo Brono sakjung sak bedati kawula badhe minangkang nadyan lebaki alun-alun negari Widurista badhe kasembadan namung bilih diwaji maringaken Dewi Antra Kulan kula boyong dhateng negari Norowangunan cekap sumantara atur kula diwaji monggo kepareng lajeng menggalih atur kula saha kula nyuwun sabdanipun Kanjeng diwaji. Iwang sukma dirinuwi hong bunu langgir sinareng kulot midanget ing datu sabdanipun Yayi Prabu Sarponotiwo Prabu Surya Ngalam meniko kagus dini Jawa toke wolo saged mestani bilih Dewi Antra Kulan meniko sanes judu daupulo menopo kawas kitanipun Prabu Surya Ngalam meniko sami kalian betoro milo ingkang menika senadyan to kados pundi sedyanipun Prabu Surya Ngalam. Nuwun sewu kula kepeksa mboten saged minangkani amargi anggen kula dhawuh layan diajeng Dewi Antra Kulan menika mboten saking sedya kula piyambak nanging kula minangkani pamundhutipun kadang kula sepuh Koko Prabu Betara Rama. Dados menawi kula mboten saged langgeng anggen kula jejuduhan kaliyan diajeng Antra Kulan menika astanipun sami kalian kula nduwa kersanipun Koko Prabu Betara Rama. Pun Koko Prabu Betara Rama senadyan to wedal menika kula dereng saged kasembadan kepadan karsa nanging mboten wonten awonipun kula kedah momong kedah sabar mila wedal menika kula samek sak lebetipun mbudi daya Amerika sembadan sedia kulo iki prayoginipun penjenengan lajeng ngaturaken kalian Prabu Surya Ngalam keporo westu kulo diring saya dijuduhan kulo kalian diajeng Antra Kulan nanging dalam menikah sak lebetipun budi doyo anggenipun sakit kasembadan sedia kulo dijuduhan kalian diajeng Dewi Antra Kulan pilih mangkinipun gantos warso

Nur wangunan meniko tebih sangat. Sedengan kin kula nyipeng wonten telenging samudra kemawon 3 wulan setengah rak sampun dangu to. Lajeng telas ragat pinten kemawon meniko mang. Wasono dumugi negari Widuri Sedo lajeng boten wonten keterangan ingkang trewaca. Lajeng sinten ingkang badhe menggalih icaling ragat kula-kula anggen lumampah meniko wau. Bab meniko kula sumanggahaken mapan pendan rawuh wonten negari Widuri Sedo meniko mboten saking panuwun kula nanging saking sedyanipun Yayi Prabu Sarpana Dewa. Estungkoro jagat manik raja Diwaji. Diwaji, bedal sak mangki mboten perlu kekadahan atur. Estunipun suman kula wonten negari Widuri Sedo menika sampun dipun paringi purba wasesa. Dados kula menika mboten namung kandhek duta kengkenan nanging kedah saged dados duta ing tengah rampunge. Milo Diwaji, medal meniku kantung kulo caosi mergi kalih. Maringaken menopo mboten cekap ngaten. Yen Diwaji maringaken panuwunipun yoga kulo Prabu Suring Alam. Kagungan pamundhut menopo. Sir gumlaring jagat wonten kulo sagah nyembadani. Namun belakang kemawon. Alit rembakipun dipun damel angel. Ageng. Ing garwa Dewi Antara Kumulan mboten dipun paringaken. Nadyan tanpa konto kanthi sowan kula wonten nagari Widuri Sedo. Saka kula dadosaken samudra biru negari Widuri Sedo. Mingis-mingis pindolan deping Trisula.

Negrandi saliro tunggal Getruk-getruk siti bantolo Bantolo bentar Sumengko jojo bang ma wingo-wingo Samudra pangaksama Koko Prabu. Kepareng mboten kepareng rayi dalem badhe nyambet sabdanipun Koko Prabu. Badhe mangsuli dhumateng raja menika. Ya ingkang prayitna ya Dimas aja nganti dadi pasulayan. Yen saged. Yen mboten saged kirang preso menika mangke. Prabu Sarpana Dewa, sadurung aku rembugan karo akeh-akeh luwih dhisik aku sedya. Ngaturake pambagi ora harjo tekamurung praja Widuri sepuh. Iki pangestunipun Raden mboten mangke setunggal menapa. Pareng kula nyuwun priksa Raden, panjenengan niku kleres menapa? Kayang diwaji Widuri sedo. Menawa kowe durung mengerti kelawan aku, prayit makna dhisik. Kala tanpa rupa iki kadange taruna. Kekasihku Raden Trugena. Raden Trugena, iya dasar nyata. Kepura itu diwaji. Menika kadang taruno kan diwaji kula nuwun inggih mila mekaten wonten 300 pundi Raden panjenengan merpeki dhateng kula ketingal jejo bang mawingo-wingo aku midhanget aturmu ana rasa dalem Koko Prabu ingkang pamungkas iki mau rumangsa kaya disebit-sebit palinganku anggep kuwi arep gawe rusak negara Widuri Sedo katon kalawan kuwi tumeka nang Widuri Sedo bakal nguncarake kaprawiran masake kadigdayan lah apa dianggap wong Widuri Sedo ora ana ingin wani ngembari kasudebyan iki metu dina iki mengkene kowe bakal tak paringi priksa nganti terwaca bab kang mbok Dewi Antra Kulan sejatine iku purba wasesa gumantung ana ing tanganku uga amarga senajan ta Koko Prabu ning jumenengata ana negara Widuri Sedo nanging para kawula munggahing kadang sentana negara Widuri Sedo iku percaya marang aku ing kudu aku rumeksa kawidadaning negara Widuri Sedo sak isine kanggo Dewi Antra Kulan ana negara Widuri Sedo uga dadi isine negara Widuri Sedo kula kersa ora kersa uga dadi purba wisiksaku Koko Prabu pamu maring aku kanggo Dewi Antra Kulan kersa diboyong ana prajamu nanging aku ngukui balimu ora oleh gawe kosok bali wis nadyan to Koko Prabu ora maringake kakang mbok ora kersa diboyong wong prajamu yen aku ngulungake yen bejo

0: Pak Bali bisa entuk kawin. Kepurestu meniko diwaji. Kulo semanggaken. Raden Trugeno,
1: apa?
0: Pilih penjalin kang menang murbo mahasiswa Dewi Ontrogulan. Medal meniko prayogi dipun paringno dumateng kulo badi kulo boyong dateng negari kulo. Noro wangunan joklo aturaken yugo kulo. Anggir Prabu Suryanala. Dan kaguan pamundut. Mas Pice Surojo Brono. Sak jong sak pedati kulo badi nyembadani.
1: Tak jarwani Prabu Sarpono Dewo. Datang bok Dewi Ontrogulan setio. Tak ijol ke lu diros tetes ora bakal tak ijol ke kebiaring bondo dunyo.
0: Mengku kerso kades bundi meniku.
1: Gampangnya mengkini. Lamun gue bisa nyempal bau kuki mau kelawan tangan gede bisa nengker janggak. Apa iso apa sore tak ulung aja kadang kutuwa kang bok Dewi Ontrogulan.
0: Mingis-mingis pindolan deping trisulo. Yes tungkoro jagat manik rojo diwaku. Suwe-suwe ngabang aki talingan mubusi. Raden Trugeno ora perlu aku bosok karo kowe sak karo. Sampun kaya den diwaji meniku nirayi ngedekakin sayembara perang. Kulo semanggaken. Trugeno, lamun kowe ngedekake sayembara perang. Orang di papan padruwaning Pondo Yudo. Tak dadar dino iki.
1: Metu blabar wajo kenteng kawat negoro ing Widuri Sedo. Orang nanti ganti waktu nunggal tapak tak tungko sing dadi lagu.
0: Ojo nyulayani janji tak anti urung paprangan.
1: Apo?
0: Yun panitu diwaji keparenggo minangkani. Panuwunipun ing rayi.
1: Diri akan kaluhuran tindakipun Yayi Prabu Sarpono Dewo.
0: Enggal tutup dulu. Apo? Orang-orangnya kebakar.

0: Dimas Trugeno. Untung tahu. Kurang bejani negara Widuri Sebda bakal dadi ajang bondoyudo. Ora kanyono-nyono kaya ana cobaning Bathara negara Widuri Sebda. Pun kakang saklawase dadi kadangmu tuwa, lagi wae iki pun kakang mengerti marang kekendelanmu. Raja iki mau katon lamun sedya ngumbar kanepsane nang negara ing Widuri Sebda. Ora nganti Dimas ndak paringi dawuh maju merpeki marang raja iki mau mungkasi rembuk, nanging bareng pun kakang midanget pungkasaning rembuk ora wurung bakal dadi bondoyudo. Tuwuh rasa kuwatirku Dimas. Amarga raja iki mesti kesinungan kaprawiran kang linuwih, ing mongko Dimas iku durung ana buktine bab kadigdayan kanuragan. Wis ana Dimas sedya ndadar kaprawirane, lamun Dimas cilik lara gedhe tumekaning pati yektipun kakang ingkang bakal kelangan. Kaka Prabu sampun menggali kwatos. Mila kula wonten nantang Bandayuda dhateng raja menika wau. Enget kula pancen wonten ing kula tantangaken. Sopo? Enget kula senggono tekseh wonten negari Widuri Sebda. Ora wurung ngarep jagake baune wong liya. Kula nuwun inggih. Kepiye senggono? Ditantangake karo raja iki mau. Estunipun sowan kula wonten Widuri Sebda sakgluguting kulang-kaling jiwawut pinara sasra. Mboten wonten gegambaran bilih kula wau badhe angsal tanding. Nanging kados pundi malih bawanipun sampun kelajeng dipun tantangaken. Yen namung trima hari talitan mun purun mawon. Ngaji kaya apa? Senggono, haun. Tawani negara Widuri Sebda kaya ana cobaning Bathara. Ingsun ora marengake sira kundurana praja Pancawati sawan ngersani Kaka Prabu. Negara Widya saka kowe ora ya saka kowe. Mangsa Budha nggonmu ngundurake raja iki mau. Lamun wis mundur raja iki mau, ingsun marengake sira sawan nang praja Pancawati. Nampi dawuh timbalan dalem. Mboten badhe ingkang abdi suwala sedya kula sagahi. Malah matur nuwun dene kula sowan dereng dangu sampun dipun paringi pendamelan mekaten.
1: Ayo nek golek ra angel kok saiki.
0: Kajaba saka iku Dimas enggal sira metu njaba. Totos dianing ayuda. Lamun raja iki katon bodho kalani yen perlu kadang sentana ingkang kudu sikep siaganing ayuda. Maju bareng daya-daya raja iki mundur lan aja gawe rusak negara Widuri Sebda.
1: Ngisto akan dawuh kepareng Kaka Prabu rayi dalem nyun pangestu padahal pasilan totos dianing ayuda aja ninggal duga lan prayoga kawula nonton.
0: Nah dianing ati senggono semanten ugi nyun pambaing pangestu kepareng medal jami totos dianing ayuda senggono anuman aja nganti kurang kaprayitnan. Hei nonton abdi dalem kepatihan semanten ugi nyun pambaing pangestu medal jami totos dianing ayuda ingkeng prajit no kakang patih jaya semedi. Titi purno sadani rosang noto anglenggai Sebda Pendito Ratu. Sebda pangandikan pendito temen ratu gedhi pangmasani
1: kinaryo pratanda sadaning Nalendra Sawanda
0: sakit maroto kawula sak negari kalamun sadaning pendito Sawanda tan kena wola wali pindo tirto kresno tumameng potro sito. Harus sangat datun Prabu Subronto wau jelek medak saking pelenggan mulat kanan kering katampes pun dalem kundurangan datun pating gelep biar pating palung carang ganing busono tinong sangking mandrowo pindo puspito ingkang kasurutan sanggilan Bagaswara.

0: Pokoknya nggak usah lagi malas-malas minum habutoknya. Demi kesehatan, Pak. Biar lancar cari rezekinya. Dan jujur juga, kalau ada yang dirasain, ngomong sama Ibu.
1: Iya, Bu.
2: Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Dengan Ibu Tarsini.
4: Alamatnya di mana?
5: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
4: Benar ibu pengguna Habutop?
5: Ya benar.
4: Silahkan diceritakan pengalamannya.
5: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
5: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
1: Tatan montro-montro kalamun iku gambar lamun kori minep tinun saking mandrewo pindo manten pinanggih kenamun pinuji mengok kadya bidang pusapasian kanan kiringnya kori pinaringan reco gupolo iti selo denin kokoro gandar warungganing reco dan kinar warik mau pamor nektro kumolo untus loko menur ilat mas jinggo asto kanan cinepengan bindi ingin kiring cinepengan tameng karena jinoro terus ing gronong lebetin wismani brahmoro brahmari tekesi kumbang lanang kumbang wadun milo jegleging kori mengosok minep kaget kumbang niber reco kaya bisa ngereng-gereng nubru oga brus nyokoto gewel laju tindaknya sang noto semangkah kori dono pertopo dumugi margi terus ing kagaton ingkang selebaran medhi maliluk sampar sandung poro biodo pating gelebyar pindo kartikor but sasono nagari widuri sebdo dasar papan kasih toyo temumpang wonten umbul sanging putra ngargo tinalangan jok kedaton ilini pinoro poro tatan mukal sak bibaring pasi makan tirto ngambara rum gandani ro awit kelunturan konyang bedoyo siolayo ning puspito gampilnya sarap tingkah daton negari widuri sebdo datan ono gondo ingkeng kuciwo kuciwaning panggali sang noto prabu subronto ingkeng garwo dereng sakit minangkani pamundutnya cermanjing sakla beting datuloyo semucu waing penggali ulajing sang noto keparang manjing panti busono anyare aken busono narindro kyo angrasuk busono kang sarwo sito anges didupun oratus geng padupan sak mesto koliman loningga sanggar pamujan dupun oratus katumpang aken ing hatmi mapan semadi sang noto meminto sing betoro siniki ingkang pun salping sanggar pamujan kacaritur menggal jawi tanah dentru geno angawi poro kadang sentono awit saking setianiro poro kadang sentono dumating sembahan mangertos panglawan yang astu diantru geno pating bleber pating blulu pindo gabah dirintri hical si bois tani satru galak pindo sarduluwi kri gitu

0: Gusti kula raden Trugena ingkang abdi kepatihannya dong dawu. Ing abdi tumenggung balangan tepan nyadong dawu. Nadyan kula semanten ugi raden keparenga nyadong dawu.
1: Senggono anoman. Kakang Patih
0: Jaya Smedi. Apa dene tumenggung balangan tepan?
1: Dadekno pangertimu Kakang Patih. Bawane raja utusan saka negara Rawangunan ora wurung bakal dadi malaning negara ing widuri sedo. Kaparenggalem Koko Prabu ingkang pinatah mapagake yudane. Ora ana liya kejaba mung Senggono Anoman. Nanging kowe kabeh aja padha kurang kaprayitan. Kudu tata sedyaning ayudha, degaman landhep. Aja nganti nguci wani. Njaga mbok menawa. Prabu Sarpana Dewa. Tuhu sekti mondra guna aja nganti gale rusak negara Widuri Sedo. Katon bebayani para wadya enggal didhawuhi maju bareng.
2: Mri
1: ngestakaken dawuh. Samenggali kuatos. Kabidhalan sak wanci-wanci. Para prajurit manggalaning praja boten badhe nguji wani samun sumadhi damel. Tumenggung balangan tepan syukur bejo sewu. Kajaba syukur iku Senggono mapan Koko Prabu Pusparing dawuh. Mangsa bodho nggonmu ngundurake raja iki mau syukur bejo sewu bisa diundurke srana mbok becik.
0: Mri. Nadyan tuwu nika wonten kari Widuri Sedo mapan kula. Tetapi daramaning satrio kedah beras pambek angkoro murko nadyan tuh tubuh wonten bunti papanipun. Mboten badi tido-tido rausing manah kulangkin kulo badi damel tentrem nagari Widuri Sedo ingkang menika raden. Namun keparung kulo yang tambah yang tangis.
1: Ingkang hati-hati Senggono Anoman.
0: Kakang Patih kulo yang tambah yang tangis tutri niriakin sugeng tindak pat. Kulo samun sakadang sedih ngawat-awati saing ketebian. Beri Kakang Patih kesinggian, rojo ra gelem huncat saka negara Widuri Sedo kene merkaning batin.

0: Des Tungkoro Jagat Manik Rojo Dewaku. Anturus minggun kuanyanti-anti Raden Trugeno. Ora enggal merpeki marang aku, wasono ing merpeki karo aku. Bangsane opo iki? Upamane ndak arani jalma manungsa kok duwe buntut kaya kewan. Nah, upama kowe kewan kok dadi sandanganmu becik temen. Miturut liringing nektra bisa guneman iki. Ora jalak aku takon karo kowe, kowe pi bangsane opo yen bisa guneman ngaku? Iwang romo-romo sesembahan kowe durung tau kepranggul wong kaya aku. Wah, lagi ini bisa guneman. Iya, aku durung tau ngerti lawan wong kaya kowe. Ngerti aku iki bangsaning prakuso. Apa? Prakuso. Prakuso iki apa? Prakuso iku padha karo Priwanda. Priwanda iki apa? Rewondo iku padha karo umre utawa palwoga wenara. Nek ora ngerti kasarane kethek ngono wae.
1: Wah, mbok mamuni munyuk ngono ngerti aku. Biar muni kethek ngono kok dadak palwoga pragosa wenara. Kowe ngatas kethek kok semono gedene. Penggedene kethek kowe ya. Kok dadi bisa guneman kaya jamu menungso.
0: Senadyan to aku prakuso sejatine aku iki titahing dewa kang kinasih.
1: Sandanganku ting glebyar pating baluncar.
0: Senadyan to aku sipating prakuso nanging aku senopati pramugarining praja.
1: Arepa senopati kok senopati ning kethak rawel. Jenengmu sapa?
0: Lamun kowe takon karo aku Senggono Hanuman Rama Ndaya Ndayapati. Naliko mau aku midhangetake kowe jejulukmu Sarpana Dewa.
1: Yo dasar nyoto aku Sarpana Dewa. Jeneng mau sapa?
0: Senggono Anuman, keterangan kowe iki rada budek ya. Pancen aku kang ngri tanggal nom rada sida sithik. Nek tanggal tuwa jan pet ora krungu.
1: Aku nggonku ngenahake krungu nggon ngaku jeneng Senggono. Aku iki duwe abdi jenenge Togok. Tau ngandhakake jenenge Senggono Anuman jebul kowe.
0: Iya, dasar nyoto.
1: Prakusa Seta, kowe iya ki ya putih. Ya mengkono apa kowe kethek Pancawati?
0: Iya, dasar nyoto aku pramugari Pancawati.
1: Apa sebabe wong kudu rusto?
0: Apa kura kula werta adol brung? Gustiku Widuri Sabda iku kadange taruna, Gustiku Prabu Bathara Rama. Ing nglenggahi negara Pancawati.
1: Apa kuwi sing tau gawe rusak negara Ngangku Dirojo?
0: Jagat ora gane papat ya iki Anuman kang wis tau ngobong negara Ngalengku Dirojo.
1: Waduh, waduh, waduh. Ora sepiro detek piadeke. Ora sepiro kang dadi wujute parandene kuntap ing jagat. Senopati Sekti Mandra Guna tau tate gawe rusak negara Ngalengku Dirojo ngentek-entekke senopati tanpa ilang. Senggono.
0: Opo?
1: Yen bar mangerti mulaku dijuluk Prabu Sarpana Dewa. Sejatine aku iki tinggalane Kanjeng Ibu Dewi Sarpa Kenaka.
0: Bae lah yen mengkono kowe tinggalane mungsuh.
1: Miturut aturane Togok Catugara ibuku iku yang mateni kowe.
0: Ora tetengaling-aling kepara nyata, bejo kemayangan aku.
1: Iki kelakon nggonku bakal ngatonke bekti lawan pepundenku kang wis sedono madyaning palagan. Eh, Senggono.
0: Ora maran.
1: Ora wigati opo kowe mrepeki aku?
0: Gampang iki bakal gayuh Dewi Antra Kuwulan.
1: Iya.
0: Wektu dina iki Senggono kang kudu rumeksa kawidadaring negara Widuri Sabda. Dene Raden Trugeno kaya ngedhekake sayembara perang marang kowe iku mau sejatine mungkin ariwa srana. Daya-daya kowe uncat saka Stinggil Binatarata awit selak nyepeti mripat.
1: Wah, padake kelip awak.
0: Mula wektu dina iki ora perlu kowe kesuwen ana negara Widuri Sabda Bali. Matur karo ingkang utusan kowe. Yen ditanggung sapa ingkang ngukui Dewi Antra Kuwulan, matur yen Senggono Anuman mengku.
1: Lha, Bu. Senggono.
0: Opo?
1: Wektu dina iki aku duwe sedya males kudu tuwuh lara wirang kelawan pepundhenku ingkang wis tumeka pati saka tanganmu. Kajaba saka iku bawan aku bali kudu bisa mboyong Dewi Antra Kewulan. Mulukang saka iku singgara yen kowe kelak iman manut. Kowe manut tak bondo. Tak gawa nang prajaku. Nek kowe njaluk urip tak uripi. Nanging gelem tangguh gawe nolak jaran selo karangan
2: turun padake Prabu Suaran. Prabu Sarpanadewa
1: piye
2: lamun kuwar dadar kaprawirane Singgana Anoman? Oh Sarpanadewa, tumrap aku ngarani kowe iku bayi wingi sore durung ilang pupuke Brambang Lempuyang. Wadya bolong alengku direjo balani Prabu Dasamuka semono iku wong digdaya-digdaya buta gedhe-gedhene sak gunung anakan kabeh. Parandene mati saka tanganku kabeh, janji paprangan wis didepani Singgana Anoman ora ana buta gereng mi ora ana kakang. Apa meneh kowe tumrap aku ndulu karo kowe sak kepel karo dodotmu. Mungsu kanggo stampel kuandamu kena ndak iman kowe mundur aja kowe bakal ngembari kadigdayane Anoman kakang.

pecah acio-cio nyumbari marang Prabu Sarpono Dewa kaya ngino karo kadigdayan kundang Stimondro guna digdaya kak biyen saiki rung karuan rewel arep kowe ngaku digdaya Stimondro guna mapan tak tekem bangga murakaton nyatane dibantangan kuspisan geladran kuandamu tanpa sambat druhun di memonon uwusmu bisa gawe abang talinganku penyakit telek mapan kita harus tahu dati mungsuwe kesembahanku kepasangan yuk biwat orang munggayu Dewi Antara Kewulan tekan kono negara Widuri Sebdo ngiras pantes males putih tubuh loro wilang sedani mengatu aku orang burung kini merganing patimu nyoto kwe ketek dikoyo tayo entari gedokmu

0: Pangling sulah bawani darah ngalengko. Ora sembutuin lagi pemapan unung paprangan tenagani. Gidrah-gidrah koyo baru nganti nanggap. Nanging durung nganti kanggo stampil kuandamu sentek kekuatamu sak naliko. Wirak tibani anteping tangan geladran tanpa sambat. Tumrap senggono ngembat katik dayamu bobotmu ngayudomu koyo dini kapuk selombo. Nyoto kwe seti mondro guno tangi oleh kaning hatiku. Ura-urani aku mundur jangka. Senajan kwe turuni wong tik doyo seti mondro guno punya ura mungsuh karo Anoman tak kandani ojo meneh kowe. Wong atuamu kabeh kalah lawan Anoman teko kuat nyumbari aku. Malsu oleh kaning hatiku. Teratapan pikir kuat. Tak antem gun sirah surah sambat tak antem gun kene kok maju pokene kono nyawani ku tak antem kok dadi bengok malah deg-degan aku kok antak selingkir isi lo blai sirahku kok wis didedeg wong lo
1: aduh blai
0: kok ora krasa
1: aku rong krasa apa-apa ya
0: aku wis diantem wong e kowe urung krasa.
1: Ngaku lek turu mah penak ki.
0: Nyung-nyung lung cetono bebaya. Yuk do metu saka nggih bulan dhisik.
1: Ya ayo selak sumu.

0: kulaturi emot Gusti.
1: Kulaturi ngemot Gusti.
0: Bagang ngono Gusti kok Gusti. Piye long?
1: Gak napa sing tatu kang togok bendaramu kok ngletek.
0: Ora patek dong aku karep mripat kuombo kene ya ini kira rada sudo. Dadi nggo ndelok ki kuwur.
1: Nggo ndelok apa-apa blawur ya. Ning nek nggo ndelok dhuwit cetho.
0: Padha karo arep ngunekke mata dhuwit tenggo.
1: Tak tilekane sing tatu. Aduh, laik wes aduh tok tok tok tok.
0: Waduh tok tok yo apa kuwi?
1: Cetho, luka parah Kang Togok. Tatune loro.
0: Nggo napa?
1: Nggo nirung balang loro.
0: Apa irung ku buntet ngono apa? Kula aturi nget diwaji.
1: Kula aturi nget.
0: Nget kepiye to nget kok nget pun. Mati aku. Togok. Kowe metu saka gembulan kok nggih jalaran kula kraos dipun antem tiyang. Kowe ya krasa mbilung
1: dereng.
0: Dereng nggih to kuwi.
1: Urang krasa e.
0: Ya wis ora krasa ngono wae kok dereng.
1: Aku iki mau wis bondo yuda kok.
0: Yung yung dos pundi? Ingkang dados sabab musababipun. Dewi Antra kuwulan ora diparingake. Nalika mangkene nantang karo aku Trugena. Bareng tak anti urung madyaning palagan, ing merpeki aku dudu Trugena. Lah sinten?
1: Pragoso seto ngaku Senggono Anoman kok Senggono Anoman.
0: Iyo yung yung. Menawi saestu Senggono Anoman sampun ngantos panjenengan wantun adai kurdanipun yung yung. Senggono Anoman menika digdaya Stimandra guna estu. Ingkang wa Prabu Dasamuka menika Narendra Sekti Mandra guna gadhah Haji Pancasona. Kesinungan umur pitung surut pitung berkutut pitung Sri Walang pitung Sri Gagak. Para ndine pecah saking Senggono Anoman. Yung yung. Kang wa Raden Kumbakarna niku mbiyen buta gedhene sak buah. Pecah margi saking Prabu Bathara Rama tuwin Wadyabala Pragosa. Badya namung Pragosa nanging yen Wadyabala Pancawati ampun disebalekke digdaya Stimandra guna. Amargi menika titahing Bathara ingkang kinasih. Yen daratur kula kundur mawon diwaji.
1: Kundur piye kok?
0: Oh, ratu goblok kundur ora ngerti. Kundur niku bali mulai ngoten. Mer. Dianggap aku ora ngerti tetembungan kundur.
1: Aku bali yang wis bisa entuk gawe, yang ora bisa entuk gawe wilanging jagat kok. Semiro kok. Pangestu mulai tak jaluk.
0: Yen mboten daratur kula nyemanggaken bran badhe mundhut pamuji kula.
1: Iya,
0: kula dongak-dongaken muga-muga lepas parane jembar kubune.
1: Pandamu malah ora ajabe.
0: Kowe wae lung matur mbok menawa kowe bisa dipenggali aturmu ya lung.
1: Kejawen kang sanipun Kanjeng Diwaji sawu lepat atur kula nyuwun gunging pangang
0: sama. Yo yo yo yo
1: enang menika menawi panjenengan daratur kula monggo kula aturi kondur
0: mawon.
1: Ewa dene mboten daratur kula kula semangga kenawet beca cilaka lara kepenak sing lakoni panjenengan piyambak. Menawi panjenengan daratur kula monggo kula aturi kondur kemawon jalaran Senggono Anoman menika pancen digdaya Stimandra
0: guna.
1: Ewa dene mboten daratur kula kula semanggaken jalaran beca cilaka lara kepenak sampean sangga
0: dhewe.
1: Ewa dene menawi daratur kula prasa kula aturi kondur kemawon yen ganti kula kabul kok iki apa kok apa yo yo. Karang remas aku ki arek gawe nada guneman kok nek angil
0: ngono. Wandamu trempos ngono.
1: Aja kowe kuwatir. Senggono Anoman
0: kembaran
1: semuanya katik dalammu
0: isih tangih bubut kang gereja mbebut wong pocokoro
1: tambah nuk kasuti bianku hati naroco bolo
0: suti kasuran mengsah klayan Senggono Anoman sigoro matek aji naroco bolo pangetraping mantram kinariwo sarono katarimang panun didik pratolo kaping tiga sarandhuning wulu kang dumunung angganira Prabu Sarkana Dewa mijil jemparing satemah paprangan udan jemparing nempuh angganing mengsah.

0: mati niraku, tukul gulumu, hilang nyawamu, hilang niraku, hancur kuandamu, hilang nyawamu. Waduh.
1: Wah, bolong.
2: Mbak, mbak.
3: Iya pak, kenapa ya?
2: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Maya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
3: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
2: Walah, itu di depan jelas tuh bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
3: Oh, maaf ya pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, pak. Maaf ya.
2: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
3: Di mana belinya pak kapsul Pitama yang bapak bilang itu?
2: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
7: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangkobar.
6: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
7: Iya betul.
6: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
7: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
6: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
7: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
6: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
7: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
6: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
7: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
6: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
7: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
6: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
7: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
6: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
7: Iya betul.
6: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
4: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
1: Aku atur kuandamu, hilang nyawamu. Waduh.
2: Wah, bolong loro tanganku. Kenong opo tumenggung balangan tepan. Panjenipun kula tiru-tiru panjenengan. Panjenengan nampani panah pirang-pirang karo mangsa kula ate plek. Kula nampani loro mon bolong loro epek-epek kula. Kados pundi paprangan kok udan jemparing. Yen pancen kowe di prayoga ndelik wae aja kowe melu-melu. Nyewuke kula niku. Nyewuke kepiye? Kula niku nek ndelik mboten weruh kudu ajeng weruh. Lah nek wis weruh kudu ajeng cedhak. Nek wis cedhak kudu ajeng gawa nek oleh. Saben nekat wae kok ati. Mundur aja kowe melu-melu. Terus manggaken. Ayo! Kembarono kadigalanku. Ora perlu kesumbar-sumbar tampar no kasuti biyane singgona lumana timbangi katigdayam. Raden Anoman rumaos datan sakit anya ketimangsah rumaos kewragangan amargi pindha dan jemparing paprangan sigera nimbangi kasuti biyane ro Prabu Sarpana Dewa ya matek aji ketuk lindu lamun wis pinatek mantra ngaji ketuk lindu. Sikuran detik pratolo kaping tiga sakatang silo sak kepel rong kepel telung kepel sak peluk rong peluk telung peluk micil sangking bumi anempuh angganing mengsah

0: aku iki dayani apa kok? Lah kok dadi jemparingku saya suwe saya entek. Labrangan dadi udan watu kok. Nyung niki mesti dayane Anoman matek Aji Ketuk Lindu niki sisiane Aji Maundri. Aji Ketuk Lindu niku nek pun diwatek watu dipendem 100 meter jedul. Mongko mesti nempuh angganing musuh. Aduh mati aku. Bojo yang yongkok anak loro niku ngomong tiban watu buri ini buri dadi tekaning pati aku kok kula juga nanti nandang cintroko inggi nyong pun kula teng buri mawon yong lu kan buri kok yong yong yong aku dana sangking mereka gak mubeng yong yong la aduh masih lo kulo tiang saya tebok bosok kali asem kulo mboten melu nopo-nopo kulo aturi semingkir mawon kulo niku tiang saya masih lo ten selo kulo niki mboten duso mang semingkir mawon doro selo lah kok yang mesong bengok ampun sebut kulo sebut doro barang yang mesong ngampleng kowe nanti lho
1: aku nang jogangan ngomong kena grimes grimes watu
0: yung yung gusti menyerah bisa ndaraturku bakal ciloko lho

Kulo bener atur muga upama tak bajutno nggonku Bandayuda karo Anoman. Kurang bejane aku bakal semoga mati ora ana kang ngukup kuandaku mergo teka kurang Widurista tanpa kanthi kanti bebasan kaya dini batang lelaku. Bayu Kulo ana becik bener luput gak diatur. Ana sang anggir Prabu Surya Ngalam. Lamun anggir Prabu percaya marang aku kudu bisa aku mboyong Dewi Antra Kuwulan. Aku sisaku. Nanging aku nyuwun kanthi wadya segelar papan kok. Prayogi diwaji. Senggono Anoman aja girang-girang gumuyu saundurku. Dandang aturke kuntul-kuntul tak aturke dandang. Ganti Candra. Widuri Sabda sedya tak lurugi batang sayudara.

Praji tindaknya Raden Singgono Anuman Yau Probonjono Kesining Panggalistyo Suwan dateng negari Pontowati ngaturaken kadadisan Purwomadya Wasana ingkang wonten nagari Widuri Sebdo Sinengko tindaknya daya-daya dumugi negari Pontowati Dendo Nakula semanten tindaknya Raden Anuman wis dumugi madyaning wana lepas mau dadi Grit Andana Cala Nalasaing glagalang-alang kecentel rendit kuncane rodatan kapitanging penggalih Sining panggalih amung daya-daya dumugi negari Pontowati Sinareng dumugi margi papan ingkang partin Alon Minggah singkan-singkan anut bambing kapereng digir menggeranggar gugur Silo ngapit margo supit Dumugi mustikan ngargo kendel wonten catur dendo catur papat dendo dalan Kendel wonten delanggung pros kawanan menggah silo gilang wonten ngandaping mandiro ageng Pungun-pungun piasnyo Tengah terlampah ingkang nembi dumados wonten nagari ing Widuri Sabdo Nalikus manten sanghyang bagas warus konjem pratiwi Sedyaniro Bambang Singgono dinyobadi lumaksana ngentosi wijiling Sanghyang Candra miras pantes nglonggaraken napas nakula semanten Sanghyang Candra wis mijil nanging datan kaeksi awit kesasaban himo awit Sanghyang Candra kesasaban kang himo ngandhatosaken peteng kawontenan ing Madyapada Dyan Singgono kepareng anglajengaken tindak sumengko minggarga tumurun jurang kang kinarwa pepadangi lampah amung kebiaring lidah soh teloro ting tatit oh toh namun kacondro tindaknya Raden Anuman Probonjono luar tanpa kasan pindum milting tirto saking pucaing harga sini keganti okang pinur siton haning kang wonten matianing wono kocapopun dito kang kinarwa sambeting carito ingkang tebih sakit kadamel celak ingkang celak ugi sakit kadamel tebih saya ditunggal panggung amung siji caritani awit ewuh lamun sinarko siniwakan negari noro wangunan kankinaryo sambeting carito awit saking ageng prabawani roh sakit aniyo ngaken kawi bawani ngalim diromong conagari

Gor Doto Pitono mening kocapan iki. Kang kinarya sambeting carita ingkang wonten nagari Narawangunan. Nagari Narawangunan kula semanten saged sinebat negari ingkang tata, titi, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi. Ingkang jumenengipun wonten nagari Narawangunan. Saya timaksih turun kalengko dirojo putra Raden Trinektro Swargi aja juluk Prabu Surya Ngalam Nalendra gagah pitekso ageng aluhur pakulitan mboko gumenjleng kalamun kejawil gedamel ingkang landhep pakulitan jeruk purut Pasuryaniro abang mangar-mangar pindho kembang murawari larapan keporo manyul nektro mendel sumorot kaya nektrane singo barong grono pindho canti ing palwo timbang uler geni rawis angla bang topo senadyan to sifat jelmu manungso kagok gandarwo milokasi dengan siung rongkilan sisih katon mingis-mingis mawa wiso gudek mo asing bar jojo rikmo gimbal dinudal-udal dinadul-adul gumawain gigir tumumpang widangan kanan niwah kiri dasar nalindro dikdoyos tumondro guno bangkit manjing ajur-ajir mantolo putro mantolo putri saged sinebat nalindro pinunjuling apa-apa brojol ing agerep amung kuciwani kadigayan kanuragani rodatan kinariwa angayomi para kawula amung kinariwa ngujo harganing kanepson satemasang noto kasinungan watak murka mbek angkara budi candolo jumeneng noto wonten nagari Narawangunan ketingal ageng prabawaniro kathah raja kang sami tumungkul datan srana linawan bondo yudha awit adrih kalamun dicak bondo yudha sawan siwanci satemah raja tumungkul datan srana linawan bondo yudha dasar nalindra ber bondo bandu sentana ngat kala semanten kepareng siniwaka pating glebyar pating paluncar gading busana ingkang kepareng suwan nggih arsa tumungkul lakon jem pratiwi pisuwane rasa nyindra mantri muka asipat gandarwa paring dalem nomo sang retyana patih diktya janggi rupeksa sinambet pisuwane rasa agung Purwadya bolo mantri bupati nalakaning praja andher suwane Purwadya mlabar dumugi pangurakan yayah samudra tanpa tepi sang noto pinju anandang kunjono popo kunjono idian popo sampun mestani nandang rugo pranyoto kenyo kades nandang rugo amargi gandrung gandrung klayan tuwanut dio ingkang sulis dio ingmari satemas sang noto datan inget purwo duksino wontres tinggil binoto roto gandrung gandrung awet pitrani rodeni ontro kulan kawistoro wenten padoni ngiktro cipto wirenggani ropindo gelap anyampar sabdaniro jaga diwo baturo kadangipun kakang diacing dewi ontro kulan majuo diacing ojo tido penggalimu diacing tak kondung diacing nongkungkung ben

0: mobil piloto roto. Yes, tungkoro jagat manik rojo diwaku. Paman pate. Lolo. Usantoro suwe-suwan. Maju.
1: Ini niko.
0: Paman Sarpono Dewo, sampun rawuh. Kulo nuwun inggih, Anggir Prabu. Kapurwarsa, paman.

0: Yes tungkoro jagat manik rojo diwaku. Paman Bakti.
1: Kulo non.
0: Prayogakno sira suwan ngarsani ingsun. Ingsun diangacarani rawi Paman Prabu Sarpono Tiwu.
1: Ngistakaken dawuh Kanjeng Diwaji.
0: Paman Prabu Sarpono Tiwu Kangkira Harjo. Pralipun Paman Prabu rawuh wonten nagari Lor Wangunan.
1: Mriki pangestunipun
0: Anggir Prabu kalis ing sambi kula suwanipun ing bapa Anggir Prabu Suringalam. Sumengko rasing manahing putra daya-daya mangertos Purwadi Masana. Pralipun paman nalika semanten kula pitados ngoyong diajeng Dewi Antrakuwulan. Kados pundi paman? Menapa paman sampun saged dumugi negari Widuri Sabda? Kepareng matur ngersanipun Anggir Prabu sewu patatu.
2: Keluarga adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-PPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
3: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
6: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
5: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
6: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
5: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
6: Ya alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
5: Alhamdulillah nggih Pak nggih sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak nggih benjol-benjolannya.
6: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
5: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya

0: tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara.
5: Bareng matur ngersanipun anggil Prabu, sing lepat atur kula nyuwun kenging pangaksama. Bi. Ing bapa kautus wonagari Widuri Sabda. Estunipun ing bapa samusaket dumugi negari Widuri Sabda. Inggih. Dhatusna kawulingan nggih sinareng kula saged pinanggi Prabu Subronto keporo estu bilih anggenipun jejodhoan Prabu Subronto saha Dewi Antrakulan dering saged sae. Inggih. Namung sinareng kula kanthi waloka ngaturaken ing dados keparingipun anggir Prabu gampilipun Dewi Antrakulan badhe kula boyong dhateng negari Narawangunan. Inggih. Prabu Subronto dereng sakit marengaken. Awit wekdal menika wonten salebetipun sarembuti daya sagedipun Dewi Antrakulan ngladosi Prabu Subronto. Menapa lajeng paman kendel mekaten kemawon? Mangke rumiyin nggih. Awrat ing awrat kula sagah. Dados dutanipun anggire Prabu, satemah kula rada paripeksa rembak kula. Ini lajeng dados pasulayan layan kadangipun taruna pasulayan rembak lajeng ngantos piyambakipun kawedal ngedekaken sayembara perang. Lajengane umpaman bondo yudo di bondo yudo mengsah kadang sentara Widuri Sabda sanes lho kok sanes dados no kawuningan Widuri Sabda wonten piswanipun Pragusa Sita ingkang nama Raden Hanuman sengkono pinuju suwan wonten Widuri Sabda. Dados anggen kula tantang-tantangan kalian Trugena nanging anggen kula bondo yudo kalian Senggono Anuman.
6: Senggono Anuman?
5: Iya. Lajeng kula bondo yudo mengsah Senggono Anuman.
6: Senggono Anuman pecah sangestanipun Paman Sarpono Dewa
5: dereng lho dereng minggi. Senggono Anuman digdaya Stimandra Guna. Dados no kawuningan anggen kula bondo yudo mengsah Senggono Anuman.
6: Paman unggul yudanipun
5: dereng dereng menang kula. Pangestunipun anggir Prabu
6: angsal damel
5: dereng mangke rumiyin. Anggen kula pacakara mengsah Anuman pangestunipun anggir Prabu kawon.
6: Pamanmu dos pundi to namung badhe kawon kemawon kok dadak nyuwun pangestu. Kampelipun angsal damel menapa mboten
5: ngaturaken cabaring lampah kapejahan ingkang bapa nderek. Kampelipun ingkang bapa mboten sakit angsal damel.
6: Paman Sarpono Dewa panjenengan mangku wonten ing gaing ruwangan kula sungguh-sungguh kula pundi-pundi. Awit kula tumbar-sumbar ngajian kula kados
5: saged mutungaken resi gliken kaya wani-wani ndilat kesiapan.
6: Wonten bakal yang kang kados pekaten kemawon paman kula saged mungkasi karya.
5: Kula semanggaken nggih.
6: Paman Bakti Candi Rubekso.
5: Kula nun nun nun
6: maju.
5: Inggih nika.

0: Lunok nun.
1: Suwi tolongan sanisun paman pati. Anggenu setia marang Prabu Suringalam. Kandik lahir opo trusing batin.
0: Tanesing sanubari.
1: Upamane kowe ndak utus. Dadawi nyemplung geningan gede.
0: Jin paduka ingkang dawuh sendiku nglampahi.
1: Nacap segoro ingkang jembar tur jero.
0: Pilih penyanyi ingkang dawuh setia kulo lampahi. Sampun malih sakit pecah setia kulo temah
1: bagus. Paman pati untuk dina iki ojo dikangilan ndak utus. Merpekono Kadaton Widuri Septo.
0: No.
1: Kadaton Widuri Septo ono kembang cepoko kang lagi megar. Gandani arum mangambar-ambar ngebaki jagat.
0: Tinggi.
1: Kembang peding. Ojo nganti obah godongi witi. Nanging ingkang nganti kena kembangi. Tak upamake wong golek iwak. Kangunung jeruling banyu. Ojo nganti butek banyune, ojo nganti obah banyune. Ingkang nganti bisa kena iwake.
0: Wah, inggi.
1: Sakopura.
0: Beri abdi dalem nampi dawuh timbalan dalem saka diringkan transilak butin lacing kurus sagai.
1: Woi saku,
0: inggi.
1: Woi bali bisa entuk gawe tak mutek. Nayo setakon diso, bali ora entuk gawe tukul gulumu.
0: Woi. Awrat nampi dawuh timbalan dalem nyuwun pamit pecah.
1: Orang tak dawi mati supaya bisa entuk gawe kang tak suwun karo Bathara.
0: Nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji kebat mangkat dina iki.
2: Nun,
0: inggih.

0: kados pundi Sang Rekyono Patih nimbaling ing ati Jatugara Taga. Menapa panjenengan badhe paring ganjaran? Bilih paring ganjaran kula aturi maringaken mangke kula weradine sak rencang kula. Yen badhe maringi pendamelan-pendamelan menapa mangke kula weradine sak rencang kula. Taga ngun. Sing diame-ame kok ming ganjaran bae. Kula tak paringi ganjaran nanging tak paringi penggawean to nyoto. Damelan opo? Kowe arep tak jak mati kok. Lho. Arep tak jak mati. Wuh, nderek mopo kula. Nek kula dijak mati ambak kula niki pun tuwa. Wuh. Kepeksa kula niki ajeng nyuwun angkil apesipun selawi taun malih. Jalaran kula simah kula nempel. Kagun. Aja kowe kleru penampa ya, Gek. Nggih. Tegese tak jak mati iki kowe arep tak jak merepeki negara Widuri Sabda bobot ing abot kowe karo aku Suwita Ratu ingkang durung kesinungan jaman kanikmataning urip ana Madyapada. Nanging aku nampa dawuh dalem ingkang sinuwun kok durung patek dong. Mongko aku arep nyuwun priksa ingkang kanthi terwaca rene sinuwun sedeng duka aku rawani kok. Lha pripun? Dawuhe pripun? Ngene kok. Aku supaya merpeki kedaton Widuri Sabda kono ana kembang cepoko mekar sak payung aku gandane arum mangambar-ambar ngebaki jagat. Aku supaya metik kembang mau kok. Aja nganti gogro godhonge, aja nganti obah wite ingkang kena kembang. Kuwi njuk tak kapake ya kok. Oh ditegor mawon. Apa wite aja nganti obah godhong nganti aja nganti gogro kok ditegor. Diupamake wong nyekel iwak ponung jroning banyu. Aja nganti butek banyune aja nganti obah banyune ingkang nganti kena iwake njuk kapake kok. Apake lho ditawu tunggal dene kok ditawu piye kok sampeyan ku nadyan pun dadi patih ning bodhok dawuh dalem ingkang sinuwun menika saestunipun mboten gampil tinampa lomba ngaten nggih Sang Rekyono Patih nggih ingkang dipun ibarataken kembang menika putri ingkang wonten telenging kadaton Widuri Sabda sak mangke sawek dados ojat para priya kekidung para satriya menika pralambangipun sawek mekar sak payung agung gandane arum mangambar-ambar ngebaki jagat. Ya mboten wonten sanes ingkang dipun ibarataken kembang cepoko mekar sak payung agung babar gondo amrih niku namung dewi antra kewulan. Ya panjenengan supados medhek sampun ngantos obah wite gogro godhonge sing kena kembange. Aliku bran supaya njukuk Dewi Antra Kuwulan iku aja ngantek konangan sanak sedulure ngoten. Kembange sampean kon mlebu maling nyolong Dewi Antra Kuwulan. Aku didhawuhi nyolong Antra Kuwulan. Nggih, waduh, mongko aku sak lawase urung tau dadi maling iku. Lah kok dadi aku kon dadi maling kok ya saku. Awak pripun nampa dawuh? Monggo aku ning Bali ora entuk gawe ditugel guluku kok. Lan yen Bali bisa entuk gawe bakal dimuktekke. Ala cingkusanipun bobot ing abot aku saguh kelawan Gusti sesembahan. Ya sedia tak tindake kok aku derek ana negara Widuri Sabda. Waduh tekan Widuri Sabda meneh awak iki. Saya ini teko pindu awak.
1: Piye Kang Togo?
0: Lungone.
1: Dah urung isa tilik ngomah lunga wae. Mbok aku pamit ke ya Kang Togo dina iki aku ra isa.
0: Sebabe piye?
1: Lah dina iki agak geblake prunanmu e.
0: Upama sesuk.
1: Sesuk iki geblake adimu.
0: Sumben.
1: Sumben iki malah geblak kowe.
0: Ono sing urip kok geblak kowe. Ya engko tak suwun ki pamit mbok menawa entuk ning nek ora entuk wae ya kudu kowe manut.
1: Iya.
0: Ning nek upama kepareng Sangar Kirawati engko nek bali saka kene mampira ya lung nang gone Mbak Ayumu, mbok tuwa. Mbak Ayumu Mas Ajeng.
1: Oh iya.
0: Madura nek ora kundur ngono. Nang omah sing ati-ati.
1: Ya.
0: Lembade iket latar putih kae kepon dadekke sok aku bali saka nderek Sangar Kirawati wis iso nganyari nek tak gusebo.
1: Ya. Sawise
0: nek wis nang gone Mbayumu mbok tuwa sing Mas Ajeng terus ngulon nang gone Mbak Ayumu sing nomor loro gone Den Ayu.
1: Oh ya.
0: Matura nek aku ra kundur.
1: Ya.
0: Moga aku ndereke Gustimu.
1: Ya.
0: Kon ngati-ati njaga omah.
1: Ya.
0: Papan padununganku nggonku nek sok dahar, nek aku wayah dahar ya kon nyepaki perlune aku nang umparan ben ayem.
1: Ya.
0: Peturonku kon nyajeni banyu nang pinggan dikumi godhong dadap srep.
1: Ya.
0: Perlune ben tentrem atiku nang paran men aja kena hawa.
1: Ya.
0: Nek wis ganjur kowe mangkira ngulon meneh nang gone Mbak Ayumu Ndara Den Ayu.
1: Duh, jan lek gedhi-gedhi ya. Mas Ajeng Ndara Den Ayu, Den Ayu.
0: Wis karang aku ki sedarah kok.
1: Lah ngapa?
0: Matur nek aku ra kundur, bayarku susah sing ngarepi kon nyadong.
1: Oh ya.
0: Nek sowan nang gone Mbak Ayumu mbok nom dhewe ki sing ati-ati.
1: Iya.
0: Nek wis gejut mampir nang kantor lanjrat.
1: Lah ngapa?
0: Sok rebu kumaku lakonono.
1: Wah gemeng kok. Kon makile makili dadi wong kumang.
0: Menika adik kula mboten badhe tumut jalaran sawek ribet. Ora kena kudu mimbilung melu.
2: Oh, kudu melu lho.
1: Aduh blae wis. Wong mah ki jomblong ra ono apa-apa.
2: Darah Gustine kok mikir ngomah kowe.
0: Tagakun. Aku Gusti ngambak kiri kantor go kuwi nggih. Tagakun. Tutno layanganku kok mengko kira-kira aku wawasan ingkang duwe panduku yen kuwi widuri sedo aku tak medhun saka kiri kantor. Dherekaken kalbulan kula lajeng ngetutaken saking daratan iya kok kaya ngopo negara widuri sedo setya kelak dusta Dewi Honto.

Koko Prabu jumbo gelan rausing manah kulo Koko Prabu. Yen mekaten keparengipun Koko Prabu. Bidal dinten menika. Iya ya. Namung nyuwun pangapunten Koko Prabu. Koko Prabu sageta dipun dherekaken dimastiyaki kewala. Lah yayi. Ing rayi wonten Madukara mboten ngurung. Tentu badhe dipun punduti priksa Yayi Prabu Puntadewa kinariwa srana. Waluya temanjati Dimas Arjuna. Mila saderengipun dumugi Madukara sageta kula sampun ngertos. Kinariwa srana waluya temanjati Dimas Arjuna mangke. Ingkang rayi badhe nganglang jagat sedya ngambak Girgantara. Bah. Kowe iki dadi sedulurku banget. Aku pengen laku bareng kok ora iso kelakon. Nek aku ki jenenge ora gedhe tresnaku karo kowe. Sedyaku ki arep nyang Madukara. Mandura tekan Madukara ki luwih cedhak tinimbang saka Dwarawati. Parandine aku nyengkleng mampir nang Dwarawati. Kepengen aku arep bareng mlaku karo Yayi Prabu Dwarawati. Lah kok ora mabur. Ayen kok Prabu sakit monggo kula dherekaken sami sarengan ngambah ke kono. Ngede apa bolo diwara tau mabur kok jak mabur. Yo wis ana kancane Setyaki ya kena nggo greneng-greneng. Yen mengkono pun Kakang disilaku dherekaken kaluhuran Koko Prabu. Dimas Setyaki Koko Prabu Mandura dherekno. Nyuwun pangestu Koko Prabu kepareng kula dherekaken Koko Prabu Baladewa. Yo Dimas Setyaki.

Aku ngambah nunggir kantor kepapak. Pita ing bedoro kang sipat jalmu manungso ireng tunteng kaya duit mateng. Sandangan iting gelebiar seko kaduan tak waspada imowo tijo. Bangsa ning opo iki tak simpang ora gelem, tak kon nyimpang ora gelem. Ente-ente ane tanganku ditarik,

0: jute ngopo iki bareng begogok kok dadi mripate. Ombo-ombo rambuté semono akeh. Bangsane ngopo iki abang wujute? Apa iki sing dijenengke Banaspati? Apa kowe sing dijenengke Tetek Melek? Apa kowe sing dijenengake Gendruwo? Apa kowe sing dijenengake Tong-tong Sot? Apa kowe Patih Dayak kok bisa ngambah Jumantara? Wah, padha kesigro mabur awak. Wong ireng aku takon karo kowe sapa? Wong abang aku takon karo kowe. Ireng abang. Lah rak malah ngejak abang ireng. Bangune wong ki ngeyel watake. Yen kowe takon karo aku iki Gandarwo.
1: Kowe Gandarwo?
0: Yo Gandarwo iku buta.
1: Buta ngendi dang kamu sapa pracikamu?
0: Senadyan aku buta, dudu buta sembarangan isi abdining Ratu Binathara. Rangka dalem saka negara ing Narawangunan aku Patih Kalajengki Rupeksa.
2: Sudah ya Pak, sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya Ma, pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
2: Iya Pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk mama.

0: Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
5: Dengan Bapak Adi.
4: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
5: Di Treleng, Pak.
4: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
5: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
4: Yaitu habis berapa botol, Pak?
5: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
5: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
4: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
3: Gunan aku patih kolo janggi rupekso.
4: Kowe kolo janggi rupekso?
3: Iya. Kowe ngaku sopo kang dadiaranmu.
4: Yang kowe takon karo aku sejatine aku iki noton Dworowati.
3: Noton Dworowati? Iya. Sejulukku Prabu Betara Kresna. Prabu Betara Kresna.
4: Iya, dasar ngoto.
3: Janggi rupeksa. Opo?
4: Kowe ngambang Dirgantara. Mengetan bener lakumu lonjong botor lakumu. Arep menyang endi?
3: Betara Kresna.
4: Opo?
3: Sejatine aku bakal nggoleki negara Widuri Sebdo.
4: Widuri Sebdo?
3: Iya. Yeah. Karena aku durung tahu roh negara Widuri Sebdo. Mbok menawa kowe wis ngerti aku duduhno.
4: Lah utomo kowe wis tekan negara Widuri Sebdo arep duwe sedhi apa?
3: Aku diutus sesembahanku supaya aku ndesta Dewi Antra Kulan. Jalaran Dewi Antra Kulan iku garwane Prabu Subronto. Nanging Prabu Subronto durung kepadan karso, gampangi durung becik nggone bebrayan. Mula kang saka iku Gustiku rene kasmaran karo Dewi Antra Kulan, nanging dilamar ora diparengake. Ora kena diagal sedya dilembut, ora kena dilembut sedya diagal. Aku kadawan dusta Dewi Antra Kulan.
4: Oh, ngono to?
3: Iya. Lah tak jarwani.
4: Dewi wujudku ratu ireng cemani. Sejatine aku iki sinebut ratu andeng-andenging bumi manik ing jagat. Ingkang kudu gawe tentreming bawana.
3: Ye.
4: Tegese aku saguh gawe tentreming bawana iku negara ngendi wae kang nandhang pepeteng wajib aku gawe pepadang. Nanging aku uga ngabdi marang ambek utama kudu ani nyirnakke ambek Angkara Budi Tandolo. Sesembahanmu Prabu Surya Ngalam nuruti hargane kamurkan nek kena tak eman kowe kudu bali ora kena mbatut. Awet ora wurung mesti bakal dadi memalaning jagat. Yen dadi memalaning jagat ora wurung dadi kewajibane Ratu Dworowati. Mumpung durung nganti kowe dadi pasulayan karo aku nek kena tak eman kowe bali yo ratumu sirepen kang dadi angkara murkane. Ojo dibacetake nggone bakal nggayuh Dewi Antra Kulan. Yenadyan to Antra Kulan iku pelawan Prabu Subronto.
3: Iya.
4: Durung becik bebrayane. Mbok menawa bisa mbudidaya bisa becik nggone bebrayan. Ora kena kok dadi gustimu nggugu karepe dhewe. Ayo bali yo, kapan kura bali aja takon dosa. Tak antem mustakamu kelakon peser mripatmu.
3: Wah iya. Apa dis ngono ki njut mripate do petel lunga dhewe-dhewe ngono apa? Suwe-suwe kok ngabangake talingan wuwusmu, Kresna.
4: Apa?
3: Wis dia tadi pepalang penjangkak. Ora bakal aku manut karo kowe yen kowe kena tak eman semingkir, aku mbacutake laku.
4: Kelakon kowe mbacutake laku nang janji bisa ngembari kadigdayan Nata Dwarwati.
3: Wah, gagah wuwus untal malang.

0: Surapatut Kresno.
1: Apa?
0: Dariku iki ratu, terengan kok rusuh. Kaya tandange wong wadon. Tubruk ngiwa melumpat nengen, tubruk nengen melumpat ngiwa. Tangane mesti nyampluk, sikile nendang. Nek ora, iso adu arep kowe terus ngruwes. Nyewewek, nyewowo, jewer, awes remuk abang biru kulitku.
1: Raya tipan, tangin otok, Dwarwati kok ngomong kene wong perang ibute menang rewel. Perang kok menang omong-omongan bae. Ayo, kembali lo kati jalanku.
0: Babu, janji keno tak cekel. Ya diopo, iya.
1: Iya, mongso keno.
2: Ayo taya keno.
0: Suraman papan aku. Wis ditubruk angele jamak anggranu nyewewet nyewowo njewer. Iya, ojo melayu.
1: Kandangi Bathara Kresna kuwi ngono. Gelar ngaprang kaya ngene iki tak kandhane kowe iso nyekel Bathara Kresna. Pertanda kowe iso ngalahke Bathara Kresna.
0: Iya, mlayu ayo banter aku rewel.
1: Iya, iya.
2: Nyanya, padha nyanya.
0: Wae, laju le mlayu genjrit. Tubruk nyewa melumpat nengen sikile nepang, tubruk nengen melumpat nyewa mengkal awes. Kowe melayu terus mudar karmu rar tak uyak wong perang uyak-uyakan. Ora urung pedhot tambekanmu.
1: Itu bolo kan ngadi. Itu bolo.
0: Lu kok nyenyet wae kok aku.
1: Oh, lah nyelayani. Kene le melayu ngoyo-ngoyo ora duyak. Bali kowe yo, ora urung mesti ngrasani watake kan. Ya ora tak cedhaki manuk senengane ngrasani wong.
0: Ratu kok perang tandange kaya jago jengger wilah. Ratu perang oleh melayu kaya jago jengger wilah.
1: Arep oleh melayu kan jeneng
2: nembun wadulali. Ya apa le bali wae lah yo panas atiku. Ora iso nyekel kowe kemeropok aku.
1: Iya.
2: Iya. Lah mati pedhot tambah kamu kowe mak kelipuk.
0: Ngirone ming tek entekane duyake uyak mau-mau tek nyawamu.
1: Aja dianggep aku mati. Aku ki ora mati.
0: Oh, isih omongan.
1: Aku ngene iki yo pasang gelaringa perang.
0: Weh, kuwi yo kelebu perang.
1: Ya perang.
0: Perang cara apa?
1: Perang cara gangsir ngentir.
0: Oleh gangsir ngentir,
1: janji cedak karo aku tak selentik.
0: Ya, tak cedakane piye le nyelentik. Iya, gangsir ngentir.
1: Iki apa iki?
0: Perang cara gangsir ngentir.
1: Gangsir kok semono gedene?
0: Gangsir wis 3 taun ra dikeduk. Manglar.
1: Oh, la oleh.
0: Kowe cedhak karo aku. Tak bengkal. Kok tak slentik nganggo sikilku mesti remuk awakmu.
1: Iya. Slentike regani atiku. Yo, slentike regani atiku.
0: Iya. Ih, kowe. Ora lunga-lunga. Sikilku kok kemenge ra jamak.
1: Wah, lah aku mau nendangi watu toh.
0: Wah, lah nakal, iyo. Bathara Kresna kowe kangge ngentir tak antepi watu ya. Loh, iki perang apa?
1: Iki ya perang carang gantungan.
0: Oleh.
1: Kowe cedak karo aku tak jeloki mesti ajur kandhamu.
0: Yo. Mongso iso kowe ngejeloki. Ngejelokono ya mesti ora kuat mesti mengenteng kowe.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya, carang gantungan.
1: Apa iki?
0: Carang gantungan.
1: Carang kok semono gedene?
0: Carang pring petung.
1: Lanjut oleh.
0: Angger perang isor kuak jeloki gepeng awakmu.
1: Iya, jelokono mengko.
0: Loh nanti kok melayu kok sik.
1: Wis, nang kene glur arek jeloki aku. Wis, jelokono nyo.
0: Loki acur
1: iya blur.
2: kok cemplung sumur aku kok kok wala blai kok yoro patuh waduh aku cemplung sumur yung yung pripun zaman mau adus kok sak sandangan aku punya
0: waduh sak sandangan dengkul muamu dihapusi kersena cari nih cara gantungan ki oleh ngejelok jebul dewa wah nunggoni sumur ditutupi nganggo woh woh tak jeloki deendo aku kecemplung sumur oh sambani kuau kerengan kali kresno toh iya ah perkara ini aku nggon kuar mlebu maling dalang alangi
2: woh kresno ini kuah tuh dati surono tentermeng jabat war maling takon inggi klik ngaku wau
0: takak nur Petoro Kresno perangi karo aku nakal kok kersani pun sedia tak getak kontal tiba tuh mongso bisa kuih ngergalangi kali kaya.

0: dimastiyake. Ora duwe sedulur nom loro telu ingkang bekti karo wong tuwa, bejaba mung siji kowe Dimas.
1: Inggih.
0: Upama aku iki mau langgal diperpeki dimastiyake kena tubruk buta dadi apa? Oh adikku di, adikku wong bagus.
1: Inggih.
0: Kejaba bagus dasare digdaya tur kendel.
1: Inggih.
0: Arpa wong digdaya ini ora kendel ora ana gunane. Digdaya kendel tur jujur.
1: Inggih.
0: Dasare wasis.
1: Inggih.
0: Ora wedi lara tekaning pati apa meneh nek didhawuhi sedulur tuwa ora wedi kangelan.
1: Inggih. Ingkang inggih langgenipun ngompak kajengipun jumplang.
0: Lho aku iki ora kok ngompak pancen kepara nyata.
1: Koko Prabu kenging menapa kok bondo yudha kelayan gandarmu?
0: Iki arep bumalik nang negara Widuri Sedo. Ora murung uga bisa ngepok koncanipun Kakang amargopun Kakang. Kudu gawe tentreming bawana, ora ngarani negara ngendi wae. Lamun wis dadi mitrane para Kadang Pandhawa lan mitranipun Kakang, wajib rumeksa katentremane. Iki dhewe nuruti hardaning Angkara. Kena disebut ratu dadi memalaning jagat ya sesembahane patih. Kudu dibalik.
1: Yen mekaten Koko Prabu Lenggas Keco, mangke kula piyambak bari ngunduraken.
0: Dimenang-menangke ya dimastiyaki.
1: Kula nuwun sampun kuwatos. Hayu enggal sanyu legane atiku.
2: Ing munggut-munggut tersinabet permata siati. Bang. Sopo satrio cilik tangane antep.
1: Mangerti kok kadange taruna Koko Prabu Bathara Kresna Agus Diaki.
2: Setyaki.
1: Iya.
2: Koe sapa? Patih Janggir Beksa. Waja melu cawe-cawe Diaki Kresna arep tak pateni ngalang-alangi laguku. Kapura karso Diaki tandingmu. Untal balang kudu sebatane.

0: Kresna kuwi duwe sedulur lanang jenenge Setyaki ya, Gob.
1: Ayo, oh anggih, ayo.
0: Wah, neman karo sesembahane sembrono.
1: Nyun pangapunten boten kula jarak saking gugup kula kok nggih.
0: Dadi kowe ngoko karo aku muran jarak.
1: Kok dimodharne kula jarak.
0: Mila nek dianggep lepat nggih nyuwun pangapunten. Ya ora dadi apa, Gob. Karo ya wis kenal kok lho. Ya ya wis kenal iki ya ngenyak-nyak. Gob, nun. Tak pikir aku ngembari kadigdayane Setyaki Kresna madu balung tanpa isi. Aduh kemiri-kemiri kopok. Menang ora oleh kukuban nek kalah kurang bejane aku tekaning pati. Keparingipun Sang Rekyana Patih. Ora perlu tak ladeni Gob, tak tinggal nyimpang dalan. Monggo kula dherekaken Sang Rekyana Patih.

Laju tindak nyonoton Durwati Prabu Bathara Kresna kadherekaken. Raden Arius Tiyaki saha sinarengan Anata Mandura Prabu Baladewa Sedya rawuh wonten kasatriyan Madukara. Sang Rekina Patih kala janggil peksa nyimpang marga datan kuwa ngembari kasutibyan Raden Arius Tiyaki. Nalika semanten Sang Hyang Bagaswara Weska njemprati gumanti Sang Hyang Candra kang kinarwa damaring jagat lumampahing Sang Hyang Candra yekti wis panjeringan akasa pratandha wis dumugi titiwanci.

Iku araning siji bumi lemah kang kaidran samudra laya duwi, araning loro sawah lemah kang tinanduran pari. Tri telu gunung pikuku ing jagat catur papat samudra banyu kang idri bawana panca lima taru gegodhongan. Sat enem pangunan pesabaring satu kewan sabto pitu pendito jalmo kangus ketrimo tapani astowo nutawang langit nowo songo tiwo panutaning jalmo doso sepuluh ratu mustikaning jalmo goro-goro tanggap marso sirah jugo pratan daniro jagat taman goro-goro bumi gunjang langit gunjing kadi tangkep-tangkepo lemah bungkak beletuk mangampak ampak lebu kadi uping angin Nolindis dino kaping pitu orking bumi akeh gunung kang longsor jugruk mustikaning gunung jamur dipemoyak mayik kaya jumplang-jumplang awit saking banter orking bumi tirtaning samudra mengambak-ambak yayas diunglem daratan kirgantor mendungangin danung peteng detik limangan kaya bangun kasa puting lebu satemah tiga dan barat salah mongso deris arulisus pindo kinusus lidah patut-pating kalawir tijuman koro-koro kelung pating palengkung celanatan pating telorot suaran gimantoro gumaluduk angor gage bawono awet saking bantering goro-goro sumundulu kalengan jungring saloko kori siloma tangkep koyon bucat-bucato kumpak bali marci pundo manik kadio jumplang-jumplang ngokawas jondro dimuko kadio kinebur kino tuang gambiro loyo hampir lendut legido pon dati kikikir poro widodoro widodari apsoro apsari betoro betari ngakak tuti wang hananto buku kumat kapitan koyo petut penjalin tinggal petiti wang hananto buku awi saking bantering goro-goro sumundul kalangan ngundaran diri kacari tuang kutu yung asto cipumane asto gino isi tirto komontanu katamakin jagat ngang taman goro-goro sirpeng goro-goro gunaring jagat toto titi tentrem gemah teripah peloh jinal milosa mengantos kejut kalamun dimaring jagat taman goro-goro sayek tiku dadi gegalengan lalakon pratondo jagat yo ganti alam syo jaman nadianto goro-goro kang dumadir madiaring jagat pakliran kinar wong hormati wijil yung turas marbo dronoyo so putro dah tetigo kang sama cak ujikan menemadiaring

0: Masih bunda, dari tadi ya perhatiin senyum terus.
1: Enggak ya, ini bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu, waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya, waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya, kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong, itu alasan kenapa bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum Habutop.
0: Namanya juga lupa yang gak inget lah bun.
1: Ya pasti itu mah. Jangan sia-siain waktu ayah. Kan kita tahu khasiat dan manfaat Habutop. Apalagi Habutop ini terbuat dari bahan herbal yang kaya manfaat dan khasiat. Jadi insya Allah kita selalu sehat sampai anak-anak kita dewasa nanti.
0: Amin bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
5: Bu Mandiri.
4: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
5: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
4: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
5: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
4: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Rasa keprepon setelah
5: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
4: Berarti luar biasa nggih.
5: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
4: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
5: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
4: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
5: Nggih.
4: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
5: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
4: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
5: Nggih.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
3: Melon-melon mawon nggih, Pak sopir ndak nggo grogi glungan.

0: Oh, Nene.
1: Bela ngejar itu menanan. Abang jane wong salah kok ngengkel. Manuk podang ini kungkuk angki nek manuk engkuk kan muni piye ora. Mangka ngerti ku nek manuk podang ku ini pitu walu. Ngono. Manuk podang kok ini kungkukan. Jadi manuk kebanget ngangger yae ne senenge kungkukan. Unine awas pedote nggon.

dhuwur. Krawak krawak krawak. Sak sirping guru-guru tanpa ono-ono lawan huni. Kajawi swanten jemegluk wonten telenging samudra. Sayekti kualun banting minangka ngurmati wijiling Surasmar Badranaya. Saben mijil kahurmati guru-guru nadyan to iku ala wujude jatine dewa kang mangijo wantah. Tumurun wonten Madyapada kinaripun pamomong wiji kraton tanah Jawi. Ingkang den mung sepisan Bambang Bremani putra Batara Brama. Dak tumedak dumugi Pandhawa lima sampun turun sanga sanging Bambang Bremani parandini datan sisip sak rikma pinara sabta. Kagungan putra tiga den gumbaki den kunjungi. Kinaripu seksi denyo dados pamomong wiji kraton tanah Jawi. Ingkang kinaripu pambayun kaparingan nama Kelurah Nolo Garing Petruk Kantong Bolong Panenggak Kelurah Bagong Muragil. Ingkang putra tiga sami mengku teges kasihnya Nolo Garing Nolo Ikuati go gae preng garing. Satria ingkang kuwawi kadhirikaken Kelurah Nolo Garing wateke becik bebudene bisa nyadung gae ping dewa amargi banter tapane. Detik piyadiki Kelurah Nolo Garing cilik perkis praton doyen persojo uripe ora kukan perceko ora kukan penjongko apa anane. Mripate kero sejati nglirik maju munduring jaman. Irungi bunder kepleng pamikiri percaya marang pangmasaning Bathara. Mlentus wetenge pratandha yen sugih guna kepinteran. Tangane kewa cekot nandhak kene ngiwake tumindak kang ala nengke kabecikan temen ora gelem nyolong yuku ora gelem goro. Ora gelem ngapusi mila den tresnani dhateng tangga teparone. Dijunjung dadi kepala RT. Sikile pincang. Nandhakake yen stiti urip wong Madyapada aja nganti klera-kleru. Pelayan sanak sedulur tonggo teparune. Kelurah Petruk Kantong Bolong Petruk araning patrap kantong madah bolong terus wis kinudrat Kelurah Kantong Bolong rejekine boros. Oleh okeh pangan kabeh oleh sedidik kerabiaane golek imbu. Mripate mencereng kaya mata pedhet nadak kene ana duit nguli. Irunge dawa landhep panging sepe lambe tipis micara janggut nyantik bisa dedagangan. Bulu mencing gede nek nyuwara gede arum cilik bening dodo jembar ber budi bawa leksana weteng gede wateke tadhae okeh. Tangan dawa dawa tangane sikil dawa ombo jangkae. Kelurah Bagong bo araning tiba gong matuk yen Kelurah Bagong tiba nang kono apa wae bisa matuk. Jalaran bisa ngladeni kahanan awor bocah bisa gojek cara bocah. Awor wong tuwa bisa guneman ngandhake ngelmu cara wong tuwa. Awor dagang bisa ngandhake tuna badi. Awor kanca seni krawitan bisa ngandhake bab girungan, bab senggaan, keplokan, wilet sak panunggalane. Awor cukong bisa ngandhake ramalan. Nalika semanten Kelurah Badranaya duka awit mulat ingkang putra tiga sami gegujingan. Arsa Rukmeng Daya Kelurah Badranaya lenggah menggalih ingkang putra denya sami gegujingan. Lamun cinandra pasuryaning Kelurah Badranaya dadi tembang pucung.

0: Ah, surapatut banget.
1: Aku nek ngrasake anak-anakku ki
0: sik nolo garing kaya nolo garing, sing petruk kaya petruk, bagong kaya bagong.
1: Nek tak pikir,
0: tak rasak-rasake. Tak gagas nganti ngeges.
1: Wiwit biyen tekaning seprene anggere disengeni wong tua kok ora ana kaundhakan, ora ana perkembangane.
0: Gumun aku.
1: Ah, duwe anak telu kok kewang leh kunoto.
0: Ebo, anakku ku luwih saka telu, ora tobat.
1: Nek ngono bener pangandikane para winasis, para satriya pangembating praja. Peputra kuwi luwih becik kudu ditata.
0: Jalaran nek ngantek kakian putra tur ora tinata wektune. Ora wurung dugale nyungkuli anak-anakku kabeh. Druhun dimono nolo gareng.
2: Kula.
0: Ora aku tak takon.
1: Kowe kok karo adimu Petruk gelut ki gek perkarane apa?
0: Druhun dimemonan kuwi. Kula matur kalih kiyaine ning sampean ampun nganti banci timban siladan.
1: Heeh.
0: Perkarane niku sepele, Mang.
1: Piye?
0: Gek ben esuk Petruk niku mara teng nggen kula. Kang Gareng, ya awake dhewe iki do ndandani nasib. Terus tak jawab sak nalika. Kowe nek dadi nasibmu arep ngopo? Pokoke aku jeleh dadi batur, wiwit kuncung nganti gelung nganti arep rudung kok ngajek batur.
1: Kowe jeleh dadi batur arep dadi kere.
0: Aku yang ngono wae.
1: Eh yo yo yo.
0: Lho wong ki aja ndisiki karepe wong lurek. Pokoke ngene. Usaha sing dadi. Saiki negarane dhewe ki agek alami pembangunan, ngendi kutha, ngendi-ndi do dibangun, okeh gaweang. Arep diriwangi mikul bota pokoke nang monco kutha, ngono. Oh, ngecak lunga ada. Heeh. Ane lunga ada aku ya manut ning rene aku ra disangu piye mongko dadak nunggang kendaraan aku ngono. Perkara sangu gampang aku duwe, Petruk ngono.
1: Eh iya,
0: ayem atiku. Tenan esuk wis tangi turu aku. Tampiri Petruk,
1: yo si Dalunga,
0: yo mangkat. Aku nganggo sarung, sarung tenun capadi. Terus klambiku drill, terus iket-iketan. Loh, nganggo iket barang, ayo ikete wulung macak dhewe cetate jebeh. Kocapo tekan Satiyun,
1: Tasiyun kok Satiyun gue.
0: Arep nyepur kuwi mau.
1: Eh iya.
0: Bareng Petruk wis tuku karcis sawong akeh banget aku wis ngerti nek kae lebong sing atunggangi Petruk. Temenanan aku nggih. Nicil munggah nang lebong kuwi wae wong akeh banget bareng Petruk nang andingku tak takoni. Terus rene wong akeh banget kok ndak pisah kowe karo aku kene karcisku tak gawane. Ah kok Petruk kuwi wis wiwit nyentak kuwi mau.
1: Karcis apa?
0: Loh.
1: Lapor numpak kereta ki ora nganggo karcis. Ora tuku karcis to kowe mau? Tuku wae.
0: Halemu tuku piro?
1: Siji. Nggo karcis aku dhewe.
0: Waduh.
1: Lah aku piye? Karepmu ngono.
0: Aku rene nang paran ya ngalah to aja ngantek dadi grun Petruk nek ngunak-unake wong jan tanpa nganggo wige-wige kok mau nang paran iki ya wis.
1: Eh iya iya rene aku wong tuwa ya ngalah to iya.
0: Monggo aku ki nek karo mantumu wis muring-muring terus ini karo Petruk ngalah terus aku.
1: Yo yo yo.
0: Terus ngono mong. Anjuk piye Truk nek konangan kondektor? Aku ngira wis omong to nek aku ra disangu.
1: So menake nek ra ndek dhuwit lunga-lunga.
0: Ora ndek dhuwit lunga. Wah, piye Truk as kebacut mongko kretane wis mlaku.
1: Kene.
0: Aku diceneng tanganku.
1: Gedek.
0: Nganti bathukku kejebluk lawang.
1: Duer.
0: Aku ya meneng wae. Ming pringas-pringi saku nggo ndek untu rene ra ndek untu ya mbo jitan.
1: Eh iya iya iya.
0: Tenan mo.
1: Kene. Mesti dadi gawe kok eng.
0: Sing muni ngono ki sapa? Petruk duwe dulur tuwa siji dadi gawe, terus sarungmu didedel. Lantok kapake.
1: Meneng wae.
0: Sarunge dadi suwek ro katak, teratap pikirku. Nek rene aku momong ro Petruk aku ya meneng wae. Yo aku digedhong nganggo sarung kuwi mau, Mang.
1: Iya, Njut.
0: Adumatan Petruk Lungguh ki jejer Piyayi Putri macak lungane rada gedhe. Nggawa tas, nggawa lipen setip, nggawa pengilon cilik. Nganggo selop jinggren ora ketang pakune ki wis ndrindil. Sajae sinden kok, Mang.
1: Iya to.
0: Heeh, seni ki mesti gapyak to, Mang. Njut karo Petruk ki omong-omongan terus selan-selane omongan ya guyon, Petruk guyon omong-omongan sajak piye ngono aku ya mung tetep meneng.
1: Iya iya.
0: Aku
1: Mbak, njeng ngapunten njeng ngampil pupure.
0: Aku dipupuri, Mo. Aku dipupuri ya meneng wae.
1: Njeng ngampil niku lipen setipe.
0: Lambiku dilipen setip aku ya meneng wae.
1: Nyuwun ngampil niku sing ireng-ireng niku.
0: Kae potlot sing sok nyelak kae, Mo. Bareng dicelak mripatku kecolok aku meso gebes-gebes aku. Bandamu ya mengkono
1: ini ya meneng wae aku kepes-kepes ki ya ora diwisir opet truk malah dicolok ke ora wis to
0: rene kono ki wong aku ki sipate ngomong ya meneng wae
1: iya rene kuwi ki wong tuwa
0: temenanan ten bareng kondekture wis teko le takon nggo basa Indonesia mana karcis teka nggone Petruk
1: ini karcis saya Pak.
0: Oh iya baik neng Petruk muni nampani gunemane kondekture ki rumo mangan wae.
1: Lapangan ae sondi. Aku mau sing jajar Piyayi Putri jajarane kuwi.
0: Di selan-selane gojek mangan terus.
1: Lah kowe ora dikae?
0: Ora, yang aku arep dikae karo piyayine putri iki.
1: Niku putrane didulang. Niki dereng doyan napa-napa kok mung dijejuli kelempongan ya aku ki mau.
0: Dadi Petruk memangan enak-enakan iki karo guyon aku mung dimuti kempongan aku. Aku ya meneng wae. Njut piye? Bareng kondekture teko Petruk terus ngulungi karcis digunting yo. Kondekture takon aku kuwi ning le takon karo Petruk.
1: Pak, ini mana karcisnya?
0: Petruk le wong sulan yo cepet.
1: Maaf, Pak. Kan ini tidak pakai karcis, anak yang masih bayi.
0: Petruk bisa jae le omong ki dipegok-pegokke kae.
1: Ini kan anak yang masih bayi, tidak pakai karcis.
0: Bareng aku jagoke bayi kaget dong aku wong mulai aku dibupuri barang. Aku ya meneng wae. Kondekture mandeng karo aku lah kedep. Mbok menawa pikirane upama bayi kok wis brengoseng. Upama wong tuwa kok digedhong mesti. Rene kondekture ora percaya ya ming pecah kowe kok dong mandek critane.
1: Eh iya
0: nang stasiun. Mongko sawan wis antaran jam 2 awan.
1: Mesti dibuka gedonge kuwi aku.
0: Ayo.
1: Nyelolang karang wong tuwa. Sanging isinku mencolot aku saka cendhela gleber. Tiba krungkep nang tambir. Tambir apa?
0: Ayo,
1: tasen kira akeh wong dodol ta wong dodol gethuk. Aku tiba mengkurep nang tambir ki terus gethuk sak tambir tak lalap ora gleb ngono wae, Mak. Wandamu kaya ngono. Ayo sedina dek ya gek kuwi aku kambon apa-apa, Mak.
0: Wong Petruk gojek memangan aku ya wing dimuti kempongan ta. Aku capo sing dodol gethuk gila.
1: Wah, tono truwe lucul muni ngono. Terus pentung pirang-pirang mentungi aku kabeh.
0: Lah kok Petruk ki mudhun saka kereta ya nyela-nyela mah.
1: Melu molo aku mah.
0: Lah aku mangsa dinyek karo Petruk. Nek ngono kowe mungsuh karo aku Petruk. Terus aku pasang. Buka 18 aku. Terus aku nganggo aksi cimacan. Cimacan ngene iki oleh

0: Mergo patine ora tega larane. Rak ngono to. Pedah apa kowe cerah karo sedulur ora wurung menggawe bubrah. Mbok ya rukun. Gawe sentosa.
1: Iya.
0: Ayo. Adimu Petruk dundang mrene. Ah mesti gemang wedi nek tok labrak. Neng aku ngerti Petruk kanggri krungu suarane gamelan. Krungu pangliting para waranggana. Mesti terus teko. Rak lali nek seloyo kowe.
1: Wah iya ya Mas.
0: Neng ngono yo aku digawe nembang karo joget.
1: Iya.
0: Ngiras pantes kanggo gawe rumeksa jejeg ajeging seni kabudayan kita. Awit gatekno yo reng. Waktu iki sedeng piyayi manca negara akeh sing rawuh karo negara kita perlu mengar nyinau lan pengin mengerti ungguling seni kabudayan kita. Lah nek kowe karo aku sing duwe kok ora seneng, lah apa ora jeneng keblinger kiblate. Mula wajib kowe karo aku go rumeksa jejeg ajeging seni kabudayan kita. Sing jenenge seni kabudayan ki apa ya ming gamelan ku? Lah ora ming gamelan wae. Gampange seni kabudayan sing tukul ana sak indenge Nuswantara. Kuwi duwekmu kabeh. Wajib direksa aja nganti rusak mergo saka pengaruh kabudayan manca negara.
1: Oh iya iya iya.
0: Wis nembang juga to timbangane aku wong tuwa. Wis ora wangun Semar nek megal-megol joget. Wis tak ngruwake kowe wae mengko nek kowe nembang kurang bener tak benerke. Nek luput tak benerke. Ning nek kira-kira mengko wis bener ya tak alem mbak ngono.
1: Oh, tak arani nek bener.
0: Tak kei ganjaran ngono. Ganjaran yo kenon sabar sesuk nek bubar ngono ya. Dimundur mau. Eh iya. Tak nembang tintingan 6 karo guru. Barang miring kagok kanon.

kok ora ganti-ganti ki piye ya kuwi suhun iki. Ra ngono. Ada Rama tak nembang tembang aku. Tembangane apa? Parikane apa sakarmu? Ada Rama tak nembang ada Rama. Ada Rama. Ada Rama. Waduh, Rama. Waduh, buta iki apa ya iki? Malah udah aduh. Apa arep cicil apa? Urung karuan lho, mana aduh ki lara. Ana aduh ki penak ya ana kok wis pandamu ya ngono.

0: Lah kula ora wong nembang ning wong ngomong nek ngono kuwi. Nek setengahmu kroncong asta ra ngono. Kroncong asta piting awet melut bono. Josu melang wong ayu sorwilo. Aku pancen gumun nek karo kowe kok mong. Wong tuwa kok remangsakune catekan. Lah gatekan kok catekan. Wis ya mong. Timbangan aku bengak-bengek tanpa guna wong nembang iki wong sing perlu dirungok iki swara. Monggo swaraku ning kaya blek tur dipidak jaran dadi mak guru biak. Wo aku minta seraya sing swarane apik-apik.
1: Iya.
0: Arep nembang apa? Salendro ya, Mas.
1: Salendro.
0: Iya. Nyuwun paringi dandang gula. Sing penting cakepane.
1: Apa?
0: Lelandesaning satriya kang ambek utama.

0: tembang apa nulo gareng?
1: Gandeng gula mau. Tiba ki gending apa? Aku lah manut sampean teh. Semar ini ora kutut manggung. Ora medem kok. Kutut manggung larase slendro wilete digawe nyemek-nyemek. Iya.

0: nyuwun malih.
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin V mata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal V mata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau V matanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
6: Saya namanya Bapak Cahyudi.
5: Alamatnya?
6: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
5: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
6: Iya.
5: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
6: Saya dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
6: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
5: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
6: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
5: Ya udah habis berapa botol, Bapak?
6: Saya udah habis 2 botol.
5: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
6: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
5: Iya.
6: Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Bekasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
9: Nyuwun malih. Kowe kira meneh nyuwun kok luwes.

0: rasane bedah, glanak rasa.
1: Ora ngejak padu kuwi kok. Jane kowe iki ngerti apa urung to, Rek? Urung ngerti ku ya mengono kuwi. Sok meneh sok takon. Nek wis muni kasane bedah kowe muni tambaleng jadah. Nek suwi jadahe mambu, pakakno ngasu. Asune mati, kowe muni kelekno kali. Tapalne sik.
2: Telekno kali.
1: Wes, apa lagi?
2: Telekno kali.
1: Apa? Wes, ayo.
2: Dayo teko. Kelekno kali.
1: Oh, wadahmu ya ngono. Apa dayo teko terus keleke kali.
2: Wah, lali.
1: Burung gong mandek mau. Ono bawa suarane.
3: Bawa suara?
1: Heeh.
3: Mbok nyuwun, Mang.
1: Nyuwun apa?
3: Dandang gula majak sih mau lekasnya dong.
1: Iya.
3: Saki dandang gula meneh.
1: Dandang gula apa?
3: Gagrak Banyumasan.
1: Iya. Senengmu?
3: Leng lumpuk ke bongso panganan-panganan gue. Gue kini kalau panganan cintamu raja mak.

0: Hop.
1: Pun mau mboten sah joget mawon mondak do petel awak. Sampeyan iku nek gawe parikan sakniki kudu sing cocok karo alame. Mosok sakniki gawe parikan jambu napa jeruk kula melu napa entuk. Mbok pun wong tuwa niku rasane lon ngomong wae. Senengane iki melu. Tapi certeng kenduli apa sida apa ora kudu sida wes kepatut kok kijing barang kok padamu malah dandang wong tuwa ambo diganti sing maju api ye Brambang saksen lima perjuang labuh negara yo ngono belawasis nek saksen pitu Brambang saksen pitu perjuang kudu persatu ngono senengane jambu apa jeruk ora. Nek saksen selawe Brambang saksen selawe jenenge murah banget. Lho kok murah banget kowe. Wangune ngerti rego Brambang bocah. Sak dimundangen. Kula undange nggih Petruk. Iya, dimundur mo. Tangtir kantong Petruk, Petruk. Petruk anakku kok nek turunan iso ngebok sampe esuk tengok karo ngantuk. Bagong anak Bangkong nek turunan jeron ngerong. Sampeyan esuk lungguh ndomblong Semar anake wong kowar nek turu nang tengang latar sabuke ajek tampar nek nolo gareng gareng anake wong sugih banget nek turu nang tempat tidur bantale putih-putih nek dolan tunggangane Yamaha terus wandamu kaya ngono nek awake dhewe iki kok diapik-apik nolo gareng ya anak celeng wo anak celeng ayo aku lan iku jane anak sini. Ayo anakku, anak ngoten kula genji mawon sampean sing celeng padamu ya ngono dibalik wae druhun iki. Nyung-nyung Kang Gareng karo kyaine wong loro gumer-gumer yo Gong Damrana yo ya. Peloke bem kok. Arep ngapa, Truk? Aku manut karo kowe ya. Nek ngaku ketake sing gendinge mares-mares anu nang Semarang prau layar kendangane dandut-dandut.

0: Jarang sih. Gending gak teng kluteknya gending apa kuih, Truk? Gending coro kuno tau kuih?
1: Rujak jeluk, bian sok gak meli tayup. Sayup, tayup kok sayup, weh.
0: Gak teng klutek murak pari aneh oke banget, tau. Nang kene iki rasane ngati rasa risi suwe ora ditiliki mas yo ben karang urung kaper lho kok karang urung kaper ora usah diwangsuli kok kowe iki karepku diwangsuli iki kepenak ngono anak liyane kuwi bang-bang dir siji ayo kanca padha bekti kanti ati suci sumung kemibu pertiwi
1: iya ya
0: ciwi iya pomo bang-bangtir loro bang-bangtir loro kowe aku kudu jodoh yendo nyandang nganggo mbok yo aja kaya ngono bang-bangtir upama telu kowe aku sing bersatu yang todo bersatu negara ini tadi maju bang-bang di rupa mau papat

0: 6, aku njaluk 5,5 kok ya. Ora iso reng. Ya bodoh, pang-pangke 5,5. Bocah-bocah kudu sekolah. Yen wis ora munggah ayo kudu omah-omah.
1: Oh, ora usah tokon ya, Gong.
0: Iya, ning omah-omah ya saiki kudu kelingan alam keluarga berencana, aja ujas-ujus.
1: Ujas-ujus ki yo topo iki.
0: Upama kembang-kembang.
1: Ayo kena njaluk kembang apa?
0: Kembang upama kembang menur.
1: Nek lho Kang Gareng nyuwun kembang menur.

0: Bang Joeng. Joeng yo boy. Awang guneman ki duwe dialek dhewe-dhewe kok aku yo njaluk kembang Joeng. Nek kono yo ngono ki njut piye malah ngora iki. Ya wadahmu malah iki kepiye? Angre daerah wates mesti ngono kuwi. Ara iya to karang iya ari iya. Ya aku njaluk kembang, kembang apa? Kembang kacang karo kembang dele ayo. Ora kena nek ngrangkep siji wae nek kembang kacang tok, kembang dele tok. Aku pokoke kudu ndobel nek ra ndobel ndak ra mrentel. Iya iso. Sembrono iki. Ora iso, Gong. Sing jaluki ora iso kuwi kudu sing jaluk wani tanggung jawab. Iso kowe, Gong? Ora nek iso karo Bagong candu bleh. Kowe iki nek ro aku sia-sia iso wae jajal. Kembang-kembang kacang
1: undi
0: ra iso ora usah diwileti wong karang kene wong padu kok kembang-kembang kacang kembang dele ora nek iso kang kadang sikile pincang tinggal tangane dekleto rame arep madani aku ayo nemani karo aku metu jabang tandang karo Brajanata
1: ora to iso ora urung nangis kok bengok-bengok.
0: Cuma kok dimadani dobleh. Ana paling masen madani iki nganggo nembang kok jeneng dobleh ngono. Ora iso. Madani Bagong karo nembang gampang ngene. Kembang

0: urip bareng awake dhewe anggere urip kok njut mandeng aku tanpa nganggo kedhep war maca aku ngono po ora nek iso piye lek war maca wong tanpa cacat iki diwaca saka ngendi wae wani kembang-kembang terong laku tuku saka panjang ora nek dadi kowe aja sambang Kang Petro
1: ta bajur naga
0: Kang Petro iya munia ta wis kelakon ana bathuk imbuh nononge kene Kang Petro iya Kang Petro bagus dhewe
1: kajur bagus dhewe
0: kok ora cocok Kang kanang dhewe Kang Petro wedele bodong
1: bareng nang kono wani muni druhune
0: ndur garis senengane iki do ngentek-entekke wektu nyuwun pangestu nggih kyaine iya arep nembang apa joget apa slendro patete menyuro
1: iya
0: tak caosi gendeng Jawatan Timur
1: Jawatan Timur ki apa armune Jawa Timur Jawatan Timur
0: gendeng apa Kang eling-eling Banyuwangen Rataya kowe buka gendang kosek wah kowe iki gawe kagol kene iki wong joget kok
2: wah tarani nek mecicil aku mau
1: agarang gending Banyuwangen kaya ngono ku kendangane kok kene wong joget iki bago yo mecicil-mecicil ngono kuwi padake mecicil
2: wah ya wis aku ora ngerti jenenge mau ora omong tarani nek mecicil aku mau
0: gawe kagol Raden Sencaki anggap ae kowe Sencaki
1: druhun kene
0: balani meneh
1: tak ya baik.

0: pulang kerja sok nggak kuat dinginnya.
1: Iya emang udah musimnya Bapak. Akhir Juli, Agustus, sama awal September nanti emang selalu musim angin kan?
0: Iya sih Bu.
1: Makanya Bapak jaga kesehatan. Kan katanya banyak yang ngeluh sakit di kantor. Ada yang demam lah, ada yang batuk.

0: Itu kan karena Bapak selalu mikirin kesehatan dan rutin minum Habutop 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi daya tahan tubuh Papa kuat, gak pernah bolong kan minumnya?
1: Iya dong Bu, kesehatan kan utama. Jadi badan sehat, cari rezekinya juga lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi? Pamarjono,
5: regane Le Flatri, daerah Karangkobar.
4: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
5: 2 kali.
4: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
5: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
4: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
5: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
4: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
5: Nggih.
4: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
5: Nggih.
4: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
5: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, samyo ngar Habutop mawon, kados singgal ingkar sembuh.
4: Oh, nggih nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
5: Nggih.
4: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Wes. Waduh, digending apa, Tru kok? Milete gro-gro kasem ya. Eling-eling Banyuwangen.
1: Ha iya. Apa kowe iso?
0: Kok ngarani gro-gro kasem ayo to nek Bagong mau ngecake nek nggon.

ngelak. Kok mak ngelak ki apa? Akhirnya kakekmu ning kon. Muna muni, dongeng ngono ki sarane demung wis mak ngelak. No no nang. Awas mripate bakung mak senining ngono. Gendingan kok ana jogete. Ngene ngene. Oh, buta joget. Ora ngerti kene. Ngene ngene iki jenenge wedi kanser. Kendangane ketak kukulung, kuntak gendut kulung, kulung tak kukulung ngono. Nek wis bakdo kuwi njut kecat, entak entuk kituk. Entak kiting kitak. Entak kulung kuntuk kituk. Lah kiting kintuk ngono. Wel ajan wasis tenan. Nek ngene iki menjangan ranggah. Nek ngono piye? Apa kuwi? Tikus nginceng tenang ini ke orang ngerti anak ngono lho kuwi apa kuwi tukang batu agak ngelepo iki nyekel lepan iki nyekel sikat usuk-usuk sut ini orang ngandrek takono kang wagiman kalau iya seneng ala ini kok ngetok-etok ke kancane wes bucah opo nolo garing pitruk bagong aja padha kebatut-batut nggonmu geguyon kali ngono to yen bendaramu lagi nandang cintroko ayo nyadong dawuh mbok menawa mengkono dawuh saka bendaramu kang bisa ndadekke waliya temang jati Ndara Arjuna ingkang lagi nandang cintroko ya ayo mau tak dereke

kang tinarius sambeting carito punika warnaniro kasatrian Madukara. Nalika semanten sorote sang Hyang Bagaswara ketingal surem awit kasasaban hima mendungangen danu inggir gantoro peteng dedet limengan pindo bangun kasaputing lebu. Tintrem kanan kering kasatrian Madukara datan monten sabawani walang alisip samirono datan lumampah perunrunan datan ibah amargi kaprabawan kumembenging sungkawa para kadang Pandhawa ingkang sak mangke dumunung wonten kasatrian Madukara. Ingkang hamurwani kumembenging sungkawa para kadang Pandhawa. Pranyata pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna ingkang anglenggahi kasatrian Madukara wedal sak mangke anandhang raga. Sampun watawis dangu. Datanmu baso musik anggani Rudyan Arjuna kantun gogro usiko paran diri maksi ketinggal semurut mawate johan lai pratondo kalamun Dyan Arjuna satrio kusimur besing madwi jilantono wore naliko semanten noto ngamarto Prabu Kunto Diwo labet saking haking tresnaniro dateng kadang taruno kapareng tedak pun kasatrian Madukara. Sigra mangku kadangnya taruno ingkang anandhang raga sariku membeng sungkawa Prabu Puntadewa Dyan Arjuna dumunung pangkoniro Prabu Puntadewa inrung kepi para garwa sumaning ayu Dewara Sumbadra so Dewi Wara Srikandi dalasan para panakawan Surya Pantulatri tansah anyaketi bendera ingkang anandhang raga ugi anglipur penggalihnya para garwa ingkang sami kumembeng sungkawa nalika semanten ingkang nembe kewala rawuh nata Ndurwati Prabu Bathara Kresna sinarengan nata Mandura Prabu Baladewa Prabu Bathara Kresna saha Prabu Baladewa mulat anggani Rudyan Arjuna kantun gogro usika sak temah tebah jojo kawis toro kalamunku membengi sungkawa bi noto Ndurwati saha noto Mandura Prabu Baladewa ingkang anjing gereng lengganyo pindo tugu sinukarto punika warnaniro panenggak Pandhawa Dyan Hariya Werkudara mulat kadang yotarun landang yodi datan mubah somos.

Prabu Kunto Dewa dereng keparang wijil pangandika awit saking gumembeng Sungkawa ngantos lalu mangsa daya angacarani ing Rakanata Dwarawati Sanata Mandura. Sedareng mulat ing Rakanata Dwarawati Sanata Mandura wis jajar lenggah.

Cimatepunten kula Kanjeng Pangeran. Kaparenga Kanjeng Pangeran lajeng paring dawuh sampun ngantos panjenenganipun Kanjeng Pangeran namung kendel kewala. Badhe mundhut menapa Pangeran? Koko Prabu pilih rayi paduka kinten boten saged waluya temaing jati.

0: Pantes ono nganggani Dimas Arjuna yekti bakal nyuda kadigdayane Dimas Arjuna. Lamun mustekan titi mongso Dimas netepi kewajiban magut yuda mrasta ambek angkara Budi Candala. Mula kang saka iku diajeng sawetara singgangu nadyan to sungkawa kepiye wae aja nganti diajeng ngrungkepi hanggane Dimas Arjuna.
1: Jara gulandara jasa pawange ya truk karang tetimbangan sing ditresnani ya gak duwe tetimbangan kaya ndara janaka kilera marem piye wis bagus pinter tur temen wiwit timur biyen ora tau nangkat. Lerang aja ni kipi ya. Najan biyen dek urung tadi karwane Ndara Sembadra ki jane sedulur pernah tua ora basa nek karo Ndara Janaka. Malah Ndara Janaka sing basa biyen parandene bareng wis dadi jodho jauh pe Ndara Wara Sembadra ki le ngajeni ya meng lumrah dong lupote dunek-unek. Ngajeni basa ki ya nek menawa aku kowe le. Nek jendel-jen ya kene. Kok mung matur wae kowe ki gong. Diajeng Wara Sembadra mundur dhisik. Aku mengko tak matur nang sanyai Prabu Puntadewa. Iya Kakang Prabu.

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
5: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
4: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
5: Iya, betul memang.
4: Iya, tahu dari mana, Bapak?
5: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
4: Membaik ya.

0: membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana Bapak?
0: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
6: Paring upiring samudra pangaksomo, lalu mongsori paduka ngaturi pambagya dumateng Koko Prabu.
7: Mboten tatus menapa lagi.
6: Kepareng rayi paduka ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja Koko Prabu. Rawuh wonten Madukara.
7: Kula nuwun inggih. Pamujinipun Nyai Prabu Puntadewa mboten wonten sambi kala yani.
6: Koko Prabu Mandura semanten ugi kanthi raharja.
7: Inggih Yai. Paestunipun Nyai Prabu Puntadewa mboten wonten sambi kala.
6: Kresna kakangku pangabektiku tampanono.
7: Ya Dimas Bratasena ndak trimo Dimas.
6: Kulo diwo kakangku bektiku tampanono.
7: Iya Dimas Perkudara tak trimo. Kalah sinuwun Prabu Puntadewa.
6: Apa Kakang Semar
7: sinareng sinuwun Durawati sampun rawuh. Asil prasing manah kula menika mangke tentu saged
6: badhe dados damaring kasatriyan Madukara ingkang sak mangke ketingal peteng deket.
7: Cobi lajeng kula aturi. Iwan sabdanipun ing sinuwun Durawati supados mangke dados sarana Ndoro Arjuna waliya temahing jati.
6: Iyo Kakang Semar Badranaya. Dengar takon tombol kok ndak ngenteni sinuwun Durawati ya Tru. Mbok maune tekok aku ngono e, tekok ki apa kowe? Kowe iki iso nambani ngono apa? Kowe ora ngerti to aku ki dadi kiai rada suwe Tru. Anggere kae ana pendeman anyar ke suwu aku kok memper ora. Kemeng kaya ngene ketok omong-omongake gong bagong.
7: gruhun, aja padha pating celemong. Bagong iki kon meneng wae. Anggri omong ning marake jontong bocah siji.
6: Ora oleh omong lho, Gong, anggri omong marake jontong.
7: Aku kuwatir nek meneng wae carane ngantuk. Kok yo nek metu apa-apa ora bagong.
6: Bocah anggri ya wis mikir bagian wae.
7: Koko Prabu. Kulo Yayi. Kawontenanipun Dimas Arjuna kados mekaten. Kulo semanggaken Koko Prabu kepareng lajeng paring usada.
6: Kresna kakangku. Ora perlu kesuwen aku kaslak ora mentala mulat kahanane jlamprung adiku. Tinggal Puspita Wijaya Kusuma Diasto kanggo gawe uripake lan maluyakake gerai jlamprung adiku. Yen nganti jlamprung adiku ra enggal waluya temahing jati. Durung tentrem pikirku, tansah aku kuwatir.
7: Yayi Prabu Kresna. Bener ing dadi ature Dimas Bratasena. Aja nganti kadaluwarsa enggal-enggal Dimas Arjuna bisa waluya temahing jati, jati temahing waluya. Pun kakang uga ora mentala mulat kahanan Dimas Arjuna.
6: Iye mangke rumiyin Koko Prabu.
7: Mengko dhisik Dimas Kudara, aja sumengko penggali Dimas. Awit upama Puspita Wijaya Kusuma tak ungkulake Dimas Arjuna durung karuan Dimas Arjuna bisa waluya temahing jati. Para Sembadra, apa kakang Prabu? Wis pirang candra Dimas Arjuna nandhang yadi. Wasana jroning Trimatya candra pelenggan iki. Apa nalika arep nandhang ruga Dimas Arjuna ora duka karo sapa wae? Kaya-kaya ora ana para abdi lan para garwa ingkang diparingi duka. Koko Prabu Bathara Kresna mestine wis priksa watak wantune kakangmu Pangeran Arjuna. Pangeran Arjuna iku ora tau duka karo sapa wae. Jalaran Kanjeng Pangeran iku lamun ana tumindak kang ora ndadekke sarjuning penggalih malah mesem. Ya kuwi anggere mesem kuwi menawa nandhake yen duka. Nanging menawa ya ora mesem, ya ora merengut kuwi ya ora duka. Oh, tadi ora tau to. Kaya Koko Prabu Baladewa di sing luput terus dis ngono. Nganti kaya Koko Prabu ki tadi kadangi Pangeran Arjuna agek wingi sore.
6: Jan beda ya Truro aku. Loro Janaka ki anggere mesem malah nesu. Beda karo aku anggere mesem bahaya. Padamu ya ngono. Kowe nglambi dupleh kono nek mesem kok ngopo-opo kok kaya blumbang ngono. Ora bagong kok sing bahaya ki apa?
7: Kulo semanggaken Koko Prabu awit ripaduka ugi sampun pitados dhateng kawaskitanipun Koko Prabu. Yayi Prabu, kulo ingkang raka dereng saged angsal wewengan. Kepaling Bathara dereng paring dawuh. Menapa to ingkang dados rono Dimas Arjuna sakit waluya temang jat? Kula nuwun inggih. Yayi. Dimas Arjuna ingkang nandhang yadi, iki sampun kajengipun. Ingkang wigatos kula menika angger rapu sungkawanipun para kadang kula ingkang boten nandhang yadi. Awit sinareng Dimas Arjuna nandhang yadi, rumaos kula. Ingkang wonten salebeting kasatriyan Madukara kok lajeng tumut sami nandhang yadi sedaya. Kulon meninggi lajeng ketinggal sami surem-surem pas suryanipun.
6: Coba aku sing bengengeng ya Tri.
7: Ora sah nyelo-nyelo sebab apa kancane do kucem-kucem kok kowe bengengeng.
6: Entek tas madan
7: kok ora omong-omong age kok kowe iki. Yayi Prabu kula keparengi Yayi minangka dados srana panglipure griya para kadang kula sedaya ingkang raka badhe ndongeng.
6: Kresna kakangku,
7: apa
6: ing atas kowe ngadep wong loro kandungeng mboyo ingkang dingendikake iku ingkang migunani tumrap gerai jlamprung adiku. Ora kok ngarep ndongeng, aku tekan kene iku ora butuh dongenganmu.
7: Mbok menawa dongengan iki mengko bisa dadi srana. Melipurung penggalih kadang-kadang kabeh kang nandang sungkawa, syukur bekjo sewu bisa angenteng-entengi aboting gerah di Mas Arjuna. Ndungeng ya ndungeng ning sedilo wae. Aku ki jejer Dimas Prakudara, Dimas Prakudara duka nyampluk aku dhisik malah.
6: Ndongang aku ya iso ya dro ana kancil nyolong timun.
7: Oh wandamu ya ngono. Dungan kancil nyolong timun kok didungengke nang kene.
6: Lajeng pedi ndungeng lalampah pundi Koko Prabu.
7: Enggang sedya kula dongengaken. Yayi, iki namung lalampah kula piyambak. Wiwit saking Dwarawati badhe dumugi Madukara. Kula nuwun inggih. Mekaten Yayi. Nalika ingkang raka Sumengkara sing manah kula daya-daya enggal dumugi Madukara, saking Dwarawati kula ngambah Girgantara.
6: Kula nuwun inggih.
7: Ning wong iso mabur wis dhuwerti kok diomongake. Lho iki kanggo gawe pancatan dedongane pun Kakang Dimas Prakudara.
6: Sajane Ndara Prakudara ora karenan penggalih kok midhangetake dongane Sinuwun Dwarawati. Ayo coba aku sing dongeng ngono malah.
7: Malah kowe dikampleng.
6: Kowe padha meneng wae. Oh meneng lho Pak Bekel wis dawuh lho Tru.
7: Sapa karo Ndara Prakudara kok Pak Bekel kowe. Yayi Prabu. Kulo sinaran kulo mboten Girgantara keperanggul Gandarwa saharga suta.
6: Inggi
7: kepethuk buta gedhe.
6: Iya.
7: Buta saka endi? Inggi Koko Prabu Gandarwa saking pundi?
6: Sinaran taken tinaken piyambakipun angaken Gandarwa saking negari Narawangunan. Patih negari Narawangunan nama kala Janggir Peksa.
7: Inggih.
6: Sinareng kula takeni badhe dateng pundi? Sedya manjing Duratmaka wonten negari Widuri Sabda. Handusta Dewi Antra Kulan.
7: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
6: Bawanipun ing raka menika rumaos dados nalendra kedah dados srana tentreming jagat. Menika tumindak ingkang kirang prayogi kula unduraken satemah dados pasulayan.
7: Njut dengar ngomong kile menang gelut karo buta ngono ora gumun aku.
6: Lho dudu kok nggonku menang karo buta kuwi sing arep tak dongengke dudu.
7: Dimas Bratasena mbok ya kendel wae dhisik. Ora perlu Dimas Bratasena nyegat pengendikane Koko Prabu Bathara Kresna.
6: Ya wis tak meneng wae aku.
7: Lajeng kados pundi Koko Prabu?
6: Ingkang perlu badhe kula dongengaken menika
7: bab Nalendra Widuri Sabda.
6: Nalendra Widuri Sabda menika jejuluk Prabu Subronto.
7: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
6: Pilih Yayi dereng priksa kula aturi ndang Kakang Semar wonten negari Widuri Sabda ingkang jejuluk Prabu Subronto menika ingkang jumenengata wonten negari Widuri Sabda.
7: Apa ya kepara nyata Kakang Semar?
6: Nggih, kula pun ngerti.
7: Prabu Subronto niku nek mboten kleru sedulure nom Sinuwun Prabu Bathara Rama.
6: Mengkono
7: nggih.
6: Ah, menika tilaranipun Prabu Dasarata Swargi.
8: Tinggalane Prabu Dasarata. Kae terus Dasarata anake Mbah Mangun Karya.
7: Iya. Waton wae menengo wae to, Gong iki.
6: Engang menika Yayi. Dewi Antra Kulan menika istanipun widodari. Sedyanipun Anta Pancawati Prabu Bathara Rama. Kadangipun Werda Subronto. Dipun dhaupaken Pan Subronto.
7: Kula nuwun inggih.
6: Sinareng Subronto menika mangertos kawontranipun Dewi Antra Kulan. Tuwuh raos tresna. Inggih pun saged dipun pandhingaken kaliyan agengipun menapa kemawon. Nanging kuciwanipun dereng kepadan karso.
7: Kula nuwun inggih.
6: Miturut pekabaran ingkang kula tampi. Dewi Antra Kulan menika purun badhe dados garwanipun Prabu Subronto saklaminipun. Bilih Prabu Subronto menika saged mangsuli pitakenanipun Dewi Antra Kulan kawan perkawis. Lah ingkang mongko Subronto menika astanipun nyanyi.
7: tering sepinteno seserepanipun. Mila mengeng sinareng ingkeng garwa Dewi Antra Kulan menika gadah panuwun ingkang mekaten. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Layi Prabu, ingkang mongko Dewi Antra Kulan menika walodya Sulistya ing warni. Lah menika saupaminipun. Upaminipun Dimas Arjuna menika dong boten nandhang cintraka. Dimas Arjuna menika pinuju waluya temang jati, jati temang waluya. Mengertos bilih wonten setunggaling wanudya ingkang sulistya ing warna. Gadah punagi dateng priya ingkang mongko tetimbanganipun boten saged minangkan. Yen kula pitados, yen Dimas Janaka tentu saged mangsuli sedaya pitakenanipun Dewi Antra Kulan ingkang mongko upaminipun lho menika nyai. Dimas Arjuna menika dong pinuju boten nandhang yadi. Upami Antra Kulan menika dados tetimbanganipun Dimas Arjuna. Pasanget menika ya. Dasar Dimas Arjuna menika sigit. Turkaluka Sekti Mandraguna dasar titah kekasihing dewa. Dewi Antra Kulan semanten ugi wanudya ingkang sulestya ing warni. Namun kuciwanipun ing atas wanudya ingkang sulestya ing warni ngladosi priya gadah tetimbangan teko mboten kasinungan raos tresna amargi mboten jumbuh raos sing manah kelayan Prabu Subronto. Nanging menawi kelan Dimas Janaka kula tanggel tentu kasinungan raos tresna kelan Dimas Arjuna.

Bathara Kresna Kanjeng Pangeran Arjuna ilang tak kedhe pake Koko Prabu lamun Kanjeng Pangeran tumekaning pati tanpa tinggal kuwondo.

0: tresno kakangku teko nang Madukara pancene kowe kudu gawe pepadang malah gawe rimbuh pepeteng teko-teko ndandak dongeng kaya bocah cilik dadi dongengake ora wurung didongenganmu dadekke margaling cintraka jlamprung adi sambat takon dosa kelakulak buanting ajur kuandam
1: lho mengko dhisik Dimas Werkudara aku colok dhisik
0: ora peduli
1: Dimas Werkudara kepiye Dimas kok banjur tuku
0: kula dewa kakang kuwi ngewangi adimu maju sisan tuku mbok
1: ya wis ora arep apa-apa mengko dhisik to Dimas Werkudara aku colok dhisik
0: ora peduli
1: kados pundi Kang Mas Werkudara
0: ora melu-melu Sembadra yen kula mentolo wandane Kresna kakangku semingkir Kresna kakangku tak banting ida-ida
1: Seno ana rembug dirembug iki Dimas Arjuna wis ilang ora karuan Koko Prabu kudu bisa gawe pepadang pamikire kabeh para kadang wasana Koko Prabu Ndurwati sedya tok sampurnakake yen Dimas Werkudara ora kersa ngeculke Koko Prabu Ndurwati pun kakang wae paten ana dhisik Sena
0: mesti diwangi
1: wah bareng gelem ngeculke diketoke sak kayange
0: mangkel aku mesti diwangi
1: Yayi Prabu pun to dewa kula Koko Prabu sampun ngantos Yayi Prabuku membeng sungkawa menapa Yayi Prabu pun to dewa iki kadunungan pandugi pilih Dimas Arjuna Sirna Mergolayu ingin boten tilar kuwondo kula pun saged matur Koko Prabu
2: yo aku dhewe yo kumun dadi Dimas Arjuna hilang ora karu-karuan
1: kados pundi Koko Prabu
0: mengko dhisik diajeng ora sirkandu kowe arep gawe tetembungan kepiye Kresna kakangku arep utuk renggo-renggo diprodo-prodo ukara sing becik wis tetep kowe ketok ala jlamprung adiku hilang mergo kowe ndongeng
1: Werkudara duwe pandhakwa ilange Janaka iku mati tanpa ninggal kuwondo
0: iya
1: mergo saka nggonku ndongeng
0: iya nek ora ndongeng ora kelakon jlamprung adiku mati
1: nek Dimas Janaka mesti bisa tumekaning mati margo titah
0: iya
1: lan Dimas Arjuna bisa tumeka pati tanpa ninggal kuwondo margo Dimas Arjuna bisa entuk dalaning kasampurnan ora mukal mapan Dimas Arjuna satira kang gentur tapani kebak piwulanging para pandhita kang buntas kaweruhe
0: iya
1: nanging waspadakno Dimas kakang Semar saanake kok ya ora katon kabeh yen Dimas Janaka tekaning pati apa ya kakang Semar saanake iki ya tekaning pati ngono apa
0: wah ya mbuh ya aku ora ngerti kuwi aku
1: nah mula besok meneh dipikir dhisik ora kok yo durung-durung wong tuwa dijunjung arti banteng lan aku sedolok banteng dadi apa iki mau
0: ya wis arep melu rembugan aku
1: Yayi Prabu Bathara Kresna kula Koko Prabu bareng Yayi Prabu ngendikake kakang Semar saanake uga ora katon lah banjur Dimas Arjuna iki mau menyang endi inggih Koko Prabu kula aturi lajeng paring pangandika Yayi Prabu pun to diwanda tresna kawulingan Dimas Arjuna

0: Oke. Malam, Om.
1: Anton. Sehat kamu, Jang?
0: Alhamdulillah sehat, Om. Om lagi gak enak badan ya? Kok itu koyonya banyak amat, Om? Ditambah ngolesin balsam.

0: Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah hampir nggak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
0: Betul, Om.
1: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
0: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang.
4: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
5: Saya Rasum, alamat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
4: Kecamatannya mana nih?
5: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
4: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
5: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
4: Pendengar radio juga berarti ya?
5: Betul sekali.
4: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
5: Hanya untuk stamina saja.
4: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
5: Betul, betul.
4: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
5: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
4: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
5: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top, malen top.
4: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
5: Siap.
4: Oke, terima kasih, karena Habutop
5: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
4: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.
7: Mas Ardino menika kesinan kanugrahaning Bathara. Kowe ingan lancur ngrat kakuwe Bawono. Senajan to Dimas Ardino menika sirna dinten kaping 7. Bilih saged dipuncaketi manungsa ing sulistya ing warni. Temtu waya temang jati. Menapa malih menika wau Dimas Ardino sedeng gerak. Midhange dedongengan kula wonten manungsa ingkang sulistya ing warni kula nggambaraken pantes dados judul dawuhipun Dimas Ardino. Estonipun Dimas Ardino waliyo temeng jati, jati temeng waliyo. Nanging tentu perkara anggenipun badhe nilar kawontenan kasatriyan Madukara. Mila jenatek aji pangremunan menapa yayi mboten enget yen Dimas Ardino menika sakit lampah panajiman. Kakang Semar sak anak-anakipun tentu dados kantinipun Dimas Ardino. Kula gadah pambatan Dimas Ardino menika tentu badhe dhateng negari Widuri Sedha.

0: Leng, kem, leng, rosi. Talah. Gus, Doro Janoko.
1: Popo Kakang Semar.
0: Pinyak sangat rasing manah kulo. Doro Janoko waluyo temang jati, jati temang waluyo. Paring sasminto sandi datengin ngati Bodronoyo Semar supados nderek. Astu Doro meniko rak sampun mangsul ketiatanipun saingga wingi wuni.
1: Iyo Kakang Semar wale-wale opo. Bareng aku midanget tedunge nyane Koko Prabu Bathara Kresna. Dewi Antra Kuwulan Putri Widuri Sabda ora gelem becik karo tetimbanganmu. Aku kok duwe rasa mesakake. Ing atasana wanudya Sulistya Warna kok dadi ora ana judune. Didhawuh pati wae karo priya kang ora dadi panujuning karsa. Mbok menawa yen mengko karo aku bisa jeneng aku ra paring pitulungan kelawan jejering wanudya kang duwi rumangsa kagul pikiri. Kyo Petruk Nala Garing, nggone waras bendaramu ku mergo didongengke nek ana putri ayu sing ora becik karo garwane. Kaya aku mbiyen kecenom yang ngono kuwi kok. Ya ngono kuwi apa? Aku lara ta. Aku didongengke karo adimu nek kulon kuki pegatan bareng aku tangi gregah ngono malah aku terus dikeceri lombok mripatku rajimu
2: bantamu ya ngono gonggong
0: yut mecicil iya aku yuk sedina sewengi dadi tandangan jan aku yuk ditandangi rajimu aku
2: mamper ya ragong kalau ngono domong-ngomong aku
0: lajing bagus ya sak mangkip badirawu dateng Widuri Sabda.
1: Iya
0: ya kuwi sing jenenge wong anu demenake to truk ana putri ayu ora becik ro bojone ndara ki mesake ana wong ayu-ayu kok ora tresno ro bojone mbok menawa aku tresno ngono tak tulungane ngono ya kuwi sing jenenge wong andemenake to truk
1: ayo
0: syukur engko nek karo aku gelem
2: kowe iki arep jongko dadi jodho dawuh Pentro Kulan ngono.
0: Ayo njongko ning ming dadi batu we kok kowe iki.
2: Oh, wong ora mejaji.
0: Nah, iki ngatos-atos to Gus kula aturi ngengeti Bilindara menika saestunipun nembe nandhang raga.
1: Iya, Petruk.
0: Suwawi Gus kula dherekake wonten negari Widuri Sabda, kula kengetan capet-capet. Negari Widuri Sabda menika ingkang lenggahi Prabu Subronto. Nah, Ndara kita ngatos-atos ugi.
1: Iya, Kakang Semar Bodronoyo.
0: Molat moro risang Arjuna kasmunya kang lagya kamanungsan
1: kasrebaning bias mulat ing kaing mungsuh padha katan ing keca dinyo imbal pangandika dan Arjuna soho poror pat puno kawan kocapo sangertiono patih kolo janggiru pekso nalasa ing wono woso hangpati margi dumugi Widuri Sabda pinangyo dan Arjuna gidra gidra pindo barungan pinanggap

0: Ana apa kok kowe kok nglumbung-lumbung? Tumut-tumut Nyenggara Satria niku diganggu kali wong elek niku, tekene diampir ke nglambi druhun. Lah talah. Ono satru bagus warnane kok. Ngatos-atos lu sangerti ono mati. Raden aku takon karo kowe Raden. Kowe satru ngendi sapa jenengamu Raden? Ayo enggal ngaku tak takoni Raden. Kowe satru ngendi sapa jenengmu ngendi pinangkamu Raden? Petro.
1: Loh?
0: Kepiye Petro? Prayogi Gus, lajeng kula aturi ngendika kemawon ngalah. Wong ngalah niku rak dhuwur wekasane. Mangkene dikalahi kira-kira jeneng nyanyah tandangi ngoten. Iyo Petro. Buta kowe takon marang aku. Woi lah dalah. Iyo dasar nyoto. Balik suro genti aku takon kowe buta ngendi dan kamu sapa prace kamu? Takoni durung aku genti takon junjung dongko nadyanto aku buta dudu buta sembarangan buta abdining ratu. Ratu ngendi ngulaki wong kaya kowe? Wongko dalem nur wangunan patih kolo janggiru peksa. Patih kolo janggiru peksa. Ya kowe ngaku pamadyaning Pandhawa Satra Madukara aku Janaka.
1: Janaka.
0: Iyo Danan Joyo.
1: Danan Joyo.
0: Margono Permati.
1: Margono Permati.
0: Iyo Jenawi.
1: Jenawi.
0: Kumbang Ali-ali Wiligiti.
1: Kumbang Ali-ali Wiligiti.
0: Pandhu Tenoyo Indra Putra.
1: Pandhu Tenoyo Indra Putra.
0: Nini Lara Mata.
1: Nini Lara Mata.
0: Siwara Doloro.
1: Siwara
0: wala wong elek. Wis ket mau iki lek kumune. Jeneng wong gunung manuk karo merem lah dipalsu tanggane ra krasa. Ora patut.
1: Kowe jenengmu sapa wong elek?
0: Nala Gareng.
1: Lolo Gareng.
0: Heeh, Nala Gareng. Lah kowe sapa?
1: Patih. Kala Janggiru Peksa.
0: Patih kala Janggiru Peksa. Wah, lah kuwi Watakak jenengmu sapa wak?
1: Hus. Oh togoku ngerti. Togoku takon. Walau Semar sabuki tampar.
0: Watakak sabuki tebak. Malah wadan-wadanan yocah cilik. Kae sing gedhe dhuwur sapa?
1: Petro Kantong Bolong.
0: Lah kuwi sing dobleh kuwi sapa?
2: Aku Gong BA.
0: Ya Bagong ngono wae tak Gong BA. Janaka. Ono paran mengerti o Janaka aku merpeki marang kuwi sejatine aku iku nandang bingung kaya ora mangerti kiblat ono madyaning ngalas kene esdining pamikirku smedya tumekono ing negara Widuri Sebda aku tak nyun priksa karo kuwi dalan kang tumeka ing Widuri Sebda Janaka lamun bisa tumeka Widuri Sebda sedya kepiye ingutus Gusti Kundusta Dewi Pontro Kewulan yen kena tak iman kuwi bali aja mbacut Dewi Pontro Kewulan iku sejatine pacangane Janaka. Janaka kuwi uga ngayunake Dewi Pontro Kewulan. Apa abamu nek kena tak iman Janaka kedung kuwi duwe penjaluk wanudya liya aku sagung labu. Nang ini ontro kulan ku tak boyong no negaraku noro wangunan kasembadan setiamu kalamun Janaka wis gemlundung mestakan
1: wani mungsuh aku
0: wedine apamu rino kaprayit namu kena tak saut pedut bangke amu tak rimah rimah kuandamu tiban pangan jengkilang kuandamu pelakon.

0: Janoko Onoparan klentreng-klentreng midak kapuk ora pending bareng tumandang poco korawas tumrampil trincing trengginas kaya sikatan nyamber walang. Tubruk ngiwo melumpat nengen tubruk nengen melumpat ngiwo kuncani nyabet muka kaya mimis kolontoko. Ora perlu kuwi ngalem awake mungsuh awake dhewe dandan ana luwih dhisik. Semene kadik dayamu isih tangih bubut kang buri sanjura tinggal pelayu kelakon tak wah le teko ya ya apa ngono sikit mau terangane rondo lamur sikit mau nang ngarepe aja gedumuk ora ngerti. Kowe mau sing jenenge sapa? Jane jenengku ki Bagong. Bagong. Heeh. Bar julung tungkul karo aku ya.
1: Ora. Aku kare ngomongi kambek kowe, bar macane ndaraku ya.
0: Iya.
1: Ora menang ndaraku kae tak kandhani. Nyawane ki rangkep. Nyawa sing dinggo kae nyawa dinan. Dene nyawa sing lempitan sing gawa aku. Anek warmatan Indra Janaka kudu karo aku ngerti dhewe ngono.
0: Tenan kuwi.
1: Lho aku kene omong ora tau goro.
0: Tak jaluk ning ngono nyawane Janaka.
1: Kok enak temen nyawa e jaluk ora ya dirukun.
0: Ya wis tak tukune narak ngono. Tak tukune piro?
1: Sak karemu piro ayo.
0: Tak tukune 2000.
1: Nyawamu tak tuku 4000 entuk apa?
0: Wah, kok ngejori kok
1: nyawa 2000.
0: Lah karepmu piro?
1: Kurang sandil cekane ora 3,5 ra tak kekke. Kudu bayar dengan uang pas.
0: Wah, lah wong goblok dinyang 2000 ra entuk kok njaluk 3,5. Ya ya ya, nyo.
1: Ngarak ngono.
0: Nanti nyawane haike tak
1: buntel diluang.
0: Wah nyawa kok dibuntel diluang.
1: Aku kira-kira ngerti to.
0: Upama iki ana kedadian kecer nang dalan sak nggon-nggon mesti ora ana wong ngarani nek kuwi nyawa. Ra ana wong jukuk ngono. Weh lah keterangan kowe pinter ya
1: kek mbiyen.
0: Lanjut piye iki
1: tanpa nono. Sumbara engko ya, ning tak lunga sik aja omong nek senedo laku.
0: Ya
1: nek wis kowe tutup le sumbar terus remet-remeten sing antek mumut kae. Ora njut mati ngono.
0: Ya wis manut
1: ning aja omong tenan aku sing edol.
0: Iya.
1: Wis aku wis adoh iki lho.
0: Sandak saiki. Janoko opo? Saat durung iku tekaning pati sambat bobo ngakoso ibumu pertiwi babungu wadon kene mergaling patimu mati dening aku nyawamu didol karo ponokawanmu sak karepmu kelakon tak remet-remet pilai dening aku.
1: Wah jebul tegesang rokok siang drun.
0: Waduh wah ambune wis ora patut parang dene konuku.
1: Wah Bagong untung besar adol tegesang siji pati 3,5. Mbak menawa sih butuh aku sih duwe sebesak ya aku. Sih betahkan tegesan apa?
0: Wah damu kaya kono. Wong kene diapusi padake butuh ke tegesan. Weh hei, anuko. Ono paran. Ingkeng prayitno, lino ka prayitnamu cokot pedut gulumu.

aku mungsuh Gandarwa ora wegah ngembari karusane, nanging aku wegah anggone anggundo Gandarwa, aku ora kuat petro. Lajeng sanipun Ndara, yen tak pateni teges aku tang pati, nanging yen ora tak singkirake yekti bakal dadi pepalang uga pencangkaku. Kersanipun Ndara, sedya tak untar jemparing petro. Prayogi Gus. Mulat moro risang Arjuna esmunya kang lagyo kamanungsan ing ing patih kolo janggiru pekso tamparno jemparingku Kyai Merdaki, ndak buntar jemparing ojo pati pati tibo tibo ndang kamu patih kolo janggiru pekso.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.

0: farmasi, apakah pengguna produk Vitama?
1: Iya, benar sekali.
0: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
1: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
0: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
1: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
0: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
1: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
1: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
1: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Pedro lo gandarwo iki mau ora tumeka pati nanging tak buntar jempari bisa bali nang papan padunungan iki yek ora bakal dadi pepalang penjang kakugo wis kepasang ayu biyo Bilindoro mboten keparing nyirnakaken dateng gandarwo menika awit Bilindoro nyirnakaken teges utang pati iyo Pedro ayo enggal dipacu-pacu laku ni doyo-doyo tumeko negoro widuri sebdo suawi gus kulo diri adem kapar ngajeng akan tindak dian Arjuna kadiri akan poro-pono kawan

gegantio kang winur sito nah ini kang menghormatian ini wono kucapu yang kang wonten nagari poncawati kang kinaryo sambeting carito awi saking katang poro peragus yang kang samnya moro suan pindo sulung melebung geni

kang kinarya sambeting carita ingkang wonten nagari Pancawati. Ingkang jumeneng wonten nagari Pancawati ajejuluk Prabu Bathara Rama. Nalika semanten kepareng Siniwaka. Sinebra para kadang sentana ingkang kepareng piswaniro caket pelengganiro Sang Nata. Piswaniro kadang taruna dan Lesmana Dewa. Ingkang mbinyarsa tumungkul lakon Jempratiwi. Piswaniro kadang taruna Satra Sunggala kekasih Raden Kuntawibisana. Saha piswaniro Nerpati Jaya Sugriwa. Datal mata wis dan yo katungko piswaniro Raden Anoman Rama Ndaya-ndaya Pati. Nalika semanten Prabu Bathara Rama mulat piswaniro ingkang abdi Raden Anoman Gumbiro Tiasnya estining panggalih badhe dados srana kasembadaning sedya kapareng Sang Nata wijil pangandika mangkana tipta wiringganiro. Kadangipun kakang adi Mas Wibisana nuwun wonten pangandika ing dawuh kaporo ngarsa di Mas Wibisana no ngringi dateng sedika Yayi Nerpati Sugriwa prayoga nglenggah inggih dateng sedika Kanjeng Diwaji Dimas Lesmana prayoga nuswan jeneng para.

0: Assalamualaikum. Dek, dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi rileks, enteng, bro.
1: Oh, udah Mas mandinya. Makan malam dulu yuk. Udah ada siapin nih.
0: Mantap. Oh iya, Dek. Pesanan Mas udah dibeliin belum?
1: Yang mana? Habutop.
0: Iya.
1: Sudah dong. Kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
0: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, enggak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
1: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus soda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
0: Hai, bisa aja sayangku. Yuk ah, sekarang.
1: Apanya, Mas? Ih, makan dulu.
0: Oh, iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
6: Habutop leres.
5: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
6: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
5: Kaki ini rasanya pripun?
6: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
5: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timbun-timbun napa dereng?
6: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
5: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
6: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
5: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
7: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
5: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
6: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
6: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
5: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa, yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
9: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
10: Cakat, cakat Dewa Batara. Kalau menurasi sepan duluku kaya iki kadangku Dimas Lesmono. Podokan Tiraharjo Dimas.
11: Nuwun pangestunipun Kang Mbok mboten manggi sami kula sowan kula sembah bekti kula kunjuk.
10: Iya tak trima. Ana wigati apa Dimas jeneng para? Manjing sakjroning tatulaya widuri sabda.
11: Nyuwun kuning pangaksama Kakang Mbok estunipun kula sowan Kakang Mbok. Kulo sampun nampi dawuhipun Koko Prabu Subronto ingkang supados kulo merpeki Kakang Mbok minangkani ingkang dados kersanipun Kakang Mbok miturut pangandikanipun Koko Prabu Subronto. Kakang Mbok kagungan pitakenan kawan prakawis namung bilih sampun wonten ingkang saged mratelakaken pitakenanipun Kakang Mbok. Kakang Mbok sagah badhe ngladosi Koko Prabu Subronto.
10: Iya pancen mengkono. Dimas Lesmono
11: ndadosno kawuningan Koko Prabu Subronto mintos raya dhateng kula. Kula ingkang supados ngaosi katerangan utawi wangsulan pitakenanipun Kakang Mbok. Mila lajeng kula nyuwun priksa Kakang Mbok kepareng badhe mundhut priksa menapa dumating ingkang rayi.
10: Dadi jeneng para ingkang bakal mangsuli pitakonanipun Kakang
11: kula nuwun inggih.
10: Pitakonku tatang perkara Dimas. Para aku arep takon klayan Dimas. Ingkeng tiarani abot ngungkuli bumi iku apa? Ingkeng tiarani dhuwur ngungkuli langit iku apa? Banjur wong kaya ngopo kang dianggep becik dhewe? Wong ingkeng kaya ngopo kang dianggep ala dhewe?
11: Ndadosno kawuningan Kakang Mbok miturut pangertosan kula ingkang dipun mestani awrat ngungkuli bumi menika mboten wonten sanes kejawi namung biyung ingkang winastan biyung menika tiyang estri ingkang dados lantaran tumitahipun wonten madyapada. Mila ingkang menika tiyang sepuh ingkang sinebat biyung mau mboten kenging dipun wantuni gampilipun kedah dipun luhuraken asmanipun sinten ingkang kesupen dhateng purwa madya wisananipun kesupen dhateng biyung tentu menika badhe nampi bebenduning Bathara ingkang hakarya jagat dene ingkang dipun mestani dhuwur ngungkuli langit menika bapa
10: tuwa ingkang diarani bapa
11: ingkang winastan bapa menika tiyang jaler ingkang gula wentah lair batosipun wiwit timur dumugi diwasanipun.
10: Lah apa ora ingkang nitisake
11: jalaran tiyang jaler menika werni-werni wonten ingkang purun nitisaken nanging mboten purun tanggel jawab senadyan to menika bapa nanging kirang sampurna ingkang winastan bapa ingkang kedah gula wentah wiwit timur dumugi diwasanipun lair lan batosipun syukur bejo sewu ingkang anggula wentah menika tiyang jaler ingkang nitisaken yekti menika winastan bapa sejati.
10: Iya ya Dimas banjur aku tak takon wong kang diarani becik dhewe kuwi apa ya wong bagus rupane sing tanpa cacat
11: sanes tiang bagus ingkeng kasinungan watak nesto mboten kirang tiang ingkeng awon ingkeng kasinungan watak satrio mboten kirang tiang ingkang gesang wonten telenging projo dasar daraing poro agung ingkang kasinungan watak nesto mboten kirang senadyan tiang ingkang wijilipun saking peparingi ngargo turuning pidak pejaraan kesinungan watak satrio mboten kirang ingkang winastan tiang sae piyambak meniko tiang ingkang kasinungan watak berbudi bawa leksono inggih menika watak ing satrio ingkang mongko ingkang winastan watak satrio wau katitik saking lelabetan.
10: Iya
11: jere wonten tiyang ingkang remen dedono menika nami berbudi nanging dedono menika wau mboten kok ngemungaken bondo dunya prayogi upami kuma purun lan purun ngeberaken bondo donyanipun dhateng sesama samaning dumadi nanging menawis mboten gadah bondo dunya yen dasaring batos kasinungan watak tresno dhateng sesami-sami remen dono apesipun kedah purun dono bau menawi dono bau sampun mboten kuwawi hangganipun amargi sampun sepuh yukswanipun kedah purun dono rasa yen dasaripun purun lan remen dono ingkang nami dono rasa wau sageto damel padang tiyang ingkang peteng manahipun sageto damel bingah tiyang ingkang susah manahipun sageto damel pinter tiyang ingkang budu menika ugi sampun kalebet dono rasa
10: ingkang diarani bawa leksana
11: mboten purun nguncati dhateng sesanggeman mboten purun anguncati dhateng janji menika ingkang winastan watak satrio berbudi bawa leksana kula kinten jer para titah ingkang dumadi wonten madyapada wau kesinungan watak satrio sedaya jagat mboten badhe wonten raos pasulayan
10: ingkang diarani wong kang ala dhewe apa ya wong sing gawene nyolong
11: tiyang ingkang damelanipun tumindak awon nyolong menika estunipun menawi kedenangan sampun wonten ingkang paring pidana piyambak ingkang winastan tiyang awon piyambak menika jer ingkang kesinungan watak yen kepadan ora trimo kungkulan babar pisan ora narimaake babagan menapa kemawon upaminipun kesagetan utawi kasugian utawi inggiling derajat pangkat menapa dene ageng panguwasa yen wonten ingkang anyameni benter manahipun wonten ingkang ngungkuli mboten trimah kedah mbudi daya amrih saged nyirnakaken ingkang dipun anggep nyenyami ingkang dipun anggep angungkuli menika yen watak ingkang candhala lajeng damel swanten ingkang mboten wonten nyatanipun ingkang kula aturaken mesanipun kakang mbok tembung ingkang gampil kewala tiyang ingkang remen memfitnah dhateng sesama samaning dumadi menika ingkang winastan tiyang ingkang awon piyambak

kancane pun njara kok kendel terus. Iya nolo garing iki rak wis nyaketi negara Widuri Sebdo. Inggih. Kang, ngapa? Kowe ngantuk apa piye, Kang? Bocah kang rindungkluk sok bahaya kae. Ya boyo ben kok kowe iki. Estonipun menika negari Widuri Sebdo nggih mboten tebih kantun kinten-kinten kirang sak genter sineret. Ukuran ado sak genter sineret iki pirang pos kanggar. Ya pokoke ngri urung tekan diseret terus padha karo ngawur kowe iki. Petro, lho, apa kowe wis tau weruh Dewi Antara Kewulan? Oh, dereng. Ah, yen lan Prabu Subronto menika mbok nae sampun tepang. Awit Dewi Antara Kewulan niku dereng dangu menika kok, Gus. Kula menika rak wale-wale menapa sampun nanti dados ponakawanipun Prabu Bathara Rama. Amun kok menika kadangipun taruna Prabu Rama. Mengkono Petro. Nggih. Petro niku rak sinten men pun diderekke. Coba ming anake Wagiman niku sing dereng tau diderekke. Mengko sing aneh-aneh wae kok. Ya muga-muga bisa kasembadan sediaku. Kacarita dianesmono ingkang den bujung dening Dewi Antara Kewulan. Denyu lumajar anyimpangi Dian Arjuna Deyo Kendel bawaniro Dian Arjuna klayan Raden Lesmono saenggo Surya Kembar mulat Raden Arjuna Dewi Antara Kewulan winastan Raden Lesmono sigra tinubruk wantun.

0: Jagadewa Bathur. Kang Mas Lesmono.
1: Apa
0: panjenengan menika ketingalipun pyantun alus mboten kersa duka nanging kok jebul kejeme ora jamak. Kalian kadang piyambak kok mentolo peran pecah menika dos pundi? Kek mangke kula menawi suwita panjenengan lepat sekedhik kemawon pun jempolo.
1: Aja kuwatir. Kuwi mengko mesti bisa urip meneh ora kok tekaning pati apa.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang, Apotek Binangun, yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok, Apotek Susukan, yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma, yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Mat, selamat.
2: Apaan, Mang Ujang?
1: Itu apaan ya? Putih-putih di kebun Paji.
3: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
1: Gak usah nakut-nakutin.
2: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
1: Kita tes aja dulu ya.
2: Tes gimana, Mang?
1: Nih, saya timpuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
2: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: dan 100% alami, jangan khawatir, tanpa efek samping.
1: Betul, Pak Haji. Nih, Mang Ujang aja rematiknya mendingan, berkat Habutop.
2: Oh, gitu ya. Yaudah deh, besok saya anterin ya, Mat, ke apotek. Hitung-hitung ojek lah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
6: Iya.
5: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
6: Iya, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
5: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
6: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
5: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
6: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
5: Pusing ya?
6: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
5: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
6: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
5: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
6: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
5: Botol satu, yang besar ya?
6: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
5: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
6: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
5: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
6: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
5: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
6: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman. Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau gak punya kitabnya atau punya tapi gak bisa baca, nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, gak apa-apa untuk siar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Gua samrotu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu, sumpukan mata ini gak gawean kau, sing gawe kau enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya, kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, iku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu gak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu rahmatal lil alam. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai ya. Tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizil Islam bi Umar, itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Daya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkan ayar juwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksarum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal soben ndak, mungkin saya kira sholat soben sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu, kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangkan air juwo hawal yuk. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu gak ingin kan langsung dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarikhatan waladaha 'alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama wahsy, karena wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika wahsy tobat, Nabi itu nerima tobat. Dan ketika beliau dengan basariahnya enggak siap ketemu wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, terus bawaannya itu mangkel nocoro Jawa, ya bisa dielmoni, jangan ketemu. Sudah tidak cocok, min ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak seneng Anda. Jawabnya beliau seneng. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya. Jadi gara-gara sama seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sama rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy, kalau seneng ya teman silaturahim, kalau gak seneng ya gak bakal utang gitu. Baru kaya rasa seneng itu gak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng gak seneng itu bisa. Karena ada kearifan, kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhul bidzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian gak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat kesana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodan, bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti dibedi orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean khusnudon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya gak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikob. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah, Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya sadidul ikob. Itu gak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman. Jika kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu tanaluhu sa'atu rahmati tanaluhu. Fair, jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikob, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang badui, sehingga cerita orang badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi Dok. Sangking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sebu ali danuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh tahajjarta wasian, kata Nabi, enggak boleh mempersempit berat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang gak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtu Juror masyur itu antuqo bilal mudhuniba minnah bil ghufron wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habae, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimu sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini. Perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin sayan. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin sayan. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak, wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang gak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan ya. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang gak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya saya elek, keriting, rabi terus. Memperbanyak uang elek, orang perilaku ini tok, rainnya jadi elek kabe gitu. Tapi nak kue kung guanteng, alim guanteng, sugeh. Anaknya guanteng-ganteng, berhubung kue soleh ahli swarga kabe. Mertua yuk bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu Asyharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asyharu Rasulillah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sofyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan gak nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuhi kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu dunia wal akhirah. Maksud saya, menganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Enggak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu enggak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik kepada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gitu, ana muznibun, ana muhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, mesti gak boleh kalah. Gitu. Terus wasatah liban awsofu awsofi. Dan kau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya. Ada. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, gak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dungo ya agak kacau sebenarnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduh, yang senang itu setan. Monggo jenengan, mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi ya, kemarin itu Pak.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

mata adalah nikmat dari Allah yang membuat dunia menjadi tiada bertepi, lebih dalam dari lautan yang dalam, lebih tinggi dari angkasa membumbung. Berbahagialah yang dihidupkan hatinya dengan cinta. Namun waspadalah bagi orang yang dibutakan hatinya dengan cinta. Seindah-indah cinta adalah cinta kepada penggenggam alam semesta, kepada yang maha mencinta, yang tiada pernah terputus cintanya, yang kekal cintanya. Dialah Allah, Allah yang maha agung, maha indah, maha penyayang, maha membela, maha mempesona. Saudaraku, bahu-membahulah membangun cinta dengan para pecinta, cinta kebenaran, cinta Rasulullah, cinta semata-mata karena Allah.

0: Jeng jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih? Ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan mata Mama juga loh.
1: Siwer, siwer, siwer, siwer. Emang gak ada bahasa lain selain siwer? Ya udah, nanti Mama minum Vitamanya, Pak. Ya udah, sana buruan pergi. Katanya mau piket malam.
0: Oh, dari tadi?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kapakan Habutop Sultana Vitama Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Star. Sehat ya semuanya. Wah, senang sekali nih pagi hari ini kembali menemani sahabat Star di hari Senin, awal pekan minggu ini. Dan tentunya Senin yang dikenal dengan hari sibuk dan disambut dengan kemendungan pagi hari ini. Dan tidak terasa ya sahabat Star, di bulan Juni ini sudah di tanggal 15 saja. Dan di pukul 6:19.23 waktu Saturn. Uni menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Di Senin ini ada dua acara yang bakal Uni pandu, yaitu Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggal. 4 jam berjalan nanti hingga pukul 10. Dan 2 jam ke depan adalah acara Tembang Kenangan yang sudah dibuka dengan satu judul lagu, Ada Rindu Untukmu, dari Fanny Febiola. Untuk sahabat Setara yang sudah bangun, yang mau bergabung bareng Uni nih untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja bergabung ya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Disponsori oleh Prodan dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Biar semakin hangat suasananya sambil menunggu sahabat Star yang mau bergabung di pagi hari ini di acara Tembang Kenangan, kita nikmati lagu dari Tommy Jepisa dengan judul Biar Ku Cari Jalanku.

0: Mah.
1: Apa sih, Pa? Perasaan tiap menit mah terus.
0: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
1: Ini udah 22 derajat loh, Pa. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
0: Coba turunin ke 20 apa 19, Mah. Papa rasanya kepanasan terus nih.
1: Lah, iya. Badan Papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, Papa kepanasan gara-gara demam ini, Mah. Pasti Papa gak pernah minum rutin Habutopnya ya, yang Mama beliin seminggu yang lalu.
0: Enggak, Mah. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
1: Ye, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pa. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya gak gampang kena penyakit. Mama kan tahu Papa suka lembur kerja, terus makannya juga gak teratur. Makanya Mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh Papa selalu terjaga.
0: Kok malah ngomel-ngomel sih, Ma?
1: Ya kan Mama pengen Papa sehat terus, Pa. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pa. Halal, berbepom, aman pokoknya.
0: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan Mama.
1: Ih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, di teman kenangan yang menemani Star Radio sampai di pukul 8 nanti. Dengan satu lagu yang sudah terputarkan tadi ya, berarti ada dua lagu yang sudah diputarkan. Tadi dari Tommy Jebisa, Biar Ku Cari Jalanku, dan juga dari Rindu Untukmu. Semoga rindu tersampaikan ya sahabat Stara. Oke, dan tentunya di acara pagi ini Uni ditemani oleh sahabat Stara dan juga disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya masih selalu tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dari beberapa kandungan dan manfaat dari bahan-bahan ya yang berkualitas yang ada di Habutop ini, seperti Habutop soda, kunyit, jahe, daun kelor, dan daun bidara, masing-masingnya memiliki hasil manfaat sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Habatus soda ya, herbal penambah imun dengan sifat antioksidan dan anti radang. Ini bisa membantu tubuh tetap fit dan mengurangi keluhan batuk ringan juga bisa ya. Kemudian kunyit dengan bentuk yang rimpang, ini kaya sekali akan kurkumin yang membantu meredakan radang, menjaga pencernaan, serta bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan jahe di dalamnya ini adalah herbal penghangat tubuh ya, yang melancarkan peredaran darah, bisa untuk meredakan mual dan mampu membantu meningkatkan imun tubuh juga. Dan daun kelor di dalam Habatus Soda ini superfood penuh vitamin yang mendukung imun, menambah energi, dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Daun bidara ini daun herbal yang menenangkan, antibakteri, dan membantu menjaga pencernaan serta menstabilkan kondisi tubuh. Dan juga masih banyak kegunaan-kegunaan atau fungsi-fungsi atau manfaat ya dari bahan-bahan yang terkandung di dalam Habutop ini. Tentunya hasil dan manfaatnya sangat banyak sekali. Satu obat sejuta manfaat ya, karena bisa mengobati berbagai macam keluhan penyakit. Dan Habutop ini sudah ber-BPOM serta bersertifikat halal, bisa dirutinkan dikonsumsi sahabat Stara setiap harinya, dan aman dalam jangka panjang ya, karena tidak menimbulkan efek samping, karena terbuat dari bahan herbal alami. Sudah tersedia di setiap apoteknya di Banjarnegara, Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada. Kalau sahabat Stara di kawasan Banjarnegara Kota, bisa menuju di apotek Aditya, apotek Alip Farma, di toko Herbal Wangi, ada juga di apotek Karuna, kemudian ada juga di apotek Pahala, apotek Imun Farma, dan tersedia di apotek Ponjen, kawasan Pagedongan, dan tersedia juga di kawasan Sigaluh, di apotek Siti Saroh dan apotek Sigaluh. Di Kalibenda, sahabat Stara bisa mendapatkan di apotek Pelita dan juga apotek Prima. Dan juga tuh di kawasan Petambakan Madukara, sahabat Stara bisa mendapatkan di apotek Petambakan dan apotek Surya Sehat ya. Terus tersedia juga di apotek Gwenta di kawasan Kenteng Madukara, dan tersedia juga di apotek Embun Farma di Madukara. Kalau sahabat Stara orang atasan nih, bisa banget yang di Kalibening bisa menuju di apotek Kalibening dan Bening Farma ya. Kalau yang ada di Wanayasa bisa di Cahaya Bunda atau bisa di Sinar Jaya atau di agen resmi Star Radio Banjarnegara, di tempatnya Ibu Umi Kulsum ya di Pagundan Wanaraja Wanayasa, dan juga ada Bapak Arfahri di Balun Wanayasa. Kalau di Karangkobar sendiri bisa menuju di apotek Rizki dekat pasar ikan ya, itu apotek terbaru. Terus juga ada di apotek Mitra Sehat, ada juga di apotek Raja Wali, bisa di agen resmi Star Radio Banjarnegara, ini di tempatnya Bapak Juhari ya, di Tekik Sampang, dan juga di Mama Diga di Balong Ambal. Dan ketinggalan di Wanayasa, ini bisa menuju di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa.
di Banjarmangu bisa menuju di Apotek Rahma dan Apotek Setia Budi. Dan tentunya di tempat-tempat lain juga sudah tersedia yang gak bisa Uni satu-satu sebutkan ya. Di kawasan Punggelan, Wanadadi, Tapen, Rakit ini sudah ada. Di Purwonegoro juga, di Bawang ya. Dan tersedia juga di kawasan Purbalingga dan di Mrebet, Purbalingga Kota, di Bobot Sari ya. Terus ada di Kemangkon dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya mau COD bisa CO di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa CO sendiri bisa melalui nomor WhatsApp Star Radio ya. Nanti tinggal kirim nama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih setia menemani sahabat Stara di tebang kenangan yang tentunya bakal menemani hingga pukul 8 nanti. Dan menjadi penyemangat di pagi hari ini, di hari Senin, yang dimana sahabat Stara mungkin jam-jam segini sudah mulai bersibuk ria. Ada yang mungkin siap-siap untuk berangkat kerja, ya sarapan, ganti baju, dan lain sebagainya. Semoga Senin ini membawa keberkahan untuk kita semua, diberikan kelancaran setiap aktivitasnya. Yang jualan semoga laris manis, berkah barokah. Yang bekerja semoga lancar hingga selesai nanti, ya tanpa terkendala oleh apapun. Yang di rumah saja juga semoga selalu terjaga pikirannya, amin. Oke, dan untuk sahabat Setara masih bersama dengan Habutop Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang mau bergabung tentunya di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Oke, ini siap, yang sudah bergabung siap untuk disapa-sapa ya, biar lagunya bisa langsung terputarkan. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Tiada Dusta di Hatiku dari Nafa Urbah. Baik, nanti diputar. Atau Sandiwara Cinta. Untuk sarannya buat Mbak Cemplon, Mikolto, Mikol, Sumaizi, dan Ma Putri, Ma Pelangi, dan Ma Shiva, dan Ma Bintang, Mbak Mines, Botini, ada Isna, ada Ibu Mega, kemudian ada Mbak Hanu, Burunta, Mbak Siti, ada Siti Maimunah ya, ada Mbak Reni, ada Mbak Titin, Somagedi, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Udi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan Motor Sun, Enggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti di Bilungan Kelampang. Di Kelampok itu juga ada Bang Dori, ya ini udah lama gak kelihatan, kayaknya lagi sibuk sekali dengan nasi gorengnya ya. Oke, kemudian Ibu Mikultum di belakangnya. Assalamualaikum non saya. Waalaikumsalam bunda saya. Ya. Om Mikultum hadir nyuar lagu Tiada Lagi Kata Cinta Saking Rati. Di ontel nginan kalau tunggu selalu baik. Nanti dicari dulu siap diputar nih ya. Untuk salame kagum Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajul, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Ezi dan Mbak Rani, Mbak Cemplon, Mbak Putri. Ada Mbak Mines, Titin Wardani, Siti Maimuna, Mbak Rontah, Davina Sanum. Salam sehat selalu, kagum dan sayang, kebahagiaan, selamat tugas, wassalam. Dan pareng, sehat-sehat di situ nginan, amin. Dan waalaikumsalam Ibu Mikultum juga sehat selalu di situ ia bersama keluarga tercinta. Ayah Dirham di Pakistan, Pantai Kisik Selatan atau Kebumen ya. Assalamualaikum pagi Uni, waalaikumsalam pagi. Dan katanya requestnya ada rindu untukmu dari Fanny Fabiola. Tadi udah terputarkan ya sebagai awal pembuka awal acara. Jadi semoga sudah menikmati lagu-lagu tersebut. Kecuali kalau ayahnya Dirham tadi bobok lagi ya. Jadi kayaknya gak merasakan lagunya. Dan salamnya buat sahabat Stara, selamat awal pekan. Dan kata-kata hari ini, hal yang besar berawal dari hal kecil. Maka jangan ragu untuk memulai sesuatu. Betul sekali ya, karena katanya orang yang berani memulai itu adalah orang yang luar biasa ya. Karena mereka berani melangkah. Beda dengan orang yang merencanakan, meniatkan tapi tidak dibarengi dengan langkah-langkah kecil. Itu juga selamanya hanya akan tumbuh di dalam pikiran. Tidak ada yang bisa terrealisasikan ya. Jadi untuk sahabat Setara yang pada hari ini sudah mulai melangkah walaupun dari hal kecil, walaupun baru selangkah, jangan pernah menyerah ya, dan tentunya tetap optimis. Hasil urusan belakang, yang penting usahanya maksimal ya, dan selalu menghargai hal-hal kecil yang tentunya hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan diabaikan ya sahabat Setara. Dan ada Bang Zaitun di Pangalasan Brebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi juga. Dari Bang Zaitun di Pangalasan Brebet Purbalingga minta lagu Satu Tanda Tangan dari Betaria Sonata. Untuk salahnya buat Mbak Tini Jamal, Mas Hamami, ada Kang Ridwan, Mbak Cumpelon, Mama Hano, Maizi dan Pak Kasmuri, Bapak Dirham dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Semoga sehat selalu. Dan buat Mak ini, selamat, oh Mbak Uni kali ya, selamat bertugas, terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Setara, kita nikmati lagu-lagunya dulu ya. Untuk tensi yang lain bisa dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Nafa Urbah, Tiada Dusta di Hati. Ini request dari Mbak Yanti.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karanggobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para